Tapi sedikit kendala setelah gelandang muda mereka, yaitu Bae Joon-ho, diragukan tampil akibat cedera pergelangan kaki. Absennya pemain berusia 22 tahun ini, pendengar, dapat mengurangi opsi lini tengah Taeguk Warriors ya. Korea Selatan datang dengan pengalaman 11 kali tampil di panggung sepak bola antar negara di dunia ini, dan pencapaian terbaik mereka adalah finish di peringkat keempat Piala Dunia 2002, pendengar. Sementara, Republik Ceko akan tampil ke-9 kalinya sejak terakhir tampil pada Piala Dunia 2006 ya. Tim asuhan pelatih Miroslav Koubek ini siap bersaing melalui permainan yang disiplin dan juga kekuatan fisik mereka. Kita tunggu, pendengar, pertandingan antara Korea Selatan dan juga Republik Ceko nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini pukul 7 kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia Pro 1 RRI Malang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax

0: RIN95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar. Hingga kemarin, ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
3: Ya, Rizky, hari ini
4: karena penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
5: Baik, Kristi, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
6: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
5: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
7: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
8: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
7: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
9: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
10: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
9: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
10: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
11: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
10: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
12: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
10: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Teguran, ini tangginya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
2: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
13: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
14: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Niar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas.
5: Main nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
6: Ya, Julian Quiñones.
5: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
7: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
5: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Miera Bilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Arga Saputra.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita kembali pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kali ini program Malang Menyapa hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pukul 8 kita akan hadirkan perbincangan dalam dialog interaktif Malang Menyapa. Di tengah gegap gempita pembukaan Piala Dunia 2026 ini, pendengar, kita tidak boleh merupakan begitu ya, bahwa ada efek domino dari kenaikan Pertamax dan ancaman migrasi ke BBM bersubsidi. Inilah yang kita akan angkat topik hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 8 kita akan sambung perbincangan nanti bersama dua narasumber, pendengar. Di antaranya adalah peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya dan juga dosen jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang atau Polinema begitu ya. Menyusul banyaknya para pengguna BBM yang saat ini bermigrasi awalnya dari Pertamax, sekarang menggunakan Pertalite begitu, pendengar, karena BBM non-subsidinya mengalami kenaikan harga begitu ya. Nah, bagaimana dengan pendapat Anda sebagai masyarakat, sebagai pengguna kendaraan begitu, pendengar, terkait kenaikan harga BBM non-subsidi yang naiknya itu juga relatif signifikan ya, sekitar 4 ribuan begitu, pendengar, dari 12 ribu jadi 16 ribu sekarang untuk harga Pertamax. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hal tersebut begitu, pendengar, pengaruhnya terkait dengan kenaikan harga, apakah Anda juga ikutan begitu, pendengar, biasanya mengkonsumsi Pertamax begitu ya untuk kendaraan Anda saat ini dengan harganya yang tinggi, jadi beralih ke BBM yang bersubsidi atau Pertalite. Saya tunggu pendengar komentarnya ya di 081555600915, bisa kirimkan WA ataupun voice note, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dua narasumber kita. Pendengar, lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi seperti Pertamax, Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex yang menembus angka di atas 20.000 per liter ya di Provinsi Riau ini, pendengar, memicu peringatan keras dari DPRD Kota Pekanbaru, pendengar. Kenaikan ini dinilai berpotensi memberikan efek domino yang mengancam stabilitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah di Kota Pekanbaru pada khususnya begitu ya. Oleh karena itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru Rizky Bagus Oka juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait tidak boleh tinggal diam melihat situasi tersebut. Ia menyoroti pendengar ancaman terbesar dari kenaikan ini yaitu terjadinya panic shifting atau migrasi massal konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, pendengar. Ia mewanti-wanti potensi kelangkaan BBM subsidi seperti Pertalite dan juga biosolar jika konsumen menengah ke atas itu ikut-ikutan beralih. Menurutnya, hak subsidi rakyat kecil harus dijaga dengan ketat agar tidak ada salah sasaran begitu ya. Sebagai tindak lanjut, politisi Gerindra ini juga menyampaikan bahwa pihaknya begitu, pendengar, akan segera mengambil langkah pengawasan efektif. Ia juga memastikan akan mendorong kolaborasi erat dengan mitra kerja terkait, khususnya Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian atau Disperindak untuk turun langsung ke lapangan. Ia juga meminta aparat penegak hukum juga untuk bersiaga, menindak tegas adanya oknum pelansir yang kerap memanfaatkan momen disparitas harga yang tinggi tersebut untuk menimbun BBM subsidi dan menjualnya ke sektor industri. Diberitakan sebelumnya, pendengar, berdasarkan harga BBM di laman My Pertamina, Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex itu terpantau mengalami kenaikan harga ya. Harga Pertamax Turbo itu naik sekitar 6 ribuan begitu, pendengar, per liternya, dan kini Pertamax Turbo itu dibanderol dengan harga 19.400 sampai 20 ribuan per liter dari sebelumnya 13 ribuan begitu, pendengar. Kenaikan lebih besar juga terjadi pada Dexlite ya, yaitu sekitar 9 ribuan per liternya. Harga Dexlite kini berada di kisaran 23.000 hingga 24.000 per liternya dari sebelumnya itu 14 ribuan. Sementara itu untuk Pertamina Dex itu mencatat kenaikan tertinggi yaitu sekitar 9.500-an hingga 10.000, pendengar, per liternya. Harga ini mencapai 23.000 hingga 24.000 per liter dari sebelumnya 14 ribuan atau 15 ribuan, pendengar. Itu kondisinya di wilayah Pekanbaru ya. Kalau di wilayah Provinsi Jawa Timur,
nampaknya kenaikannya tidak setinggi ini. Namun ini juga patut kita waspadai, begitu pendengar, harga tinggi dari BBM non-subsidi khawatirnya tadi ada panic shifting ya, seperti disampaikan oleh anggota dewan tersebut, dari BBM yang non-subsidi ke BBM yang bersubsidi, begitu pendengar. Nah, saya juga masih terus tunggu bagaimana komentar Anda terkait dengan hal tersebut. Apakah Anda, para pengguna kendaraan, juga beralih begitu ya BBM-nya dari BBM yang non-subsidi ke BBM yang bersubsidi, begitu mendengar, terkait dengan kenaikan harga BBM tersebut. Silakan saya tunggu pendapatnya di 081555600915. Boleh kirim pesan singkat ataupun voice note mengomentari terkait dengan hal tersebut. Adakah kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok, pendengar, juga menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi ini? Saya juga tunggu pantauannya ya. Silakan sekali lagi di 081555600915.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Mendengar perlintasan kereta api liar di Bayeman ditutup, tersisa perlintasan liar di Leces Probolinggo, Kereta Api Indonesia targetkan penutupan tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam?
3: Baik, Arga dan pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daob 9 Jember menargetkan penutupan satu perlintasan liar kereta api yang masih aktif di jalur Leces hingga Malasan Kabupaten Probolinggo pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan hingga pertengahan tahun 2026 pihaknya telah menutup 11 dari 15 titik perlintasan liar yang tersebar di wilayah operasional Daob 9 Jember. Dari jumlah tersebut, 3 titik berada di Kabupaten Jember, 7 titik di Kabupaten Banyuwangi, dan 1 titik di Kabupaten Probolinggo. Sementara untuk di Kabupaten Probolinggo masih tersisa 1 perlintasan liar.

0: kecelakaan di jalur kereta api. Panjang tahun 2026 tercatat 3 kejadian kecelakaan atau temperan di wilayah Daup 9 Jember. 2 kejadian terjadi di Kabupaten Probolinggo, masing-masing di petak jalan Probolinggo Leces dan Grati Bayeman. Sementara 1 kejadian lainnya terjadi di petak jalan Arjasa Koto, Kabupaten Jember, yang mengakibatkan 1 meninggal dunia. Selain melakukan penutupan perlintasan liar, KAI Daup 9 Jember juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintas rel kereta api. Pengguna jalan diminta berhenti sejenak, melihat kanan-kiri, serta memastikan tidak ada kereta yang melintas sebelum menyeberang. KAI menegaskan penutupan perlintasan liar akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menimikan potensi kecelakaan dan menciptakan perjalanan kereta api yang lebih aman bagi seluruh pengguna jasa maupun masyarakat di sekitar jalur rel. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hoirul Mamasduki melaporkan.
1: Hoirul Mamasduki mendengar melaporkan seputar perlintasan kereta api liar di Bayeman ditutup. Tersisa perlintasan liar di Leces Probolinggo. Kereta api Indonesia menargetkan penutupan tahun ini. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan Dialog Interaktif Malang Menyapa. Hari ini kita akan menyoroti soal efek domino kenaikan Pertamax dan ancaman migrasi ke BBM subsidi, pendengar. Dua narasumber siap berbagi pandangannya untuk kita. Di antaranya adalah peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi atau PPKE dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya dan dosen jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang atau Polinema, pendengar. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi di Indonesia, ya. Menurutnya, pengaruh kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang, pendengar. Ia juga menyampaikan bahwa Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya, pendengar. Sementara itu, untuk harga Pertamax Green 95 RON 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun juga menjelaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax dan juga Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai dengan formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah, pendengar. Ia juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina juga memastikan, pendengar, keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol dengan harga Rp20.750 per liternya. Begitu pula untuk BBM non-solar, maksud kami adalah untuk BBM solar non-subsidi, tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertamina Dex tetap Rp24.800 per liter, dan Dex Lite juga masih dengan harga Rp23.000 per liternya, pendengar. Sementara itu untuk BBM bersubsidi, seperti Pertalite RON 90 juga tetap dengan harga Rp10.000, dan solar bersubsidi masih tetap dengan harga Rp6.800 per liternya, pendengar. Nah, terkait dengan hal ini kita akan soroti bersama, pendengar. Bersama kita sudah tersambung melalui sambungan telepon, beliau peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi atau PPKE FEB Universitas Brawijaya. Hari ini Bapak Dwi Ardi Sugiono sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ardi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Menghadapi setiap kejutan.
0: Siap, semangat terus ya Pak Ardi, nggak ngantuk kan Pak? Tadi nonton opening ceremony World Cup.
1: Itu hiburan kita
0: di tengah kondisi yang challenging ya beberapa saat terakhir ya. Ini Pak Ardi. Pak Ardi, tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi kita karena angkutan barang itu tidak menggunakan BBM non subsidi begitu Pak. Pak Ardi, melihat proyeksi ke depan bagaimana ini terkait dengan dampak kenaikan harga BBM non subsidi kita Pak?
1: Ya, saya sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya bahwa memang pertama ini mungkin tidak terlalu berdampak ke inflasi karena ceruk pasarnya tidak terlalu besar. Tetapi yang perlu kita amati adalah apakah ini nanti akan merubah perilaku dari konsumen yang sebelumnya mungkin konsumsi untuk BBM-nya memilih faktor kualitas seperti menggunakan pertama untuk menghindari subsidi. Sekarang apakah akan beralih, karena perubahannya juga relatif signifikan ya, dari sebelumnya selisih Pertalite ke Pertamax sekitar 2.000-an sekarang menjadi 6.000. Nah, kenaikan ini apakah akan berdampak ke peralihan dari Pertamax ke Pertalite?
0: Okay. Panic shifting atau ancaman migrasi ke BBM subsidi ini yang patut kita antisipasi ya Pak Ardi ya?
1: Betul sekali, karena kalau nanti juga akan berdampak ke fiskal negara kita ya.
0: Betul. Kalau roda 4 kan ada aturannya yang sudah jelas saat ini ya Pak ya, mana kendaraan yang bisa mengakses BBM non-subsidi, mana yang bisa bersubsidi begitu Pak. Kalau roda 2 ini mungkin aturannya agak kurang begitu Pak, jelas begitu. Apakah memang ada kerentanan terkait dengan hal tersebut begitu Pak? Biasanya para pengendara yang biasanya menggunakan BBM non-subsidi beralih ke BBM bersubsidi ini, misalnya Pertalite begitu Pak Ardi.
1: Ya, Yang perlu kita khawatirkan adalah apakah ketika ada shifting nanti dari pertama ke pertalite, itu nanti akan tidak mengganggu beberapa hal, contohnya ke keuangan negara. Kemudian yang kedua nanti apakah pasokannya juga bisa dijamin lancar dan sebagainya. Karena yang kita khawatirkan adalah ketika dua hal itu tidak terakomodir dengan baik, maka nanti bisa jadi akan terjadi kelangkaan-kelangkaan atau mungkin antrean-antrean. Nah, perilaku konsumen kita itu kadang juga gampang panikan gitu ketika melihat SPBU mulai antri panjang gitu, dikhawatirkan nanti akan ada kepanikan ikut antrean dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti yang bisa membuat orang gampang panik, jangan-jangan nanti subsidi pertalite-nya nggak terlalu mengakomodir dari kebutuhan konsumen. Nah, itu yang perlu kita antisipasi juga. Gitu.
0: Oke. Fenomena Brebet ya, kalau kita sama-sama ingat beberapa waktu yang lalu itu mungkin sedikit banyak mengedukasi para pengendara kita, begitu kan Pak Ardi, sehingga mereka memilih jenis kualitas BBM yang mungkin lebih sesuai dengan kendaraan mereka yang beremisi baru, begitu Pak. Jadi pertalite ya dikhususkan bagi para penerima subsidi saja dan beberapa mereka yang nyaman dengan kondisi itu. Dengan hal tersebut masih diprediksi atau terproyeksi ada peralihan besar tidak Pak pengguna dari BBM sekali lagi yang non-subsidi tadi ke BBM yang bersubsidi ini Pak Hardi?
1: Ya, jadi fenomena kemarin juga unik ya. Pada akhirnya kalau dari data itu sekitar 2025 kemarin itu konsumsi pertama memang meningkat. Itu relatif banyak juga sampai ke pertama turbo. Nah, kalau sekarang dengan tekanan harga, terutama di kelas menengah, yang apalagi yang menengah rentan, itu biasanya akan merasionalisasi perilaku untuk konsumsi BBM-nya. Karena sekarang kenaikannya juga relatif tinggi gitu. Jadi katakanlah misalkan setiap pengguna itu rata-rata konsumsi 5 liter per hari. Jika dikalikan dengan jumlah mobilitas, katakanlah 20 hari saja, maka akan ada kenaikan sekitar 400 ribu untuk konsumsi BBM saja ketika masih bertahan pada pertama.
0: Oke, baik. Nah, tadi menyangkut dengan APBN ya, ketika banyak yang beralih ke BBM bersubsidi, maka selain stoknya harus kita antisipasi adalah pembengkakan APBN karena semakin banyak subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, begitu ya Pak Ardi. Maka kemudian antisipasinya terkait dengan hal tersebut harus seperti apa ini Pak Ardi?
1: Ya, jadi dengan adanya kenaikan pertama, padahal kita ketahui bahwa harga minyak dunia sudah naik dari beberapa bulan yang lalu. Dengan kenaikan yang sekarang, itu pertanda bahwa ketahanan fiskal kita sebetulnya sudah ada alarm ini. Karena pada akhirnya pemerintah sudah tidak mampu lagi menjaga harga pertama agar lebih terjangkau seperti yang sebelumnya. Nah, ketika ini meningkat, kemudian orang shifting ke pertalite, maka itu nanti juga akan jadi PR. Apalagi dengan tekanan harga dolar yang dari awal tahun itu sekitar 8%, maka otomatis juga ketika kita masih biaya importasinya tinggi, maka juga nanti akan berdampak ke apakah fiskal kita akan masih mampu untuk menahan perubahan-perubahan harga ini.
0: Oke. Pak Ardi, kalau kita misalnya cermati begitu ya Pak, terkait dengan harga kenaikan dari BBM yang non-subsidi ini, masing-masing produknya ini, misalnya kalau Pertamax kan sekitar 4 ribuan begitu ya Pak Ardia, bahkan sampai 6 ribu begitu. Ini bagaimana Anda melihat kenaikan harga tersebut begitu Pak? Maksudnya ini dalam jangkauan kenaikan harga yang wajar atau seperti apa ini Pak Ardi?
1: Ya, dengan sekarang itu memang udah keniscayaan ya, karena harga minyak dunia naik, kemudian dolar juga semakin menguat terhadap rupiah. Nah, itu memang sudah konsekuensi logis untuk rasionalisasi harga pertama. Jadi itu sebuah yang keniscayaan karena memang ketahanan kita itu cukup rentan kalau misalkan ditekan terus gitu. Nah, yang kami khawatirkan justru nanti apakah konsumsi juga akan menurun karena kita ketahui pengguna pertama itu kebanyakan dari kelas menengah. Dan tulang punggung ekonomi kita juga dari kelas menengah. Ketika ada perubahan harga Pertamax sedemikian rupa, itu nanti apakah juga akan menimbulkan substitusi efek? Jadi nanti konsumsi meningkat, apakah nanti akan ada pengeluaran lain yang akan tertahan? Misalkan untuk konsumsi ke restoran, kemudian rekreasi, kemudian ke retail dan sebagainya. Nah, itu nanti yang sebetulnya bisa berdampak domino gitu terhadap pengeluaran lain atau mungkin juga ke subsidi Pertalite itu pada akhirnya ada pembatasan.
0: Oke, baik. Nah, beberapa periode mungkin ke depan begitu, kalau Pak Ardi bisa memperkirakan begitu ya, kenaikan ini bisa kembali normal lagi tidak, Pak Ardi? Dan faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut itu apa ini, Pak, agar harga BBM bersubsidi itu bisa kembali ke harga yang semula begitu, Pak Ardi?
1: Ya, itu nanti tergantung kepada upaya sistematik ya. Jadi mulai dari harga minyak dunia, itu juga dipengaruhi oleh faktor global. Kalau misalkan kondisi global masih banyak ketidakpastian, maka mungkin harga minyak masih akan terus melambung gitu. Apalagi ketika isu-isu konflik-konflik antar negara itu masih belum selesai, kemudian harga dolar juga belum bisa kita intervensi agar rupiah makin menguat, maka sangat mungkin beban untuk penyediaan BBM ini yang terjangkau juga mungkin akan masih terganggu gitu dengan adanya faktor-faktor eksternal tadi.
0: Oke, nah potensinya juga bisa sebaliknya begitu ya Pak ya, harganya juga semakin tinggi begitu ya Pak Ardi ya?
1: Iya betul, jadi justru yang kita khawatirkan adalah apakah nanti nilai tukar dolar bisa kita kendalikan agar kembali seperti tren sebelumnya, apakah kembali ke positif dan sebagainya. Karena kita masih menggunakan importasi BBM ya.
0: Betul.
1: Jadi, semua nanti akan tergantung dengan faktor eksternal untuk harga minyak dunia maupun kekuatan kita dari domestik untuk memperkuat nilai tukar rupiah lagi.
0: Oke, nah cara memperkuat nilai tukar rupiah ini gimana sih sebetulnya Pak Ardi? Kan sekali lagi mostly bahan baku BBM kita itu masih tergantung pada impor begitu ya, dengan harga nilai tukar rupiah yang tinggi kemudian terhadap dolar, maka kemudian harga BBM kita akhirnya juga jadi tinggi begitu. Nah, untuk mengendalikan hal tersebut itu caranya gimana Pak Ardi?
1: Ya, terkait nilai tukar rupiah itu memang tidak bisa dilihat dari satu dimensi saja ya, karena di situ pada intinya adalah bagaimana caranya agar perekonomian kita bisa menarik banyak uang dari asing itu masuk ke Indonesia, mulai dari investasi, mulai dari perbanyak ekspor kita dan sebagainya. Jadi pada intinya adalah untuk memperkuat nilai tukar rupiah, maka kita harus mempercantik rupiah itu agar mendorong perekonomian kita bisa lebih baik.
0: Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi Pak, misalnya para pelanggan atau para pengguna BBM ini yang shifting ke BBM yang bersubsidi begitu Pak Ardi, terkait dengan stok ini, Anda melihatnya bagaimana ini Pak? Kita cukup tidak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mau mengakses BBM bersubsidi ketika misalnya ada permintaan tambahan atau permintaan yang lebih tinggi ini Pak Ardi?
1: Ya, jadi untuk cukup atau tidaknya sepertinya hanya pemerintah dan Tuhan yang tahu ya. Karena gini, bebannya nanti akan, ini sangat mungkin juga Pertalite meningkat ketika harga minyak dunia itu semakin tidak terkendali. Gitu. Karena kita juga sekali lagi kuotanya kan berdasarkan rupiah. Gitu. Kalau misalkan nilai minyaknya itu semakin naik, maka nilai subsidi juga akan otomatis menaik. Nah, apalagi ketika permintaan Pertalite itu meningkat karena shifting dari pertama ke Pertalite, itu nanti bisa jadi tekanan terhadap fiskal kita juga akan semakin meningkat gitu.
0: Oke. Nah, masyarakat menyikapinya harus gimana ini, Pak Ardi?
1: Ya. Ya, jadi kalau dari sudut pandang masyarakat, maka sebetulnya kita juga perlu ada langkah penghematan. Ketika memang tidak diperlukan untuk mobilitas, maka kita juga perlu menahan diri karena memang kecuali ya pendapatan masyarakat ikut meningkat gitu dengan adanya seperti ini. Tetapi untuk hal sekarang ini yang perlu kita tanggulangin adalah jangan terlalu gampang panik gitu, karena kepanikan itu nanti akan menular biasanya.
0: Oke.
1: Nanti orang jadi overstock dan sebagainya gitu. Jadi ada konsumsi-konsumsi yang memang pada akhirnya ada yang tertahan, ada yang perlu ditahan.
0: Gitu. Baik, berhemat ya, termasuk energi bahan bakar minyak ini ya, Pak Ardi ya.
1: Betul sekali. Atau mungkin juga kalau misalkan kita bicara jangka panjang, maka alternatif-alternatif tertentu, misalkan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan atau mungkin penggunaan kendaraan yang tidak bergantung pada BBM dan sebagainya, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif agar kedepannya itu kebutuhan untuk BBM juga bisa dikendalikan.
0: Baik, Pak Ardi, beberapa waktu yang lalu kan di tengah intensifnya kunjungan presiden kita ke luar negeri, berita baik yang mungkin beliau bawa adalah beliau cerita begitu kalau banyak diversifikasi sumber impor baru begitu Pak terkait dengan BBM kita. Sudah mulai ada hasilnya atau terlihat progresnya tidak terkait dengan hal tersebut Pak Ardi?
1: Ya, kalau misalkan kita lihat dari kasat mata dengan adanya kenaikan harga pertama ini, itu bisa kita timbang lagi gitu, apakah itu sudah jadi tanda positif atau justru sebaliknya. Gitu. Karena gini, katakanlah misalkan memang faktor kenaikan harga minyak dunia karena kelangkaan, kemudian presiden bisa membuka keran-keran baru untuk impor BBM, maka seharusnya kelancaran distribusi ini juga tidak menekan harga minyak ketika memang faktornya adalah kelangkaan. Nah, kalau dengan kondisi yang sekarang, mungkin masih perlu waktu hasil dari kunjungan presiden itu untuk bisa menekan biaya BBM itu.
0: Oke. Nah, terkait dengan inflasi tadi begitu Pak, apakah betul begitu tidak ada lonjakan harga yang signifikan dengan kenaikan harga BBM non subsidi ini terhadap bahan baku yang lain ini Pak?
1: Ya, dalam rentang tertentu saya sepakat ya, karena memang konsumen pertama ini tidak cukup banyak gitu, apalagi untuk yang sifatnya massal, entah itu kena angkutan penumpang maupun angkutan barang. Tetapi ketika dampak dominonya tidak terkendali, orang shifting ke yang subsidi, maka nanti akan otomatis permintaan ke subsidi naik. Kemudian apakah pasokannya persoalan itu akan mencukupi untuk kebutuhan konsumen? Kalau tidak, maka otomatis nanti memang tidak secara langsung dari Pertamax, tetapi nanti Pertalite yang mendorong adanya permintaan kenaikan inflasi dari faktor kenaikan harga. Jadi memang nggak secara langsung ya, tetapi bisa berdampak lanjutan ketika proses ini tidak berjalan dengan smooth.
0: Baik. Sementara ini kan mungkin kita yang bisa masih terus diandalkan untuk biaya angkutan ini adalah BBM yang non-subsidi ini ya Pak Ardi ya. Ketika nanti BBM non-subsidi naik itu potensinya bisa terjadi tidak sih Pak? Maksudnya harga-harga BBM non-subsidi saat ini yang maksud kami yang bersubsidi saat ini yang masih belum mengalami kenaikan, ke depan ini bisa mengalami kenaikan harga juga ini Pak Ardi?
1: Bisa jadi iya, karena nanti tergantung dengan kekuatan pemerintah untuk menekan biaya-biaya tersebut. Jadi contohnya seperti sekarang, Pertamax itu sebetulnya mestinya kalau kita ikut tren harga dunia itu sudah naik dari beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang dengan penanganan dari Pertamax sudah lepas gitu ya, memang karena mengikuti tren harga dunia, kira-kira apakah pemerintah masih mampu dengan adanya kenaikan harga dunia menahan agar subsidi Pertalite itu bisa tetap kuat gitu. Nah, sekali lagi nanti akan kembali ke kantong-kantong kas negara itu ya, apakah memadai untuk menekan adanya kenaikan Pertalite tadi gitu.
0: Nah, Pak Ardi memproyeksi bagaimana ini Pak kemampuan pembiayaan negara kita ini untuk menopang subsidi bagi BBM bersubsidi kita agar ke depan ini tidak naik juga ya untuk BBM bersubsidi kita ini Pak Ardi?
1: Ya, jadi dari beberapa lembaga peneliti itu menafsirkan akan ada shortfall penerimaan pajak. Nah, ini juga pertanda buruk karena sekali lagi kan kita APBN kita kekuatannya dari pajak. Kalau penerimaan pajaknya menurun, maka bisa jadi kekuatan fiskal kita untuk menahan subsidi itu nanti juga akan melemah. Nah, ini dampaknya bergulir secara dinamis gitu. Bisa saling terkait, bisa dan sebagainya gitu. Kalau misalkan kondisi ekonomi kita lesu karena faktor kenaikan harga BBM, nanti juga akan berpotensi ke shortfall pajak. Nah, nanti akan dampaknya domino lagi, muter lagi dan seterusnya.
0: Baik. Sudah mulai terlihat ya Pak Ardi ya, beberapa waktu yang lalu kan terkait dengan perpajakan kita sudah ada aturan, tampaknya ada kenaikan begitu untuk beberapa sektor pajak begitu ya Pak. Itu mungkin salah satu upaya dari pemerintah untuk tadi menguatkan mungkin pembiayaan, salah satunya untuk memberikan subsidi terhadap BBM kita yang saat ini bersubsidi untuk tidak mengalami kenaikan. Biasanya ketika ada situasi sulit semacam ini ada bantuan sosial ya Pak, skema bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini masih dimungkinkan nggak Pak pemerintah melakukan hal itu Pak Ardi?
1: Ya, nah ini yang menarik. Karena pertama itu kan konsumennya kebanyakan dari kelas menengah. Kemudian kelas menengah ini juga kebanyakan juga pelaku UKM. Kemarin dengan adanya kenaikan perubahan dari sistem pajak kita terkait khususnya di UKM itu, jadi akhirnya dalam 2 bulan terakhir ini kelas-kelas menengah ini yang semakin tertekan dengan adanya kondisi ekonomi di negara kita. Nah, dengan adanya hal seperti ini, kelas menengah kita ini akan mungkin bisa jadi akan sangat rentan gitu terhadap eksistensinya. Apalagi ketika kelas menengah ini selama ini yang paling nanggung ya, jadi pakai subsidi itu nggak layak karena dia di atas kemampuan. Tetapi untuk dapatkan kekuatan ekonomi seperti yang kelas atas, itu juga mereka nggak terlalu tahan gitu. Jadi makanya kan kelas menengah ini selama ini yang sering terpojok gitu, mau ngejar subsidi nggak layak, tetapi untuk mengejar apa ekonomi yang mapan juga belum mencapai gitu. Makanya kan sekarang ini kelas menengah kita yang paling tertekan dengan adanya kenaikan harga pertama itu, apalagi kebijakan perpajakan yang kemarin.
0: Baik. Biasanya memang bantuan sosial semacam itu kan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu ya, Pak Ardia. Kalau bantuan-bantuan kepada kita sebagai misalnya masyarakat kelas menengah ini yang masih belum kita dapati hingga saat ini. Pak Ardi, terkait dengan hal tersebut, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa buat apa terkait dengan menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi ini, Pak? Agar membantu misalnya potensi-potensi negatif itu juga bisa kita tekan dari tingkat daerah, Pak Ardi.
1: Jadi kalau untuk peran pemerintah daerah itu yang pertama mungkin untuk menekan kepanikan warga ya. Jadi nanti bisa kerjasama karena memang ini fungsinya memang di pusat utamanya terkait harga minyak. Nah, pemerintah daerah mungkin bisa berperan dalam hal untuk menenangkan warganya agar tidak terjadi kepanikan akibat misalkan shifting tadi yang sekitar 7-15% pengguna Pertamax bergeser ke Pertalite. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang Pertalite itu jadi meningkat permintaannya karena shifting tadi, maka harapannya adalah pemerintah daerah bisa menekan inflasi akibat adanya kenaikan harga dengan adanya perubahan harga di BBM. Nah, dua hal itu mungkin bisa menjadi ranah pemerintah daerah. Mungkin juga ketika memang kelas menengah yang selama ini jadi tulang punggung UMKM, bisa juga didorong adanya insentif-insentif agar UMKM juga tidak terlalu terganggu dengan adanya perubahan kenaikan minyak atau mungkin yang tadi kita singgung juga masalah perubahan pajak itu.
0: Baik, kembali lagi ke kita sebagai konsumen ini, Pak Ardi, masyarakat ini, ngomongin daya beli ini, Pak, gimana nih daya beli masyarakat kita belakangan ini dengan kenaikan harga BBM non subsidi masih bisa terus menjangkau tidak sehingga yang shifting ke yang bersubsidi ini tidak terlalu banyak begitu, Pak Ardi?
1: Iya. Kalau lihat tren pertumbuhan di kuartal 1 kemarin masih positif ya. Jadi tandanya bahwa sebetulnya apa yang kita khawatirkan belum terjadi secara data. Tapi secara fakta di lapangan, nah itu nanti yang kita tunggu. Apakah ini nanti akan terlalu mengganggu atau tidak. Nah, kembali lagi nanti apakah nanti dari adanya perubahan ini, dampak dari shiftingnya, itu nanti apakah bisa ditanggulangin. Contohnya ke pasokan energi itu tadi. Kemudian apakah subsidi juga sudah semakin tepat sasaran atau barangkali juga memperkuat pengawasan dari distribusi. Nah, ini ketika tidak ditanggulangi maka otomatis inflasi naik, daya belinya nanti kita akan menurun. Karena untuk hari ini kalau bahasa Genji Indis ekonomi kita berharap pendapatan bisa meningkat, itu sepertinya juga belum memungkinkan gitu untuk kenaikan pendapatan. Apalagi dengan kita masih banyak hal-hal yang sifatnya masih impor dengan rupiah sekarang yang masih melemah, itu juga sepertinya kita berharap untuk pendapatan meningkat masih dimungkinkan belum terjadi dalam waktu dekat ini.
0: Baik. Nah, untuk BBM kita yang bersubsidi ini kan masih banyak penyalahgunaan ya, Pak, penimbunan dan lain sebagainya begitu. Nah, mengantisipasi hal tersebut, kira-kira apa yang harus dilakukan ini oleh aparat yang punya kewenangan ini, Pak Ardi?
1: Ya. Nah, ini barangkali kita memang perlu adanya reformasi dalam hal subsidi. Karena selama ini kan pemerintah kita menerapkan subsidi itu berupa subsidi barang. Nah, barangkali yang bisa kita reformasi adalah bagaimana kalau misalkan subsidi ini ditujukan kepada subsidi orang. Jadi, siapa yang bisa menggunakan subsidi barang A, B, C, karena kita subsidinya nggak cuma BBM, ada pupuk, ada pangan, dan sebagainya, itu mengarah ke subsidi orangnya. Jadi siapa yang berhak untuk mengakses subsidi ini agar bisa lebih tepat sasaran. kalau subsidi barang, orang kaya pun juga kan bisa mengonsumsi pertalite dan seterusnya. Gitu.
0: Hmm.
1: Selain itu juga di barang. Karena apa? Kita tidak ada sistem yang membuat orang itu berhak membeli A, B, C itu. Nah, mungkin itu juga perlu adanya reformasi yang shifting tadi dari subsidi barang ke subsidi orang. Jadi siapa yang berhak mengkonsumsi barang-barang subsidi itu ditentukan berdasarkan orang tersebut mampu atau tidak secara ekonomi.
0: Hmm.
1: Kemudian yang kedua, itu ya otomatis ke pengawasan. Gitu. Karena memang yang fenomena uniknya kita adalah ketika ada bantuan, itu biasanya jumlah penduduk miskin kita meningkat karena banyak orang yang mengaku-ngaku miskin agar dapat akses tersebut. Nah, otomatis pengawasan pun juga perlu diperketat agar subsidi ini bisa tepat sasaran. Itu mungkin yang bisa kita pikirkan, gitu. Apakah perlu beralih dari subsidi barang ke subsidi orang, karena siapa yang bisa mengakses barang itu juga perlu ditentukan karena kemampuan fiskal kita juga terbatas. Dan kedua otomatis ke pengawasannya tadi.
0: Iya. Baik. Siap. Pak Ardi, terima kasih ya sudah bincang-bincang bersama Pro1 RRI Malang memproyeksikan ini Pak efek domino kenaikan Pertamax dan ancaman migrasi ke BBM subsidi. Mudah-mudahan things will get better ya Pak Adi ya.
1: Amin insyaallah.
0: Siap.
1: Kita masih berusaha perspektif positif,
0: ya.
1: Positive thinking terhadap pemerintah, bahwa pemerintah mampu membawa kita, perekonomian kita bisa lebih baik.
0: Amin, siap. Pak Ardi, terima kasih banyak. Nanti ketika ada update, coba kita bincang-bincang dan juga soroti kembali ya, Pak Ardi.
1: Insya Allah, siap, Mas Arga.
0: Baik, selamat kembali beraktivitas, Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih, Mas Arga.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama peneliti dari Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi PPKE Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya, Bapak Dwi Ardi Sugiono pendengar, menyoroti soal efek domino kenaikan Pertamax dan ancaman migrasi ke BBM bersubsidi. Tadi diperkirakan begitu ya, sekitar hampir 15% begitu pengguna Pertamax pendengar atau BBM bersubsidi, maksud kami BBM non-subsidi itu shifting atau beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite ketika harga Pertamaxnya ini lagi tinggi. Nah, bagaimana dampaknya terkait dengan hal tersebut? Kita akan coba berbincang bersama dosen jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang atau Polinema. Bersama kita melalui sambungan telepon pendengar beliau, Bapak Supa Kusuma Aji, SST, MT. Pak Aji, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Pak Arga.
0: Kabar baik hari ini, Bapak. Siap, sehat ya?
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Aji, tadi diperkirakan begitu sekitar 15% pengguna BBM non-subsidi itu shifting beralih ke BBM bersubsidi ketika BBM non-subsidi ini harganya lagi tinggi begitu, Pak. Terkait dengan hal tersebut, Pak Aji, ini keputusan yang tepat dilakukan oleh pemilik kendaraan atau tetap bertahan begitu, Pak, terhadap BBM yang non-subsidi yang dinilai kualitasnya itu lebih baik daripada yang bersubsidi, Pak Aji?
2: Ini jawabannya akhirnya kembali lagi ke kantongnya masing-masing orang ya, Pak Arga. Jadi sebagai pemilik kendaraan pun juga tidak bisa memaksakan akan selalu menggunakan Pertamax yang walaupun sebenarnya desain awal dari kendaraan tersebut didesain untuk meminum Pertamax. Tapi memang akan ada kompensasi itu semua kalau misalkan sebuah kendaraan diciptakan awalnya menggunakan bahan bakar Pertamax, akhirnya harus shifting ke Pertalite dengan alasan ekonomi gitu ya, maka kompensasinya itu tidak muncul langsung di hari esoknya. Kompensasinya akan terakumulasi. Kalau memang misalkan kendaraan itu digunakan harian dalam waktu yang lama, mungkin akan muncul paling cepat 2 tahun sampai 3 tahun dampak dari shifting tersebut, Pak.
0: Oke, okay. Memang bedanya apa sih Pak Aji, boleh mungkin bisa digambarkan begitu, yang umum dulu misalnya Pertamax dengan Pertalite begitu Pak, kalau Pertamax kan RON 95 ya Pak Aji ya, kalau Pertalite RON 9 iya, silakan.
2: Kalau Pertamax dari data sheet Pertamina itu RON-nya 92
0: 92
2: kemudian
0: betul,
2: untuk Pertalite
0: 90
2: cuman
0: betul.
2: Kemarin kan ada kisruh gitu ya, ada sedikit perdebatan, wah jangan-jangan Pertamax yang kita beli Pertalite dan sebagainya. Akhirnya dari situ mungkin sebenarnya secara tidak langsung sudah terjadi shifting mungkin sebenarnya. Entah itu shifting ke Pertalite-nya langsung atau mungkin shifting ke brand yang lain. Nah, dari sisi spesifikasi, sebenarnya yang mungkin perlu diperdalam lagi, pemilihan jenis BBM itu tidak hanya dari sisi RON, ya. Ini bukan masalah antara Pertalite dan Pertamax saja, bukan masalah antara RON 90 dan 92, tapi ada efek jangka panjang, yang mana sebenarnya efek jangka panjang.
3: Nah, itu kan kalau untuk simtesis sendiri kan sebenarnya bermula dari keresahan Kak Adam sendiri ya. Betul. Dan sekarang mungkin udah ada tim juga ya kalau kayak gitu.
4: Betul, udah ada tim juga kayak gitu.
3: Nah, itu apakah dengan
2: Pertalite itu secara tidak langsung juga akan dalam tanda kutip gitu ya, memperburuk kualitas polusi udara,
0: okay,
2: atau meningkatkan kualitas udara. Dalam tanda kutip ini ya, Pak.
0: Baik, bisa jadi ketika kita punya ininya ya Pak ya, sumber dayanya bisa pertimbangkan hal tersebut juga ya. Ada efek ternyata. Betul ketika sekali. Kita mengkonsumsi banyak Pertalite itu ternyata emisinya itu lebih apa ya, buruk begitu terkait dengan kualitas udara kita yang sehari-hari kita hirup. Nah Pak Haji, betul, kabarnya untuk kendaraan-kendaraan yang keluaran baru itu lebih cocok atau kemudian lebih tepat ketika menggunakan RON 92. Apa betul demikian Pak?
2: Tinggal dilihat ini. Jadi saya ingin sedikit menggarisbawahi, kendaraan baru ini apakah kendaraan yang benar-benar baru keluar dari dealer atau masuk kategori kendaraan masih baru. Ini mungkin yang perlu dipertegas.
0: Okay.
2: Hanya saja mungkin paling ideal sebagai pemilik kendaraan bermotor gitu ya, alangkah baiknya melihat manual booknya kembali, melihat data sheetnya, atau minimal di balik joknya kemudi atau ditutup tangki bahan bakarnya, itu akan selalu ada rekomendasi pabrikan. Di situ disarankan menggunakan BBM dengan RON sekian. Kalau memang secara sumber daya mumpuni, tidak ada masalah, alangkah baiknya tetap berpatokan pada itu. Jadi garis bawahnya adalah kalau memang kendaraan barunya mensyaratkan Pak RON yang digunakan adalah 92, ya memang idealnya menggunakan 92. Kalau memang, mohon maaf, ada beberapa kendaraan yang tahun-tahun keluaran lama masih beredar di jalanan, itu memang desain awalnya pada saat itu bahan bakar kita masih belum mengenal Pertamax secara umum. Yang umum adalah premium. Nah, premium ini karena sudah dihapuskan, digantikan dengan Pertalite, yang Pertalite sendiri sebenarnya kualitasnya lebih tinggi dari premium. Jadi sebenarnya Pertalite itu sudah upgrade dari premium, hanya saja belum mumpuni seperti Pertamax.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk gimana?
0: Jih, monggo dilanjutkan, Pak Haji.
2: Jadi, oke. Okay. Jadi sedikit saya lanjutkan sedikit gitu ya. Jadi memang akan menjadi dilema ini ya. Ada spesifikasi kendaraan itu yang tidak secara gamblang menyebutkan RON berapa yang harus digunakan, tapi biasanya akan tertulis menggunakan BBM tanpa timbal. Nah, kalau BBM tanpa timbal berarti oke, sudah clear. Di Indonesia sekarang sudah tidak memproduksi bahan bakar tanpa timbal, berarti sudah dihapus. Jadi dari sisi-situ aman. Tapi mungkin pemilik kendaraan juga wajib googling gitu ya, wajib mencari tahu. Sekarang googling sudah mudah. Mencari tahu berapa rasio kompresi kendaraan milik saya. Di sini juga ada beberapa data yang menarik. Rasio kompresi yang bisa menggunakan bahan bakar Pertalite itu di angka 9-10,1. Sementara sementara kendaraan yang menggunakan bahan bakar Pertamax itu juga kendaraan dengan rasio kompresi 10,1 sampai ke atasnya. Artinya masih ada celah bahwa memang dari sisi rasio 10,1 itu masih bisa menggunakan bahan bakar Pertalite dan bahan bakar Pertamax. Tapi ya itu tadi, akan ada kompensasi di belakangnya berupa yang paling mencolok adalah emisi gas buang yang tidak seramah pertama.
0: Oke, baik. Nah, Pak Haji, ketika misalnya kita mengisi bahan bakar dari kendaraan kita yang kurang tepat begitu, Pak, misalnya efek yang dirasakan terhadap kendaraan kita itu apa, Pak Haji?
2: Kalau misalkan
0: Pak Haji, ya, mohon maaf, ini sedang di loudspeaker atau menggunakan headset atau earphone, Bapak?
2: Pakai headset.
0: Izin bisa dilepas, halo? Pak Haji, agar suaranya bisa kami terima dengan jelas, Bapak. Sampun, Pak Haji. Ya? Sudah ya?
2: Sudah ya.
0: Oke, siap. Monggo dilanjutkan, Bapak.
2: Jadi efek secara langsungnya itu kalau saya katakan berbet itu juga tidak akan langsung muncul, ya. Efek secara langsungnya adalah yang sangat terpengaruh itu sebenarnya adalah sistem ECU atau komputerize yang digunakan pada kendaraan terbaru. Jadi sistem komputerize-nya itu akan bekerja lebih ekstra untuk mengkoreksi data bahwa perancang

0: baik. Nah, kalau fenomena Brebet beberapa waktu yang lalu, itu faktornya apa ini yang paling menyebabkan ini, Pak Haji?
1: Jadi faktornya tidak bisa digeneralisir secara umum, pasti bahan bakarnya tidak sebenarnya. Jadi bisa jadi itu akumulasi dari sisa-sisa bahan bakar yang menumpuk dan pemilik cenderung tidak melakukan servis berkala. Kemudian bisa juga memang fenomenanya adalah yang kemarin-kemarin itu. Nah, ketika bakar terkontaminasi dengan air, itulah yang akan menyebabkan Brebet secara instan. Jadi ada dua fenomena yang bisa disimpulkan sementara ini, ya itu tadi, servis berkalanya oleh si pemilik ini dilakukan secara rutin atau tidak, atau mungkin tempat mengisi BBM-nya sedang terkontaminasi.
0: Oke, baik. Nah, sebetulnya Pak Ardi, Pak Haji, terkait dengan kualitas BBM kita sendiri ini, Pak, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi, itu sebetulnya gimana itu, Pak? Waktu kasus Brebet itu kemarin kan banyak dugaan, misalnya Pertalite dicampur etanol dan lain sebagainya begitu. Sebetulnya bagaimana terkait dengan hal tersebut, Pak Haji?
1: Jadi kembali lagi, ini harusnya ada fungsi kontrol dari aparat yang berwenang ya, untuk memastikan bahwa BBM kita yang disalurkan atau yang diterima kepada masyarakat memang apa yang tertulis dengan apa yang terjual. Kalau memang tertulisnya Pertamax, ya memang seharusnya masyarakat mendapat Pertamax dengan kualitas Pertamax tanpa ada kontaminasi apapun. Dan mungkin ini saya akan lebih menyikapi yang apa namanya, yang tercampur antara Pertalite dengan Pertamax ya. Jadi kalau dari sisi itu, mungkin ini juga bukan solusi sebenarnya, tapi anggaplah kompromi gitu. Kompromi antara biaya dengan kualitas. Anggaplah kendaraannya memang didesain menggunakan Pertamax, tapi di sisi lain juga indeks ekonomi kembali lagi seperti itu, harus mempertimbangkan banyak hal. Maka mungkin komprominya adalah mencampur antara Pertamax dengan Pertalite. Nah, konsekuensi dari ini apa sebenarnya? Kalau memang rasio pencampurannya adalah 50-50, ya oke, maka akan didapatkan rasio yang pas. Tapi ketika pemilik kendaraan ini akan mencampur dengan rasio yang dia tidak bisa mengira-ngira, maka ya itu tadi, mungkin banyakan Pertalite-nya daripada Pertamax-nya. Efeknya harapannya akan ada peningkatan RON dan sebagainya. Meningkatnya kalau tidak dengan rasio yang pas, ya tidak akan terjadi 90 dibanding 92 menjadi 91, tidak. Ya meningkatnya akan menjadi tidak terduga. Itu satu. Dari sisi yang lain juga adalah ketika menggunakan Pertamax dengan harapan meningkatkan oktan, maka sebenarnya Pertamax itu membawa aditif tambahan yang tidak dimiliki oleh Pertalite. Aditif tambahannya adalah aditif cleaner. Artinya Pertamax ini punya sifat bisa membersihkan atau bisa menghasilkan pembakaran yang lebih bersih. Nah, ketika dicampur dengan Pertalite dengan komposisi berapapun, maka sifat aditifnya akan menjadi lebih encer. Ketika sifat aditifnya menjadi lebih encer, otomatis pengaruh yang diberikan aditif terhadap volume total bahan bakar yang tersedia di dalam tangki juga akan mengalami penurunan. Jadi ini bukan solusi, tapi ya anggaplah kompromi dan akan muncul kompensasi di kemudian hari. Lebih seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Haji, dalam rangka siasat tersebut, berkompromi ini begitu ya, indeks ekonomi ya Pak, maksudnya nge-mix antara Pertalite dan juga Pertamax ini, gimana maksudnya Pak Arji? Dalam periode minggu ini kita isi Pertamax, kemudian mungkin periode selanjutnya kita isi Pertalite, atau dalam satu waktu kita campur ini Pak, dua bahan bakar ini?
1: Kalau indeks ekonomi ini juga pilihan yang sebenarnya juga kembali lagi ke kantongnya masyarakat hari itu gitu ya. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi, UMKM itu yang banyak menggunakan Pertamax, maka tinggal dilihat dengan efek peningkatan harga Pertamax ini pengaruhnya terhadap UMKM bagaimana. Kalau tetap memaksakan dengan Pertamax, ya akan menjadi bumerang di kemudian hari. Tapi kalau ingin menjaga performa mesin, kalau mau 50-50 itu sebenarnya juga bukan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepatnya adalah mungkin ini ekstrim gitu ya. Kalau memang terpaksa menggunakan Pertalite, ya sudah, maka kompensasinya adalah sering-sering melakukan penggantian oli.
0: Oke, baik, siap. Itu
1: Itu
0: triknya ya, Pak Aji ya.
1: Triknya sering-sering melakukan penggantian oli, sering-sering melakukan penyemprotan terhadap filter atau langsung saja diganti filternya. Ujung-ujungnya, ketika downgrade dari Pertamax ke Pertalite, akan ada biaya tambahan berupa penggantian oli dan penggantian filter. Tinggal nanti ini diakumulasi, ketemunya di akhir bulan atau dalam periode tertentu,
0: kosnya lebih banyak yang mana ya?
1: Rutin lebih banyak yang mana?
0: Iya. Baik,
1: jadi,
0: siap.
1: Makanya itu tadi bukan solusi, tapi kompromi yang akan membawa kompensasi.
0: Baik, oke. Silahkan dihitung sendiri begitu ya Pak ya, pro dan
1: betul
0: juga
1: sekali.
0: Cons-nya dari masing-masing pilihan betul. Anda. Sekali lagi apa yang kita perbincangkan ini memberikan option saja, tapi ya sekali lagi rekomendasi terbaiknya Anda pikirkan dari masing-masing preferensi dari pendengar begitu ya Pak, masyarakat, konsumen, pengendara sebagai orang yang membeli begitu ya Pak Aji ya. Siap. Pak Aji,
1: betul.
0: Terkait dengan hal tersebut
1: ya.
0: Sekali lagi sebagai closing statement, apa ini yang diharapkan ini Pak Aji di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, Pak Aji secara pribadi keinginannya seperti apa ini Pak?
1: Kalau jadi ini ada dua, yang pertama ini kalau yang berkaitan dengan masalah performa, keawetan mesin, jadi pertimbangannya satu, mungkin kelihatannya dengan membeli Pertalite itu kita akan memberikan biaya yang lebih hemat di pengisian bensinnya, pengisian bahan bakarnya, tapi tidak dengan perawatannya. Itu yang kedua. Kemudian untuk masyarakat yang memang termasuk golongan kelas menengah ke atas seperti yang disampaikan Pak Dwi tadi, kalau memang masih bisa fight menggunakan Pertamax, alangkah baiknya menggunakan Pertamax, dalam tanda kutip hitung-hitung mengurangi pencemaran atau hitung-hitung ikut menjaga emisi udara tetap dalam ambang batas wajar.
0: Baik. Siapa
1: itu, Pak?
0: Oke. Pak Aji, terima kasih banyak ya sudah ikut berbincang bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Next time ketika ada progresnya, apakah betul-betul terjadi banyak shifting begitu ya Pak ya, antara pemilik kendaraan yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi, akhirnya beralih ke BBM bersubsidi, ketika ada muncul dampaknya begitu ya terhadap penggunaan kendaraan mereka, coba kita bincang-bincang kembali ya sebagai edukasi kepada masyarakat ya Pak Aji.
1: Oke, siap.
0: Siap.
1: Ditunggu infonya, Pak.
0: Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Aji untuk waktunya pada pagi hari ini. Next time kita sambung lagi kembali Bapak. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum, salam sehat Pak Aji.
1: Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama beliau, dosen jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang atau Polinema ya, Bapak Supakusuma Aji SSTMT. Tadi terkait dengan beberapa pilihan begitu pendengar, sekaligus ini bukan jadi rekomendasi ya. Anda pertimbangkan, Anda hitung pro dan juga kontranya begitu pendengar, keuntungan dan juga dampak negatifnya ketika Anda memilih beberapa pilihan atau opsi tadi ya, gambarannya disampaikan oleh Bapak Supakusuma Aji SSTMT. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat pendengar terkait dengan efek domino kenaikan Pertamax dan ancaman migrasi BBM subsidi. Kita tadi berbincang sudah bersama peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB Universitas Brawijaya dari sudut pandang bagaimana dampak secara ekonominya begitu pendengar, dan baru saja kita sambung bersama dosen jurusan Teknik Mesin dari Politeknik Negeri Malang atau Polinema bagaimana dampak kemudian side effect ketika kita melakukan migrasi ya dari BBM yang non-subsidi ke BBM bersubsidi, ketika Anda tadi misalnya mencampur antara BBM bersubsidi dan juga non-subsidi. Sekali lagi pendengar, ini bukan jadi rekomendasi, tapi kami kembalikan semua pilihan kepada Anda sebagai pemilik kendaraan atau pengguna BBM tersebut begitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi informasinya bermanfaat pendengar, mudah-mudahan sekali lagi things will get better ya, semuanya dalam kondisi yang baik dalam beberapa saat sesegera mungkin begitu pendengar, agar ya kondisi ekonomi kita tetap berjalan dan dalam kondisi yang baik. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, khususnya bagi Anda para pecinta sepak bola. Sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan live match pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan dan juga Republik Ceko. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti jalannya pertandingan, pendengar. Oleh karena itu, pastikan Anda terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia.

0: Program bertajuk Nonton Bareng. Nonton Bareng Pildun 2026, Bola Gembira Polri untuk Masyarakat, digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Melalui kegiatan ini, Polri ingin menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Wakapolri menyampaikan bahwa malam ini menjadi momen yang sangat spesial karena dapat menyaksikan pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 bersama-sama. Melalui nobar gratis serentak ini, Polri ingin menghadirkan kegembiraan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo yang menginisiasi program nobar nasional. Dan selain menjadi sarana hiburan, kegiatan itu juga diharapkan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Perempat RRI Malang, Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sedoso.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik regete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
4: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjang. Tetap tasik dipikak warungipun nggih. Sesarengan kalian budeme wonten Enjang menika di pagi hari yang cerah dan ceria, secerah hati kita karena penuh dengan rasa syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri hari ini ya. Terima kasih, alhamdulillah. Dan cuaca hari ini juga saya yakin sekali cerminan hati kita semua, semua secerah cuaca hari ini ya. Oke, dan seperti biasa, kok seperti biasa sih Budi, gimana toh ya? Enggak seperti biasa karena enggak selalu. Tapi di program acara Warung Gaul hari ini saya kedatangan, ini bisa dikatakan apa ya, anak cucu. Ya Allah Gusti Pangeran, masa Budi sudah setua itu. Ya iya, ini seperti anak cucu kita. Ini adalah harapan kita, begitu ya. Jadi saya kedatangan tamu, dua narasumber, dua tamu spesial, ada putra dan putri ini ya. Dari mana Bude? Nah, mereka ini adalah duta-duta kecil budaya ya, yang tidak hanya berprestasi begitu, tetapi juga memiliki semangat yang besar. Kok bisa? Emang Bude tahu? Ya tahu dong, kalau nggak semangat nggak mungkin sampai di RRI, sampai di Warung Gaul. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa sih semangatnya yang luar biasa ya. Semangatnya mereka besar sekali, bagaimana mereka itu punya keinginan, punya cita-cita yang luhur dan mulia untuk melestarikan warisan budaya negara kita tercinta, Indonesia, begitu ya. Dan kayaknya sih ini saya bisa mencium aroma-aroma. Aroma apa Bude, parfum? Bukan, ini aroma-aroma dari anak dua ini yang mau mempersiapkan diri menjelang ini apa jenenge ngonoku kompetisi di tingkat nasional. Oh kayaknya begitu ya. Iya, emang Bude dukun? Bukan. Itu mah cuman ini aja, ditanya aja langsung yuk sama putra-putri ku iki lho, putra-putri cilik kebudayaan. Ayo kita sapa. Oh sudah ya, belum. Ya Allah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi anak-anakku.
1: Selamat pagi Bude.
0: Aduh, selamat pagi Budeku, begitu dong. Coba kita ulang lagi ya. Selamat pagi anak-anakku.
1: Selamat pagi Budeku.
0: Aduh, bangga dan bahagia melihat bagaimana anakku dua ini. Selamat datang buat putra Danis dan juga putri Zoe. Oke, putri Zoe sama putra Danis, terima kasih loh ya sudah mengunjungi Budeme kesini.
1: Sama-sama Bude.
2: Okay. Sama-sama Bude.
0: Luar biasa. Sebentar, sebelum Bude ngajak ngobrol-ngobrol, Bude itu kan punya cucu gitu ya. Jadi kalau ngelihat putra Danis dan putra dan putri Zoe ini ya, Zoe ya, ini kayaknya pengen banget nanti cucunya Bude seperti ini. Tapi mau tak kasih minum dulu, mau minum apa? Biasanya minum apa? Air putih, susu, kopi, jahe?
2: Air putih Bude.
0: Oh air putih ya. Ya udah nanti Bude ambilin ya. Ini kan di warung kita. Nanti sekalian sarapan ya.
1: Siap Bude.
0: Oke, ih luar biasa lo anak dua ini ya. Danis dan juga putra Danis dan juga putri Zoe. Ini dari Malang saja kah?
2: Iya betul banget.
0: Malang mana?
3: Saya dari Kabupaten Malang.
0: Kabupaten Malang. Sama dong kayak Bude ya. Terus kalau Zoe?
2: Dari Kota Malang.
0: Dari Kota Malang, oke deh kalau gitu. Nah, pertama-tama karena sudah hadir di sini, boleh dong disapa. Karena kita siang ini ya, selain bisa didengarkan di 105 FM, di RRI Digital dan juga audio streaming, kita live loh di platform YouTube-nya RRI, di RRI Malang Official. Jadi buat Putra Danis dan Putri Joy, sekarang tak kasih kesempatan dulu bagaimana sih cara menyapa pendengar dan juga pemirsa kita supaya kenal. Silahkan.
3: Halo Sobat Nusantara dan para pendengar RRI Pro Malang Raya. Perkenalkan, saya Danis Waradi Putra Arifin, bisa dipanggil Danis. Saya Putra Cilik Nusantara Jawa Timur 2026.
0: Oke, terima kasih. Sekarang giliran Putri Joy.
2: Halo sobat RRI Pro 4 Malang. Perkenalkan, nama saya Zui Nekesha Kimikasaki, biasa dipanggil Zui. Saya berumur 10 tahun dan saya merupakan Putri Cilik Nusantara Jawa Timur tahun 2026.
0: Wah, kita harus tepuk tangan bersama loh. Luar biasa, sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah kan, dikasih air putih beneran kan? Karena Bude ini orang kaya, jadi sekali ngomong langsung datang.
3: Terima kasih Bude.
0: Sama-sama sayang. Oke, nah ini kan sekarang bisa gak sih diceritakan, boleh siapa dulu, biasanya Putra Danis boleh, mau Putri Zoe juga boleh. Ceritakan dong, putra-putri itu siapa dan kapan kali, pertama kali terpilih begitu.
3: Terima kasih Bude atas kesempatannya.
0: Okay.
3: Saya adalah Putra Cilik Nusantara Jawa Timur dan saya adalah Wakil 1 Duta Kebudayaan Cilik Malang tahun 2025. Pada bulan Desember, saya mengikuti seleksi internal pada Goes to National Stage dan saya memilih Putra Cilik Nusantara dan akhirnya saya terpilih untuk menjadi perwakilan Jawa Timur di ajang Putra Putri Cilik Nusantara 2026.
0: Wah, luar biasa. Bisa dari proses seleksi itu ya, pasti kan banyak itu ya saingannya ya, betul ya Putra Danis ya. Tapi luar biasa Putra Danis sampai akhirnya masuk ya, dan ini persiapan untuk nanti di peringkat di tingkat nasional begitu ya. Luar biasa.
3: Terima kasih Bude.
0: Oke, sama-sama semangat dan selamat ya. Oke, terus untuk Putri Zoe mungkin sama pertanyaannya, bisa diceritakan tidak itu?
2: Iya, saya itu merupakan winner Duta Kebudayaan Cilik Kota Malang tahun 2025. Dan sama seperti Putra Danis, pada Desember saya melakukan seleksi internal, saya memilih Putri Cilik Nusantara. Gitu, Bude.
0: Oh, luar biasa. Terus kan aku juga dulu putri, putri dari bapak dan ibuku tapi ya. Ya, terus gimana perasaannya nih untuk siapa? Danis dan juga Putri Zoe gitu ya. Waktu tahu nama Putra Danis dan Putri Zoe masuk dalam daftar finalis Putra Putri Cilik Nusantara 2026. Gimana tuh perasaannya?
3: Terima kasih Bude, saat Danis dipilih untuk menjadi perwakilan Jawa Timur di ajang Putra Cilik Nusantara 2026, pastinya senang banget Bude. Karena keluarga Danis, teman Danis, papa, papip sangat mendukung Danis di ajang Putra Cilik Nusantara 2026.
0: Wah, luar biasa. Kalau Putri Zoe sendiri gimana? Ada yang gak seneng gak? Ya gak mungkin lah ya.
2: Iya, Zui senang banget. Terus rasanya kaget gitu waktu dengar Zui masuk daftar finalis. Dan Zui sangat bersyukur.
0: Okay. Itu pastinya harus kita syukuri, betul gak sih?
3: Siap Bude.
0: Sejauh betul ini banget, artinya kalau kita bersyukur itu juga dari perilaku kita, diiringi oleh perilaku kita yang terus mau terus belajar, bener gak sih?
2: Betul banget Bude.
0: Apalagi ini kan persiapan ya kan, jelang kompetisi di tingkat nasional begitu ya. Kira-kira nanti ya, di dalam panggung bakat apa nih nanti di panggung nasional ya, ini kan persiapan gitu. Kira-kira bakat-bakat yang akan ditampilkan dari Putra Danis dan juga Putri Zoe ini, bakat apa yang kira-kira bisa gitu ya, dibandingkan dengan yang lainnya gitu.
2: Kalau Zoe sendiri, bakatnya yang Zoe tampilkan di panggung nasional yaitu adalah menyanyi dan ada sedikit tariannya Bude.
0: Oh, menyanyi dan di tarian ya?
2: Iya.
0: Ada tariannya gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini harus latihan karena Putri Zoe kalau menyanyi tanpa gerakan tari mungkin kita napasnya masih terkontrol ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau sama gerak tubuh, nari terus diiringi dengan tarian, nyanyi diiringi dengan tarian, itu kan butuh ekstra tenaga, pernafasan gitu ya.
2: Iya,
0: berarti
2: betul.
0: Udah berlatih ya?
2: Sudah dong, Bude.
0: Ih, keren sekali kamu. Aduh, luar biasa memang ya. Kalau untuk Putra Dani sendiri, nanti kira-kira bakat apa? Ada nyanyi kah atau nari kah kayak Putri Zoe? Atau baca puisi Jawa mungkin? Atau mungkin ini kan public speakingnya bagus? Atau mungkin nanti public speaking? Yang mana nih kira-kira?
3: Kalau Danis yang Danis keluarkan yakni menari dan diiringi dengan puisi. Dan alhamdulillahnya saya dan Zoe masuk nominasi di talent show dan akan menampilkan bakat di preliminary show nanti, Bude.
0: Wah, aku gak bisa berkata-kata. Luar biasa sekali ya kalian berdua. Tapi yang jelas saya bersyukur meskipun bukan anak saya sendiri, tapi kalian berdua ini adalah generasi penerus bangsa. Mempunyai anak-anak yang punya daya juang, punya keberanian, punya kepercayaan diri. Ini adalah aset emas buat bangsa Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Semangat buat kalian ya. Oke, nah nanti ya, ini di dalam kompetisi ajang di tingkat nasional gitu ya, sudah ada something spesial kah yang disiapkan buat putra-putri khusus untuk apa ya, putra-putri cilik Nusantara 2026? Mungkin boleh dong dibocorin dikit gitu ya buat Bu Deme, kira-kira nanti kostumnya temanya apa, terus kemudian adakah properti-properti unik mungkin ya, terus ada kejutan-kejutan di koreografi begitu. Boleh cerita, silakan siapa dulu.
2: Kalau Zoe nanti akan membawa kostum Jaripah ke Jakarta, Bude.
0: Wah, kapan dia berangkatnya? Nanti bulan Juli ya? Oke, bulan Juli ya. Berarti kurang sebentar lagi ya?
2: Iya, betul banget.
0: Kostum
2: Bude.
0: Apa? Jerapah?
2: Jaripah, Bude.
0: Oh, tak pikir jerapah. Duh, Bude kan sudah tua ya begini ya. Oh, Jaripah ya.
2: Iya,
0: oke,
2: betul.
0: baik. Jadi itu kostum yang akan digunakan nanti ya?
2: Iya.
0: Ada tambahan lagi?
2: Sudah sih, Bude.
0: Sudah. Kalau Putra Danis?
3: Kalau saya, Bude, mengangkat dari tari selap. Tari selap merupakan tarian yang berasal dari Kediri. Dia itu mengangkat jaranan, namun ada sesi kesurupannya, Bude.
0: Waduh, itu harus ada yang gambui kalau bahasa Jawanya. Bahaya itu kalau kalap, yo. Tapi ini memang seni tradisional yang menjadi kebanggaan kita, bener gak sih?
3: Iya, Bude.
0: Kok kamu seneng seni-seni kayak gitu? Kan sekarang banyak yang suka Korea, K-pop gitu. Kenapa alasannya?
3: Karena sejak kecil Dani sudah kayak sangat-sangat pecinta budaya, apalagi budaya tari, Bude.
0: Oh, apalagi budaya tari. Jadi kayak tari apa, selap ini ya, dari Kediri ya.
3: Iya,
0: jadi kuda lumping yang nari terus tiba-tiba kayak kesurupan begitu ya.
3: Iya, Bude. Okay. Nanti ada koreografi yang sangat-sangat spesial, Bude.
0: Wah, penasaran banget aku jadinya kalau begini ya. Oke, selamat deh ya. Kita akan mengangkat tari-tarian tradisional ya. Kalau ini Putri Zoe dengan kostum Jaripahnya. Iya, Jaripah ya tadi ya.
2: Iya, betul.
0: Sama siapa? Putra Danis dengan tarian
3: selapnya.
0: Begitu ya, luar biasa. Oke. Nah, dari semua latihan ya, latihan yang kalian lewati begitu ya, latihan something spesial begitu katanya. Bagaimana cara Putra Danis dan juga Putri Zoe mungkin supaya tetap percaya diri? Biasanya orang itu kan ada saja ya, kita itu sekalipun kita itu sudah punya keahlian, tetap ada nervousnya, tetap ada ketidakpercayaan dirinya, terus kadang-kadang juga mood ya, atau perasaan kita itu juga mempengaruhi, ada aja masalahnya. Supaya tetap terjaga, bagaimana kok suasana hatinya begitu ya, supaya tetap sumringah, tetap juga tapi sembringa tapi tidak deg-degan gitu. Apa yang dipersiapkan?
3: Kalau untuk Dani sendiri, Dani selalu mengingat kedua orang tua.
0: Oke.
3: Dani selalu mengingat kedua orang tua serta perjuangan orang tua untuk mendukung Danis di ajang ini, Bude. Jadi Danis tetap percaya diri dengan potensi-potensi Danis yang Danis miliki, Bude.
0: Luar biasa. Yakin itu ya?
3: Siap, yakin.
0: Selalu sekali. Optimis ya?
3: Selalu optimis, Bude.
0: Optimis saja tidak cukup, ya, tapi Bude juga harus mau membuka ruang untuk terus belajar. Betul nggak? Setuju ya?
3: Betul banget, Bude.
0: Betul banget ya. Gimana kalau untuk Putri Zoe?
2: Kalau untuk Zoe sendiri sih supaya nggak deg-degan tapi tetap sumringah, itu kita harus latihan intens dan harus latihan di depan kaca supaya kita bisa melihat ekspresi kita sendiri supaya nggak gugup gitu, Bude.
0: Oh, luar biasa ya. Jadi memang hari ini para pemirsa RRI Malang Official dan juga pendengar, kita kedatangan dua sosok yang sangat inspiratif begitu, masih di usia yang sangat belia, tapi mereka sudah mempunyai keinginan, semangat dengan membawa kebudayaan ke tingkat nasional lewat mereka, supaya warisan yang sudah ada ini tetap terjaga dan lestari. Jadi maka kita harus mendukung ya. Hari ini kita akan bercerita dengan mereka seputar semangatnya, kemudian persiapannya, harapan mereka sebagai generasi penerus bangsa itu apa saja begitu ya para pemirsa dan juga pendengar. Saya jadi ikut semangat ketika kedatangan tamu kecil-kecil ini begitu ya. Oke, nah pastinya kita pengen tahu, ini kan pemilihan Putra-Putri Nusantara 2026. Pasti tema-tema yang diusung ini juga mengenai harapan yang masih ada hubungannya dengan anak-anak gitu ya, atau dengan harapan anak bangsa begitu. Nah, tema besar PPJN 2026 tahun ini sendiri, ini temanya kira-kira apa tema besarnya begitu?
2: Kalau tema besar yang PPJN tahun ini yaitu adalah Smart, Creative, and Inspirative, Bude.
0: Smart, Creative, and Inspirative ya.
2: Iya,
0: oke, itu ya jadi ya. Nah, kalau sekarang buat Putra Danis, nanti juga Putri Zoe juga boleh menjawab ya. Kira-kira kenapa tema itu kok perlu? Smart, apa tadi?
1: Kreatif
0: dan inspiratif ya. Kenapa kok ini penting banget untuk anak-anak, khususnya anak-anak Indonesia? Kenapa?
3: Terima kasih, Bude.
0: Okay.
3: Menurut saya tema ini sangat-sangat pas untuk anak-anak muda. Karena menurut saya, jika anak-anak muda tidak melestarikan kebudayaan, mungkin budaya akan hilang.
0: Okay.
3: Jadi mengangkat tema smart, kreatif, inspiratif, harus pintar dalam berbagai ilmu pengetahuan tentang kebudayaan, lingkungan, pariwisata, dan pendidikan, serta memadukan kreativitas, mempunyai vlog, pariwisata, dan pendidikan, serta inspiratif. Anak-anak muda harus menjadi inspiratif untuk banyak orang, Bude.
0: Luar biasa. Keren sekali jawabannya ya. Sudah cocok ini, kayaknya saya mencium aroma. Kok Bude tajam ya penciumannya dari tadi, mencium aroma. Kayaknya mencium aroma-aroma kemenangan.
1: Amin, Bude.
0: Ya,
1: terima kasih, Bude.
0: Amin. Oke, Putri Zoe mungkin mau menambahkan saya.
2: Boleh, Bude. Jadi kalau zaman sekarang itu pintar aja nggak cukup, Bude.
0: Yes.
2: Jadi kita harus kreatif dan saling menginspirasi anak-anak di Indonesia.
0: Betul banget, pintar aja tidak cukup. Yeah. Ya, smart dalam artian harus mau belajar di bidang ilmu apapun tadi, yeah, seperti yeah, yang Bude disampaikan Putra Danis ya. Kemudian juga dipadukan dengan kecanggihan teknologi, maka butuh kreativitas untuk memperkenalkan kebudayaan kita. Gitu ya, caranya dengan bikin vlog ya kan? Ya. Belajar public speaking, belajar sejarah, bagaimana sejarah kearifan lokal atau kebudayaan yang kita miliki dan kita bisa bawa ke mana?
3: Nusantara
0: dan bahkan ke dunia. Yes, betul banget, luar biasa anak dua ini ya. Ini kayaknya coachnya ya juga luar biasa.
3: Sangat luar biasa.
0: Gimana nih yang ngajarin ini, luar biasa ini ya. Oke, baik. Nah, sebagai putra-putri Jakatara begitu ya, jejak kisah Nusantara dan juga Putri Nusantara begitu, pembagian tugas kalian nanti dalam misi kebudayaan itu antara putra dan putri, kira-kira tugasnya sama atau ada bedanya ya? Mungkin tahu, bisa diceritakan.
3: Untuk tugasnya sama, Bude. Cuma yang membedakan dalam pemilihan advokasi. Kalau Danis mengusung advokasi Bonis, Bolang Bareng Danis, untuk Putri Zoe mempunyai advokasi Rekam Nusa.
2: Iya, betul banget.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin bisa dikasih bocor apa tadi namanya?
3: Bonis, Bolang Bareng Danis.
2: Dan kalau Zoe itu Rekam Nusa, Bude.
0: Bonis, bolang bareng Danis. Wah, seru sekali ini ya. Jadi kita bisa pergi ke berbagai macam destinasi gitu ya.
3: Iya banget.
0: Gambarannya Bu. Seperti itu ya.
3: Iya,
0: kalau kamu tadi rekam?
2: Rekam Nusa.
0: Itu kayak gimana nantinya?
2: Pokoknya Zoo ini di Rekam Nusa memiliki misi yang sederhana, Bude.
0: Mm-hmm.
2: Yaitu membuat anak-anak Indonesia itu mencintai budayanya dan tidak melupakan budayanya sendiri, Bude.
0: Itu tidak sederhana kalau menurut Bude. Itu adalah tujuan yang paling mulia. Mengenalkan, ya, terus mengajak, mempengaruhi. Karena pengaruh itu ya penting sekarang. Karena banyak juga anak-anak muda itu yang lebih mencintai kebudayaan luar dibandingkan kebudayaan kita sendiri. Maka kalian dengan ini diharapkan mampu menginspirasi sehingga mampu menginfluence atau mempengaruhi anak-anak muda untuk bisa jadi seperti kalian ya. Oke,
2: okay,
0: congratulations. Semangat ya. Oke, ini yang sudah ya, Putra Danis dan juga Putri Zoe, apa saja yang kira-kira yang sudah dijalankan selama ini? Kan kalian dari bulan apa itu jadi winner ya, jadi winner putra dan putri cilik kebudayaan. Apa saja sih yang selama ini sudah kalian lakukan gitu?
3: Terima kasih Bude. Saat kita di announcement untuk menjadi perwakilan Jawa Timur di ajang Putra Putri Cilik Nusantara 2026, mulai bulan Desember, saya dilatih dalam public speaking dan modeling di Expos Pageant Class. Serta di bulan Februari sampai Maret, hingga saat ini juga, Danis diajari oleh Papap di Explore Pageant Academy.
0: Oh, luar biasa. Tadi ada diajarin public speaking dan juga apa tadi yang pertama?
3: Modeling.
0: Modeling dan public speaking, kemudian juga akademi begitu ya.
2: Yeah.
0: Luar biasa. Untuk Putri Zoe, mau menambahkan?
2: Sudah, soalnya saya sama dengan Putra Danis ya.
0: Oke. Baiklah kalau begitu ya. Luar biasa. Jadi ini kalau untuk apa ya? Aksi. Ketika kalian menjadi seorang juara begitu kan pasti membawa sesuatu untuk bisa dikenalkan begitu kan ya. Kira-kira dari permainan-permainan tradisional ini kan sudah banyak yang hampir punah begitu ya.
2: Iya.
0: Nah, kira-kira dari aksi nyata dari dolanan-dolanan tradisional saja, apa yang sudah Danis kenalkan dan juga Putri Zoe kenalkan untuk teman-teman di luar sana?
2: Kalau aksi nyata dolanan tradisional, Zui sudah mengenalkan itu kepada teman dekat Zui di sekolah, tepatnya di Min 1 Kota Malang dan teman-teman di perumahan.
0: Mau gitu, permainan apa kira-kira permainan tradisional?
2: Kalau Zui seringnya main cublak-cublak suung karena
0: cublak-cublak
2: iya seru banget, gitu gak ya? Bikin ngantuk Bude.
0: Oh iya emang, apalagi sambil nyanyi.
2: Iya.
0: Zui sendiri kan memang hobinya menyanyi, bener gak?
2: Betul.
0: Cocok banget itu ya, kalau Putra Dani sendiri gimana?
3: Kalau untuk saya sendiri Bude, saya mengusulkan dalam sekolah saya ada kegiatan kelas meeting. Kelas meeting menurut saya bukan hanya futsal, voli, atau basket Bude. Tapi Danis mengusulkan untuk mengangkat permainan tradisional yakni gobak sodor. Dan usulan itu alhamdulillahnya diterima oleh kepala sekolah Danis. Dan kelas meeting tahun ini di sekolah Danis adalah gobak sodor Bude.
0: Oh luar biasa, luar biasa ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, pastinya kan kita pengen tahu untuk menjadi seorang anak muda yang ini temanya tema yang nanti kalian akan ikuti. Tapi saya melihat that you are so smart, ya, yeah, and you are creative, and you both of you so inspiring.
2: Terima kasih,
0: to others, ya. Yeah. So luar biasa, amazing, awesome. Dan harapannya kita juga pengen tahu. We want to know, can you speak in English? A little bit?
2: Little bit.
0: A little bit ya. Kebudayaan itu harus bisa bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris sebagai jembatan untuk memperkenalkan kebudayaan kita juga. Jadi perlu untuk kita belajar. Oke?
2: Okay? Ya, betul.
0: Betul ya. Oke. Okay. So we want to know. Semua dari kita, we all want to know who sosok yang bisa membawa kalian untuk menjadi anak-anak muda hebat. Boleh enggak inspirasi kalian?
3: Terima kasih Bude, inspirasi saya itu adalah orang tua saya sendiri Bude.
0: Luar biasa, oke?
2: Okay? kalau inspirasi Zui sama, tetapi Zui lebih ke Bunda karena Bunda selalu menyupport Zui.
0: Jadi selalu support ya orang tua ya.
2: Iya,
0: pastinya
2: betul.
0: Selain orang tua, of course ya, our parents gitu ya, orang tua kita, my moms and my dad gitu, our mom, our dads itu pasti sudah pasti akan mensupport. Tapi juga ada banyak keluarga-keluarga kita yang akan pasti mensupport teman-teman kita. Disupport enggak sama teman-temannya?
3: Sangat-sangat disupport.
0: Disupport enggak sama sekolahnya?
2: Disupport, Bude.
0: Luar biasa. Oke. Nah, selama ini kan pastinya juga kalian ini kan dinaungi oleh yayasan begitu ya. Nah, ini ada sosok juga yang ikut andil besar membawa kalian, mendampingi, membimbing dan juga mendidik. Pastinya itu tidak mudah, juga butuh kesabaran gitu ya, perjuangan yang ekstra gitu. Ada sosok nama siapa sih yang selalu mendampingi kita gitu?
3: Ada tiga sosok yang menurut saya Danis inspiratif banget.
0: Yang pertama
3: adalah Papap Muklis, Papi Pasya, dan Kak Nabila.
0: Kak Nabila, Papap Muklis, dan
3: Papi Pasya.
0: Papi Pasya, tiga sosok hebat. Kira-kira nih ya, Putri Zoe dan juga Danis, dari tiga sosok yang sudah mendampingi kalian ini, apa yang kalian bisa ambil contoh yang baik dan kalian pelajari dari tiga sosok itu?
3: Menurut Danis, ketiga sosok yang Danis inspiratifkan yakni pekerja keras, Budi.
0: Luar biasa, oke. Pekerja keras, Jui mau menambahkan?
2: Papa, Papip, dan Kak Nabila pekerja keras dan bijaksana.
0: Oh, bijaksana. Luar biasa. Tapi ya, emang ya Pak Muklis, ini anak-anak ini adalah anak-anak yang masih apa ya, murni. Mereka itu pure ya, jadi belum banyak terkontaminasi. Jadi apapun yang mereka ucapkan itu adalah ungkapan yang memang sejujur-jujurnya dari hati mereka yang paling dalam begitu ya. Luar biasa. Tapi kira-kira dari tiga sosok ini selama pendampingan ya, ini kan jelang kompetisi nasional di tingkat nasional, ini cara didiknya keras apa tidak sih? Atau mungkin sebijaksana yang dikatakan oleh Putri Zoe?
3: Tidak, Bude.
0: Oke. Oh, tidak marah-marah gitu,
3: tidak
0: ya?
3: Tidak marah-marah, Bude.
0: Oke. Gimana biasanya untuk mengajarkan? Kalau kita kan kadang ada sesuatu yang mungkin enggak langsung bisa kita tangkap saat belajar gitu. Misalkan kita ada kesulitan nih, gimana?
2: Kalau nanti ada kesulitan sama Papap atau Papit itu nanti dijelaskan lagi sampai kita mengerti, Bude.
0: Jadi penjelasannya juga pelan-pelan gitu ya?
2: Iya, supaya ilmunya tuh lebih masuk.
0: Oke. Ilmunya gak bisa kalau pakai marah-marah ya.
2: Iya.
0: Jadi kan harus apa namanya, harus penuh dengan kesabaran gitu ya. Luar biasa loh, nanti kalian juga akan menjadi seorang pemimpin, seorang trainer, seorang apa ya, pokoknya apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian lakukan saat ini, kedepannya juga pasti akan diwariskan untuk generasi-generasi kedepannya lagi, kedepannya begitu kan ya, masih jauh. Oke. Sejauh ini persiapan ya, persiapan untuk tingkat nasional sudah sampai di mana dan apa saja kira-kira nanti bagaimana ya, apa yang kesenian tradisional yang dari Jawa Timur tadi sudah disampaikan ya, ada tari selap dan juga ada kostum
2: jaripah
0: begitu ya. Oke. Sampai di mana persiapan sejauh ini Danis, kira-kira harus terus belajar kah gitu tiap hari kah atau gimana?
2: Iya, mungkin kita harus terus belajar supaya public speaking kita itu meningkat, Bude. Jadi maksimal nanti.
0: Oke, betul banget. Danis mau menambahkan?
3: Kalau untuk Zoe tadi sangat-sangat benar, Bude. Okay. Namun kita juga harus belajar untuk lebih percaya diri,
0: yes.
3: Harus motivasi diri sendiri agar lebih semangat di national stage nanti, Bude.
0: Ah, luar biasa. Ya. Kepercayaan diri itu menurut kalian bisa datang sendiri atau tidak?
3: Kadang percaya diri itu bisa kadang datang sendiri, Bude.
0: Oke. Ini mungkin kepercayaan diri itu memang harus dibangun dan harus diciptakan gitu ya.
2: Iya, Bude, betul.
0: Bener ya? Jadi ibarat kita mau punya tanaman yang indah, gimana cara kita untuk bisa mendapatkannya, pertama apa yang harus kita lakukan? Mungkin mencari bibitnya dulu, ya kan? Nah, jadi kepercayaan diri itu memang harus ditanamkan dan harus ditumbuhkan, begitu ya?
1: Iya,
0: luar betul. Biasa. Di sini kok kayak aku jadi kayak nenek kalian ya, jadi ngasih nasihat. Memang betul. Jadi kalau kita analogikan punya tanaman seperti itu, kita cari bibitnya, kita cari tempatnya, kita siapkan, kita rawat, kita siram, dipastikan dapat cahaya matahari apa tidak. Nah, itulah ibarat kepercayaan diri. Betul ya, banget betul. Tapi dengan keyakinan, kepercayaan diri saja tidak bisa kalau tidak diiringi dengan belajar. Benar gak?
3: Benar sekali Bude.
0: Orang kalau percaya diri, pokoknya aku percaya diri saja, nanti aku maju ke depan gak sinau, bisa gak?
1: Gak bisa Bude.
0: Nah, itu contohnya ya. Oke, kalau menurut kalian kenapa kok public speaking itu penting banget?
3: Karena public speaking itu sangat penting, tidak hanya di masa muda saja, tapi di masa depan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam mendaftar kerja atau
0: ya, betul setuju lah aku itu. Kamu padanya di luar loh, di luar ini apa ya, di luar materi pertanyaan saya kan mau mengetes kalian. Gimana sih Bude ini jurinya sekarang ya? Ya berarti memang benar ya, public speaking itu penting banget ya. Kemampuan berbicara di depan umum itu penting banget ya, kayak gini apalagi sebagai perwakilan duta budaya kebudayaan, duta cilik kebudayaan Jawa Timur sudah menjadi seorang winner, maka dengan kemampuan berbicara kita akan mampu membawa nama daerah kita dengan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki. Jadi nanti kalian bisa mempresentasikan, tolong bisa dijelaskan apa itu tari slap kan gitu ya?
1: Iya, nah,
0: keren banget. Oke deh kalau gitu, luar biasa ya. Jadi kalau sejauh ini menurut kalian ini ya, peran dari seorang, ini penting loh, ini untuk mungkin bukan intelijensi ya, tapi lebih ke emosional ya. Jadi peran keluarga untuk kalian itu seperti apa sejauh ini sampai di tahap ini?
2: Kalau menurut Zui, keluarga itu adalah tim support paling besar Bude.
0: Oke, terutama mama papa ya?
2: Iya betul banget.
0: Betul, ya benar ya Danis?
3: Benar sekali Bude.
0: Oke, nah nanti ya, ini kan aroma-aroma kemenangan gitu ya.
3: Amin Bude, terima kasih Bude.
0: Aroma-aroma kemenangan kalau dilihat dari bagaimana cara menjawab, bagaimana dari gesturnya ketika berbicara begitu kan, ini kan luar biasa. Nanti kita berandai-andai dulu, itu ibarat kita itu punya mimpi yang besar gitu ya. Jika diberikan kesempatan untuk berbicara nanti di panggung nasional begitu ya, kira-kira pesan apa yang akan dibawa oleh Putra Danis dan juga Putri Zoe begitu ya, yang ingin kalian sampaikan tentang kebudayaan Malang khususnya, atau lebih luas lagi Jawa Timur bahkan Indonesia. Coba.
3: Kalau untuk Danis, Danis akan menyampaikan bahwa kebudayaan, jika kita tidak melestarikan, mungkin kebudayaan itu akan hilang Bude. Karena kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi Bude?
0: Oke, kemerdekaan yang berarti juga kebudayaan kita. Kebudayaan yang kita miliki tidak boleh diklaim oleh siapapun. Siap, bahkan Bude, oleh negara lain, baru kita merdeka. Begitu ya?
3: Begitu,
0: oke,
3: Bude.
0: Kalau Putri Zoe mungkin mau menambahkan?
2: Kalau Zoe ingin bilang kita itu harus melestarikan budaya, jangan sampai lupa dengan budaya sendiri. Masa budaya negara lain aja kita suka banget, tapi budaya kita sendiri lupa, gak dilestarikan Bude.
0: Betul banget, setuju aku ya. Oke, kalau gitu memang kalian sudah layak menjadi seorang juara ya.
1: Amin.
0: Hebat banget, tapi aku belum tahu tadi usianya berapa ya. Danis, berapa usianya Putra Danis?
3: Usia Danis 12 tahun Bude.
0: 12 tahun, kalau Putri Zoe?
2: Kalau Zoe 10 tahun Bude.
0: 10 tahun, 12 sama 10 tahun ya. Oke, luar biasa, ini masih muda banget. Mudah-mudahan apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah kita begitu ya, bahwa tahun 2045 begitu ya, ini yang merupakan generasi emas itu benar-benar akan terwujud begitu. Gak kerasa ngomong sama kalian, enggak usah dikasih musik. Biasanya ini kalau yang lainnya dikasih break musik gitu ya, dikasih lagu, Bude enggak. Soalnya aku asik banget nonton ngobrol sama kalian kalian berdua ini ya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nanti kira-kira buat Danis dan juga Zoe? Sekarang aku mau untuk Danis terlebih dahulu. Sejauh ini pastikan ada sesuatu yang bisa dibanggakan, ada sesuatu yang bisa dibagikan untuk teman-teman di luar sana. Ada mungkin ya, tidak semua anak itu punya punya daya juang, punya semangat yang sama. Mungkin ada teman-teman kita yang sekarang dengan segala keterbatasannya, ya, entah itu keterbatasan mengenai kurang beruntung bisa mengenyam pendidikan yang baik, atau mungkin ada orang tuanya yang serba ada tetapi anaknya malas dan tidak semangat begitu ya. Dan banyak hal yang mungkin mereka sekarang sedang terpuruk gitu ya, dan tidak punya semangat untuk belajar. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan supaya mereka bisa kembali semangat?
3: Terima kasih Bude, saya akan memberikan motivasi untuk anak-anak muda bahwa belajar adalah salah satu penopang hidup kita. Jika kita tidak belajar, mungkin di masa depan nanti kita kehilangan akal dan ilmu kita. Dan saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak muda harus pandai bermimpi, karena bermimpi adalah menuju kehidupan yang sangat indah, Bude.
0: Oke, luar biasa. Oke, untuk Putri Zoe.
2: Sama dengan Putra Danis, saya akan memotivasi anak-anak itu bahwa jangan cuma bermimpi, kita harus belajar juga supaya mimpi kita terwujud. Iya betul.
0: Oke, jadi cuman punya mimpi aja bisa nggak?
2: Nggak bisa.
0: Semua itu memang harus diiringi, semua harus berjalan dengan imbang begitu ya. Harus punya kemauan untuk terus belajar, dan sehingga dengan kemauan kita untuk terus belajar, maka untuk mencapai kesuksesan itu akan lebih mudah begitu ya. Luar biasa. Nah, terakhir, target kalian di dalam kompetisi nanti, di ajang kompetisi ini, putra-putri Nusantara pada tingkat nasional nanti, target Danis apa?
3: Pastinya target Danis adalah menjadi winner, Budi.
0: Oke, menjadi winner, bisa menjadi seorang winner sehingga apa yang menjadi visi misi mulia ini tadi bisa dibawa gitu ya.
3: Iya,
0: lebih mudah ya. Begitu juga dengan Zoe?
2: Iya, betul banget, Bude. Zoe ingin membawa mahkota nih ke Jawa Timur.
0: Wah, luar biasa, dipersembahkan gitu ya. Iya, untuk warga Jawa Timur begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Untuk support ya. Mungkin kan kita butuh support. Sejauh ini apa yang kalian lakukan untuk mencari massa gitu ya ke sekolah teman-teman? Gimana cara kalian itu untuk mempublikasikan, menginformasikan, teman-teman, aku lo mau ikut lomba ini nanti didukung ya. Gimana cara kalian untuk mencari dukungan itu?
3: Pastinya Danis membagikan informasi melalui media sosial.
0: Oke.
3: Teman Danis langsung mengetahui jika Danis terpilih menjadi finalis Putra-Putri Cilik Nusantara 2026. Dan Danis meminta dukungannya untuk teman-teman Danis dan kepala sekolah di sekolah Danis.
0: Oh, jadi seperti itu ya. Minta dukungan ke sekolah, ke kepala sekolah, sekaligus juga mungkin ke kepala sekolah meminta doa dan restu gitu ya, supaya diiringi dengan doa begitu ya. Kalau untuk Putri Zoe sendiri?
2: Kalau untuk Putri Zoe sama dengan Putra Danis, tetapi Zoe biasanya juga langsung ngomong sama teman-teman gitu, Bude.
0: Jadi langsung ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana sih biasanya cara ngomongnya gitu supaya dapat dukungan gitu? Coba deh.
2: Teman-teman, dukung aku ya karena aku masuk jadi Putri Cilik Nusantara Jawa Timur 2026.
0: Wah, luar biasa, keren banget ya. Seneng banget aku tuh bisa ngobrol ya. Jadi tadi pesannya Danis, kemudian pesannya Zoe juga kurang lebihnya sama, bahwa kita harus terus punya semangat, karena itu ilmu itu adalah penopang kehidupan kita. Dengan berilmu maka nanti kita diberikan, memang tidak menjamin kesuksesan, tapi dengan ilmu kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan tersebut. Setuju gak sih?
2: Setuju banget.
0: Setuju
2: Budi.
0: Ya, oke deh. Kalau begitu luar biasa, sudah di menit ke-51 untuk Putra Danis dan juga siapa? Putri Zoe.
2: Iya.
0: Bude mendoakan ya, nomor satu sehat dulu, sehat, terus latihan. Ini kalau latihannya sendiri gimana nih? Latihan untuk persiapan kompetisi di ajang kompetisi nasional, tingkat nasional.
3: Latihannya untuk modeling saya sudah jelaskan Bude tadi di Expose Pageant Academy.
0: Oke.
3: Kalau untuk public speaking saya belajar di Explore Pageant Class Bude.
0: Ini setiap hari atau gimana?
2: Biasanya minggu setiap Bude. Hari Minggu Bude.
0: Setiap hari Minggu, jadi yeah. Satu minggu sekali. Ini persiapan tinggal beberapa hari aja, kurang lebih dua mingguan ya.
2: Yeah.
0: Dua mingguan, jadi kalian benar-benar pertama itu harus menjaga kondisi fisik ya. Kondisi fisik kalian, mental kalian. Tapi insya Allah dengan siapa ya tadi, Papa Muklis ya, yeah. Dan juga Papi
3: Pasha,
0: Kak Nabila. Ini adalah sosok-sosok yang hebat yang akan mendampingi kalian. Insya Allah kepercayaan diri, bagaimana menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana mempresent dirinya sendiri begitu ya, ini sudah sangat terlihat dari gestur dengan penuh kepercayaan diri. Tapi ingat bahwa untuk meraih apa yang kita impikan menjadi dan melesat lebih tinggi lagi, kita harus tetap menjadi pribadi yang apa?
2: Yang baik,
0: yang rendah, yang bertanggung jawab dan rendah hati ya. Pastinya ya. Jadi tidak boleh puas. Persiapkan materi kalian, membawa kebudayaan Jawa Timur, dibawa ke tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti dengan materi yang cukup kalian bisa tampil dengan keren, dengan percaya diri, dan pastinya bagus ya.
2: Amin.
3: Terima kasih Bude.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak ya untuk kehadirannya di sini ya. Satu pesan terakhir untuk anak-anak muda di Indonesia. Yuk.
3: Untuk anak-anak muda di Indonesia, karena ini budaya kita harus lestarikan. Di gemparnya dunia teknologi, kita harus membagikan informasi di media sosial tentang kebudayaan, pariwisata, lingkungan, dan pendidikan. Terima kasih Bude.
0: Oke, Zoe.
2: Untuk anak-anak di Indonesia, ayo kita lestarikan budaya kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Oke, luar biasa. Wow. Danis, Zoe, selamat ya sayang-sayangku, anak-anakku. Tak doakan nanti berangkat ke Jakarta, diberikan keselamatan pulang pergi.
2: Amin.
0: Terus di sana bisa melewati semuanya dengan baik dan diberikan kemudahan serta kelancaran. Pulang membawa kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur.
2: Amin, terima kasih.
0: Amin. Oke, terima kasih. Sukses ya.
3: Terima kasih,
0: Bude. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Oke, dadah. Wah, luar biasa memang ya. Luar biasa semangat, semangat sekali melihat anak-anak luar biasa ini dengan dedikasi yang ditunjukkan oleh pemenang atau winner Putra Putri Cilik Kebudayaan Jawa Timur 2025. Ada Putra Danis dan juga Putri Zoe ya. Dari perbincangan kita tadi, kita bisa belajar bahwa melestarikan kebudayaan kita tidak mengenal usia. Anak muda pun justru punya banyak kesempatan dengan perkembangan digital, perkembangan teknologi saat ini. Maka dengan arahan dari orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengarahkan dan membimbing serta mendidik generasi-generasi muda kita untuk terus melestarikan, mencintai warisan leluhur, ini adalah kunci utama untuk bisa dibagikan ke dunia ya. Semoga dalam kompetisi nasional nanti kalian dapat tampil percaya diri seperti yang Budi sampaikan tadi, membawa nama baik Kota Malang, bahkan Jawa Timur begitu ya, dan menginspirasi lebih banyak lagi generasi muda untuk mencintai budaya bangsa, bukan hanya lokal saja, kita wajib menghormati, mencintai, melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak untuk cerita inspirasi hari ini. Saya tuh pengen banget ya nanti makin sering diketemukan dengan anak-anak yang hebat. Jadi terbawa gitu ya semangat saya begitu. Terima kasih. Saya doakan anak Indonesia bisa seperti Putri Zoe dan juga Putra Danis. Kalian juga mampu dengan keterbatasan apapun yang kalian miliki. Percayalah dengan semangat yang kalian terus tanamkan dan kepercayaan diri serta keyakinan, maka akan ada jalan untuk kalian. Tetap semangat anak muda Indonesia, maju terus untuk bangsa kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal tabus doso. Produksi Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara. Porokadan pendampingan budaya ingkang dipun tindakan ing Kampung Cemplu, Kabupaten Malang, kabiji sanget njurungi owah-owahan pola pikir masyarakat dumateng wigatosipun pendidikan. Bab menika dipunaturaken dening Dr. Rudi Eko Prasetyo wekdal dados narasumber ing dalam Talkshow Pro 2 Malang kanthi tema kebinekaan adalah laman kampung-kampung di Indonesia wekdal dinten Senin 8 Juni 2016 Redi ngungkapaken bilih piyambakipun sampun dampingi masyarakat Kampung Cemplu sadangunipun kirang langkung 16 tahun awit 2019. Miturut Redi salah setunggaling owah-owahan paling signifikan ingkang kawis tinggal sadangunipun proses pendampingan inggih menika nanjaken kesadaran warga awit wigatosipun nempuh pendidikan ingkang inggil. Lumantar maneka warna kegiatan budaya, pemberdayaan masyarakat saha ruang-ruang pembelajaran ingkang dipun wangun sarengan warga, senaos alon tumuwuh pemahaman enggal bilih pendidikan kagungan peran penting ing dalem ningkataken kualitas hidup. Redi paling pambiji kampung ingkang mapan ing sakupengipun kawasan perguruan tinggi kedahipun boten namung pikantuk dampak ekonomi nanging ugi pikantuk akses dumateng pengetahuan saha pendidikan ingkang saged njurungi kemajuan masyarakat. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
1: Mekaten Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

Halo, lagu ngulat urakan ya. Nah, kita tuh lawas lagu ini. Sisa nostalgia zaman kuno. Ini kagum bapak-bapak ibu-ibu nge. Mesti lah kurung lagu ini dengan zaman sakawit. Kalau mau nge sinambi nopo nge. Nge mutakan bila Jawa Timur kada kagungan seniman yang legendaris. Ini ke Mas Mulyadi, Mbak Seriatun. Salah sungi pun wonten penjenengan ibun. Ibu Ida Laila niki anggenipun paring karya-karya mboten namung ten lagu dangdut kroncong nanging inggih dados purwa bulkaning lelagon-lagon campur sari. Nah, para kadang seni budaya ingkang satu kinurmatan linat sing akan malih menika bab rembakan bambu bayun nggih. Nah, sawise rembakan bab sejarah Mbuyu Bayun nah menika wonten kados dening kathahipun tokoh-tokoh kuno lindunipun ingkang kagungan informasi dipun andhapaken sacara lisan utawi lumantar naskah-naskah wingking ngipun menika. Nah, Mbuyu Bayun menika ugi mboten luput saking kontroversi. Saperangan akademisi soal sejarawan menika ngajokaken napa nggih tidak raos tidak-tidakipun utawi keraguan awit saking klaim-klaim tinamtu. Angka setunggal aksara Jawa, klaim bilih Mpu Bayun kagungan peran ingkang wigatos ing dalem ngowah-ngowahi utawi ngowahi so nyiptakaken aksara Jawi ingkang wonten kali dosa aksara ing wekdal watawi 50 tahun tahu-tahu tahun 50 saderengipun Masehi menika mboten dipun dukung kalian bukti arkeologis ingkang kiat. Aksara Jawi kawi ingkang dipun kenal wekdal menika minangka perkembangan saking aksara Pallawa ingkang tumuwuh ing dalam prasasti-prasasti tebih saderengipun 50 warsa saderengipun Masehi. Salajengipun wonten alitipun bukti arkeologis hingga wekdal menika saderengipun dipun panggihaken prasasti kanthi aksara Jawi ingkang kagungan umur watawis 911 Masehi. Prasasti-prasasti menika saking periode kasebut umumipun migunakaken aksara Pallawa utawi aksara Kawi awal. Kaping tiganipun mboten wontenipun sumber rujukan tertulis sejaman. Nah, menika pinangka saperangan informasi ageng ngenani Mpu Bayun wingking saking babat utawi primbon ingkang dipun serat mangabad-abad. Nah, sasampunipun mangsa gesangipun saengga validitas menika ewet dipun verifikasi secara ketat. Kontroversi menika mboten ngirangi pentingipun Mpu Bayun minangka figur ingkang inspirasi nanging negesaken wigatosipun pendekatan kritis ing dalam nelusuring sejarah. Lah lintunipun saking menika ingkang wigatos nah wekdal menika ingkang nyerat napa lengani wonten pemanggih bilih ingkang nyerat sejarah menika setunggal ingkang tiang ingkang menang angka kalih tiang ingkang kagungan prawak pangaruh ingkang ageng. Nah, para kadang sunda budaya ingkang satu kinurmatan salajengipun kalender Jawa warisan budaya nika tuwuh kembang perkembanganipun kados pundi mangke dipun aturaken malih nggih. Sakmenika wonten lagon ugi ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan tasih sarengan panjenenganipun Om Mus Mulyadi lagune bergoyang-goyang. Nah, piye lagu bergoyang-goyang lur monggo dipun bidhangetaken.

0: pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal tabuh 11 siang Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara. SMAN Songo Kido Malang ngawontenaken adi coro bisa sambut kepala sekolah ing dalam suasana khidmat ugi sabebak ipun kekeluargaan pemimpin kepemimpinan sekolah resmi gumanto saking Budi Nurani dumateng Wawan Pramunadi SPD ing dalam acara bisa sambut ingkang dipuntenaken wontening aula SMAN Songo Kido Malang wekdal dinten Rebo 12 Juni 2016. Kegiatan menika dipun rawuhi perwakilan cabang Dinas Pendidikan

0: pikantuk terus wonten lan dipun pertahanaken. Budi Narani dados kepala sekolah SMA N Songo wiwit kali doso Mei kali hewu lolikur ngantos dini Songo likur Mei kali hewu nem likur. Kula pun Siswanto Galu Haji
1: Bawarto Enggal Perempat RRI Malang Pinanggian malih Bawarto Enggal ing pas jam kali welas. Wedari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara RRI.

Tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara grup

0: Lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gil pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australian Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit saja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket, Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat Van Throw, Gillen Water, 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin. Menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabir Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

satu pendengar dari olahraga renang. Sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini bersama saya Raja Fahri yang akan temani Anda hingga pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Nanti tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Dengar, saat lagi kami akan hadirkan silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami, Kota Malang. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Allahu Akbar.

0: الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فيما يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون قد من تعالى برزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنعام فرضا فريضة والسخط حرام والجنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه لقد أتانا خاتم رسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الأحوال وفي السخاء كأنه البحر الزخر يعطي مئينا وألوفا من حضر وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال ولم يزل للحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلاد إلا على الكفار في قتالي وما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي والخلفاء بعده والعترة بهم على القرآن مستمرة ملته محفوظة من فترة على الهدى دعبا بلا انفصال اللهم صل وسلم على على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير بضاعتي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنود الندامة أيها العباد وعيس كليان همبا الله أبدين يا الله بودقني يا الله بلايان يا الله yang diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk Allah bukan untuk lainnya sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya dan membekali mereka dengan sebuah nasihat agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan Allah Ta'ala memanggil setiap orang yang beriman sepanjang zaman Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah takutlah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa sebenar-benarnya rasa takut apabila kalian mati jangan mati kecuali mati meninggal dunia dalam keadaan Islam ayyuhal ibad inilah kita berada di satu momen, satu bagian, suatu waktu dari umur yang singkat yang kita lalui di dunia ini yang Allah Ta'ala berikan dan telah tentukan umur tersebut kepada kita sekalian hingga kita berada di hari yang paling mulia, di hari Jumat di bulan yang teramat mulia, bulan Dzulhijjah dan kita berada di akhir Jumat di bulan Dzulhijjah hari dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tanya kepada diri kita dengan apa kita menutup tahun kita dengan apa kita menutup hari-hari kita dengan apa kita menutup usia kita. Fa innamal a'mal bil khawatim, setiap amalan dinilai dari penutupnya seperti apa. Walaupun seseorang dia sholatnya bagus, takbirnya bagus, fatihahnya bagus, rokaatnya bagus, rukuknya bagus, tasyahudnya bagus, tapi sebelum salam dia batalkan sholatnya, maka gugur, hangus semuanya. Waliyad bila min zalik. Karena itu jaga hidup kita jangan sampai hangus akibat penutupnya, penutup yang tidak baik. Waliyad bila min zalik. Karenanya itu dahulu para salihin senantiasa mereka meminta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala, penutup yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu apabila seseorang meminta kepada Allah husnul khatimah, maka syaitan menjerit sampai mengatakan ghasama dhahri man sa'alallaha husnul khatimah. Sungguh orang yang meminta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala, dia telah menghancurkan tulang belakangku. Orang kalau hancur tulang belakangnya, lumpuh total, secara totalitas enggak bisa melakukan apa-apa. Itu kata syaitan, orang yang meminta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala, maka dia telah menghancurkan tulang belakangku. Maknanya semua usahaku berpuluh-puluh tahun dalam menyesatkan hamba tersebut hilang sia-sia. Kenapa? Sebab hamba tersebut dia tidak ujub, tidak takjub, enggak bergantung kepada amalannya saja. Tetapi dia senantiasa walaupun beramal baik, takut di akhir hayatnya ditutup dengan hal yang tidak baik. Enggak menjadi sombong dan takabur dengan amalannya, enggak menjadi ghurur dan ujub dengan amalannya, tetapi senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya amalannya akan menjadi hangus apabila ditutup dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, karenanya itu sesungguhnya al-akabir, para pembesar dari umat ini, mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan apa usia mereka ditutup oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Sebab ketahuilah bahwasanya disebutkan ma amina ahadun ala imanihi an yuslaga illa suliba. Tidaklah seseorang merasa aman terhadap imannya, iman saya enggak bakalan dicabut oleh Allah, melainkan pasti imannya dicabut oleh Allah Ta'ala di akhir hayatnya karena kepedean, karena takabur, karena kesombongan. Waliyad billah min dzalik. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiq 'alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Sesungguhnya salah seorang kalian seumur hidupnya dia melakukan amalan kegiatan ahli jannah, penghuni surga, akan tetapi takdir dan ketentuan Allah berkata lain, hingga akhir hayatnya berubah sesuai apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia berubah, berbalik, meninggalkan keimanan, meninggalkan ketaatan, dia melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran dan meninggal dunia dalam keadaan demikian, masuk ke dalam api neraka. Waliyad billah min dzalik. Dan sesungguhnya salah seorang kalian melakukan seumur hidupnya amalan penghuni neraka, hingga antara dia dengan neraka ibaratnya hanya tinggal sejengkal lagi, tetapi ketentuan Allah berkata lain, dia ditakdirkan untuk taubat, untuk balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ketika antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi di akhir hayatnya, tiba-tiba dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan demikian dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dua hal, janganlah seseorang dia merasa takabur dengan apa yang dia punya, menganggap saya pasti akan mati dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, hingga dia berhak menyombongkan diri kepada siapapun juga. Hendaknya selalu takut, makin banyak ketaatan seseorang, makin besar takutnya kepada Allah. Dan juga hadis ini mengingatkan kita jangan berputus asa, dan mengingatkan kita untuk bersangka baik kepada siapapun juga. Mungkin sekarang kelihatannya dia pelaku maksiat, tapi kita enggak tahu akhir hayatnya seseorang seperti apa. Sehingga Sayyidina Uwais Al-Gharni ketika mengais-ngais makanan di tepi tong sampah, di tepi gundukan sampah, dia mencari yang masih baik, yang halal, dia ambil. Kemudian di tepi yang lain ada seekor anjing, dan tiba-tiba anjing itu menggonggong dia. Dia bilang, saya nggak ngusir kamu, kamu jangan ngusir saya. Saya nggak mengklaim diri saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya. Penentuan siapa yang lebih mulia nanti. In juztu sirat fa'ana khairu mink wa illa fa'anta khairu minni. Kalau saya lolos, berhasil melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, saya lolos masuk surga, berarti saya lebih baik dari anjing. Kalau tidak, anjing lebih baik dari saya. Wal'iyadz billah min dzalik. Ayyuhal ibad, jaga iman kita. Kita diberikan hidup di dunia ini untuk merawat, memupuk, menyirami apa yang telah kita miliki. Kita sudah punya pohon la ilaha illallah, punya pohon iman, pohon Islam, harus kita rawat. Kalau enggak kita rawat, akan menjadi kering, akan menjadi gugur, akan menjadi mati, atau bisa juga terkena hama, atau juga bisa juga terbakar. Wal'iyadz billah min dzalik. Selamatkan iman kita, selamatkan Islam kita, jangan sampai menjadi kering karena tidak kita sirami, disirami iman tersebut. Innama ziyadatul imani bima yazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa gila la khulfa kadza qad nugila. Sesungguhnya bertambahnya iman, kekuatan iman dengan bertambah taat, bertambah ridha kepada Allah, bertambah tawakal kepada Allah, bertambah sabar, bertambah syukur, bertambah tawadhu, bertambah inkisar, menyirami imannya dengan air mata waktu tahajud, saat tilawatul Al-Qur'an, menambah kekuatan iman dengan tawadhu, merendah untuk Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir, hadir majlis, menuntut ilmu, cinta kepada salihin, banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti para aulia, mengikuti para ulama, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu yang menguatkan pohon iman tersebut. Jaga iman kita, jangan sampai terkena hama. Hamanya adalah maksiat, pandangan yang haram, itu adalah hama yang membunuh iman. Begitu juga ucapan yang haram adalah hama yang membunuh iman. Begitu juga prasangka buruk kepada muslim, atau kedengkian, kebencian, atau rasa iri adalah hama yang membunuh iman, mengusir iman dari dalam hati. Wal'iyadz billah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yajtami'u li'abdin iman wal hasad. Tidak terpadukan, tidak berkumpul fi qalbi 'abd, di dalam hati seorang hamba dua hal, enggak ngumpul. Dua hal ini enggak bisa ngumpul dalam hati seorang hamba. Apa? Rasa iman, sifat iman, dan juga sifat iri kepada sesama. Kalau ada iman, harusnya tidak ada iri. Tapi kalau dia ada iri kepada orang lain, hasad kepada orang lain, berarti enggak ada iman di dalam hati orang tersebut. Waliyad bila min dzalik. Ibadallah, kita mau ditutup usia kita dengan kebaikan, maka lakukan kebaikan di dalam hidup kita. Dan tutup tahun kita dengan kebaikan, tutup Jumat kita dengan kebaikan, pekan kita dengan kebaikan, tutup hari kita dengan kebaikan, tutup malam kita dengan kebaikan, tutup segala sesuatu, momen-momen kita dengan hal yang baik yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mengutamakan daripada khawatim sughra, penutup-penutup yang kecil, maka saat penutup yang besar, penutup usia kita, Allah akan memuliakan hamba tersebut dengan husnul khatimah. Ayuhal ibad, wahai sekalian hamba Allah, di momen, di hari yang semacam ini, di tanggal 26 Zulhijjah, seperti harinya kita ini, wafatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu warubah pada tahun 23 Hijriah, yang mana beliau meninggalnya tahu tatkala sholat subuh. Tatkala beliau sholat subuh, melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba ada seorang datang, orang yang paling sial, menikam beliau sampai 6 tusukan. Hingga salah satu tusukan itu di bawah pusarnya beliau membuat ususnya sampai keluar. Kemudian dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan sekarat. Dan dalam keadaan yang demikian pun, tiba-tiba beliau bilang kepada putranya, Sayyidina Abdullah bin Umar, datangi Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, tanya, bilang kepada dia, kalau Umar bukan Amirul Mukminin, sebab saya dalam kondisi begini saya enggak bisa memimpin mukminin, saya bukan lagi amir mereka. Bilang Umar ibn al-Khattab, minta izin, bolehkah dia dikuburkan bersama kedua kawannya? Siapa? Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah Abdullah bin Umar minta izin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ketika datang didapati Siti Aisyah sedang menangis. Kemudian mengatakan, sungguh tadinya saya yang berharap saya ingin dimakamkan di tempat itu. Memang sisa satu tempat. Saya ingin saya yang dimakamkan di situ bersama Rasulullah suamiku, bersama ayahku Abu Bakar. Tapi sekarang sungguh saya enggak bakal berikan kepada siapa-siapa kecuali kepada Umar bin Al-Khattab, kata Sayyidatina Aisyah. Dan saya akan memilih untuk dimakamkan bersama kawan-kawan saya, para istrinya Nabi Muhammad di baginya. Kemudian pulang Sayyidina Abdullah bin Umar kepada Umar bin Al-Khattab, membawa berita tersebut kepada ayahnya yang lagi sekarat. Begitu Sayyidina Umar melihat Abdullah bin Umar tersenyum bahagia menunggu kabar gembira, bagaimana? Bilang, abshir ya abah, bergembiralah wahai ayahku bahwasanya beliau mengizinkan engkau untuk dimakamkan di tempat itu. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, wallah la yahummuni illa dzalik, demi Allah tidak ada yang lebih penting bagi saya melainkan yaitu bisa dikubur bersama Rasulullah. Salat, puasanya, semuanya penting, tetapi prioritas utama saya kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Bahkan di dalam pemakaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jihadnya beliau, futuhat yang beliau lakukan, beliau tetap masih bilang, ma yahummuni illa dzalik, yang prioritas buat saya bisa berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu beliau dimakamkan, Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut hadir pemakamannya. Tahu-tahu enggak berasa di kepalanya, di kepala Sayyidina Abdullah bin Abbas ada sebuah tangan yang menindih kepala beliau. Kemudian berkata orang yang punya tangan tersebut, bilang, ya Umar, wallah dari dulu Rasulullah selalu berucap, aku berjalan kemari bersama Abu Bakar dan Umar, aku kesana bersama Abu Bakar dan Umar, aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selalu diucapkan oleh Nabi, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Dan sekarang baru nyata dimakamkan Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abdullah bin Abbas nengok ke atas, siapa yang ngomong? Enggak tanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiya anhum wa an jami' ashabi Rasulillah ajma'in. Ibadallah, sungguh kehidupan kita di dunia ini ambil kesempatan untuk mendapatkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Apa makna hidup kalau kita gagal meraih kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kebersamaan di akhirat tergantung dari kita sekarang. Kebersamaan kita dalam sunnahnya Nabi, dalam syariatnya Nabi, dalam sholat jamaah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وغفر لي ولكم كل ذنب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدين ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم على

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حاضر ولا غايب؟
0: صلاة غائب على المرحوم كي هدي أشهر المتقين والمرحومة شريفة سهيلة بنت عبد الله سهلية بنت عبد الله.
2: Ya, pendengar telah Anda ikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jambi Malang. Dan Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya Rai Jafar yang akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan bahwa nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti berita siang dilanjutkan dengan 100% Indonesia segmen request. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

bergembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raraketing Nuswantoro wasan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Trigger, kota Malang tercinta ini dijuluki sebagai kota pariwisata, pasti semua sepakat ya. Karena kota pariwisata yang satu ini memang menyuguhkan pesona alam yang menakjubkan. Nah, kota Malang juga menyimpan beberapa kawasan wisata bersejarah Islam yang dikunjungi oleh wisatawan. Wisata religi di kota Malang memiliki keunikan dengan ciri khas arsitektur bangunan yang menawan, ditambah dengan cerita-cerita sejarah masing-masing. Dan pastinya kita tidak heran apabila wisata religi seringkali dikunjungi oleh wisatawan sebagai destinasi wisata edukasi maupun wisata keluarga. Nah, mumpung hari ini adalah hari Jumat ya, karena Jumat adalah identik dengan ibadah ya, jadi saya mau bagi informasi terkait dengan wisata religi yang ada di kota Malang. Yang pertama ada Masjid Tibanturen. Jadi ini merupakan masjid yang menjadi salah satu destinasi religi yang cukup populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Masjid ini pendengar didirikan sejak tahun 1978 dengan menyuguhkan arsitektur bangunan yang megah ala Timur Tengah dan perpaduan ornamen khas Turki dan India juga Mesir. Area Masjid Tibanturen ini sangat luas dengan ketinggian bangunan mencapai 10 lantai. Pada lantai 1 dapat ditemui tempat istirahat dan musola, lantai 3 berisi musola, kemudian akuarium dan juga kebun binatang mini. Lantai 4 merupakan hunian keluarga pengasuh pondok dan lantai 6 dipakai sebagai tempat istirahat para santri. Selain itu pendengar, pengunjung juga dapat menemukan toko souvenir atau oleh-oleh di lantai 7 dan 8. Sementara pada lantai 9 dan 10 Anda dapat menemui lereng gunung dan gua yang diibaratkan seperti puncak gunung. Lokasinya berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Gang Anggur nomor 10 Desa Sanan Rejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Jam bukanya di sini kalau tidak salah mulai 24 jam ya. Wisatawan bisa berkunjung sekitar pukul 8 sampai dengan jam 13 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket masuknya ini tidak dikenakan biaya, pengunjung hanya membayar biaya parkir kendaraan motor sebesar Rp2.000. Sementara untuk pengendara roda 4 ini dikenakan biaya parkir sekitar Rp5.000.

Selanjutnya pendengar, ada Masjid Salman Al-Farisi. Berikutnya, masjid ini merupakan masjid yang memang tak kalah menawan juga untuk dikunjungi. Dan beberapa pengunjung tertarik untuk mendatangi masjid tersebut lantaran arsitektur bangunan yang menyerupai Taj Mahal di India. Dan juga masjid ini telah didirikan sejak tahun 2013. Jadi masih belum terlalu lama ya. Nah, selain bangunannya yang tampak megah, Masjid Salman Al-Farisi juga dikenal sebagai 4 pilar berukuran besar dan belasan kubah kecil putih yang mengelilingi kubah utama. Dan pastinya juga tidak heran ya jika banyak yang berdatangan untuk sekedar berfoto atau mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah. Lokasinya berada di Dusun Karangapel, Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Buka setiap hari 24 jam, jadi kalau Anda ingin berkunjung ke Masjid Salman Al-Farisi bisa kapan aja ya. Dan ini tentunya biayanya gratis ya, karena tidak ada masjid yang menggunakan tiket. Selanjutnya adalah Pasarean Gunung Kawi. Nah, Pasarean Gunung Kawi ini merupakan wisata sejarah yang berada di kaki Gunung Kawi dengan menyuguhkan pemandangan air terjun yang menakjubkan. Pasarean tersebut dikenal sebagai perjuangan pengawal di Diponegoro serta wujud toleransi etnis beragama. Di sana banyak ditemukan makam-makam para pejuang dari berbagai etnis dan agama terkemuka. Salah satunya adalah Ki Ageng Kutu sebagai pengawal pribadi Pangeran Diponegoro. Selain berziarah, pengunjung juga dapat mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sambil menyusuri jejak toleransi antar etnis beragama. Terdapat berbagai fasilitas yang tersedia diantaranya di Pasarean, yakni parkir, kemudian kamar mandi, musola, tempat istirahat, serta panjat tebing. Tenda untuk berkemah juga bisa Anda temukan di sana, juga warung makan ya. Berada di Jalan Pasarean Sumbersari Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Bukanya setiap hari mulai pukul 7.20 sampai dengan 21.30. Harga tiket masuk dengan tarif sebesar Rp3.000 aja pendengar.

Selanjutnya ada makam Ki Ageng Gribik. Ini dapat menjadi tujuan wisata religi juga jika berkunjung ke Kota Malang. Ki Ageng Gribik merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Malang Raya. Dan selain berziarah, wisatawan juga dapat mempelajari sejarah hingga bukti peradaban Islam yang terletak di area komplek makam Ki Ageng Gribik. Area makam tersebut terdiri atas tiga bangunan besar yang berisikan makam Ki Gribik dan istrinya dengan bangunan pertama, sementara untuk bangunan kedua dengan ukuran yang lebih besar ini merupakan makam Bupati Malang pertama Raden Tumenggung Notodiningrat I dengan 17 makam kerabat di dekatnya, sedangkan untuk bangunan teras diisi oleh 8 makam kerabat lainnya. Lokasinya berada di Jalan Ki Ageng Gribik Gang 2 Madiopuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Buka setiap hari selama 24 jam dan tidak dikenakan biaya tiket masuk sama sekali.

Dan yang terakhir, pendengar, ada Desa Paniwen. Berbeda dari yang sebelumnya, Desa Paniwen ini dapat menjadi destinasi wisata religi bagi umat Kristiani. Desa Paniwen disebut sebagai desa religi kampung Nasrani yang dikenal dengan sebutan Sentra Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKWJ. Desa tersebut, pendengar, telah berdiri sejak tahun 1880 pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu sudah sangat lama sekali. Bagi Anda pendengar atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Desa Paniwen akan disuguhi berbagai kekayaan budaya yang beragam. Salah satunya adalah Monumen Paniwen Affair sebagai simbolis memperingati milisi Belanda saat menembaki anggota PMR yang menjalankan tugas merawat penduduk pada tahun 1949 silam. Dan pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai kekayaan budaya yang beragam seperti tradisi kalman, kemudian unduh-unduh, dan bersih desa sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lokasinya berada di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, bukannya setiap hari 24 jam ya, dan bisa masuk tanpa biaya apapun alias gratis, jadi tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, itu dia beberapa tempat atau wisata religi yang bisa Anda kunjungi jika ingin apa ya, mungkin opsi lain kalau ke Kota Malang, kalau bosan ke tempat wisata yang itu-itu aja. Anda bisa mengunjungi 5 tempat tadi, mulai dari Masjid Tiban Turen, kemudian Masjid Salman Al-Farisi, Pasarean Gunung Kawi, Makam Ki Ageng Gribik, juga Desa Paniwen. Pastinya juga ada banyak sekali lokasi-lokasi wisata religi yang bisa Anda kunjungi selain yang 5 ini ya. Jadi pastikan aja Anda udah memang sudah ada list ya tempat-tempat yang mau dikunjungi jika berkunjung ke Malang. Atau mungkin orang-orang Malang yang memang sebenarnya belum pernah sama sekali ya untuk berwisata religi, bisa di menjadi opsi aja tadi ya yang sudah saya bagi informasinya. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadir dalam berita siang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

Dari berita, kenaikan harga Pertamax diperkirakan akan mempengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat pada jalur prestasi SPMB 2026. Itulah diantara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Jumat 12 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar.

0: Kita buka kabar pertama siang ini pendengar. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku sempat terkejut. Berikut laporan Ninda Alipia.
1: Kenaikan harga menjadi Rp16.250 per liter yang diberlakukan mulai Rabu 10 Juni 2026 mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya,

0: dividen upah ya.
1: Hal serupa disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lain. Ia baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar.
2: Berapa liter? Tadi beli 50 ribu.
3: Full atau gimana?
2: Setengah ya.
0: Ini kan harganya kan sekarang.
1: Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax pada Selasa 9 Juni 2026 malam, tepat pukul 00:00 waktu Indonesia Barat. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan.
4: Jumlahnya untuk pertama agak menurun mas dengan kenaikan harga ini. Semua orang beralih ke Pertalite.
0: Tidak ke Pertalite ya. Karena apa mas?
4: Karena itu kenaikan harga itu yang signifikan.
1: Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU telah mengajukan tambahan pasukan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan mempengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya lebih besar. Ninda Alifia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sejumlah pedagang pasar sayur Karangploso Kabupaten Malang mengeluhkan belum adanya kepastian terkait hak atas lapak yang diklaim telah dibayar sejak beberapa tahun terakhir. Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah pedagang mengaku belum memperoleh surat keputusan atau SK maupun keputusan lokasi berjualan yang dijanjikan. Salah seorang pedagang, Ngadiono, mengaku mengalami kerugian setelah membeli lapak yang disebut berada di Blok D66 Pasar Sayur Karangploso pada Maret 2026. Menurut pengakuannya, transaksi dilakukan setelah dirinya mendapat tawaran untuk memiliki lapak yang sebelumnya hanya disewa. Ngadiono mengaku menyetorkan uang muka sebesar 10 juta pada 29 Maret 2026 dan kembali mentransfer 40 juta keesokan harinya. Dengan total nilai transaksi yang disebutnya mencapai 70 juta rupiah. Namun saat berjualan ada pihak yang menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan area parkir. Akibat kondisi tersebut, Ngadiono mengaku hanya sempat menempati lokasi tersebut selama satu hari sebelum akhirnya memilih menyewa tempat lain untuk melanjutkan aktivitas berdagang.
6: Nah, setelah itu sehari saya DP 10 juta tanggal 29 bulan 3 tahun 2026 ini. Lalu besoknya sudah keluar SK itu, lalu sore saya transfer lagi 40 juta kira-kira tanggal 30 bulan 3. Setelah itu SK dikasihkan, setelah saya buka ternyata ini SK-nya. Nah, setelah itu besoknya saya tempati. Setelah saya tempati, saya didemo sama teman-teman tukang parkir. Loh, ini tempat parkir ini sampean lain dikene ya kudu nyewa. Setelah itu besoknya saya tidak menempati lagi.
5: Ia juga mempertanyakan dokumen yang diterimanya karena tercantum diterbitkan pada tahun 2023, sementara transaksi pembelian dilakukan pada tahun 2026. Selain itu, masa berlaku dokumen tersebut berakhir pada November 2026. Ia berharap penyelesaian yang jelas baik terkait lapak maupun dana yang sudah ia keluarkan. Keluhan juga disampaikan pedagang buah dan sayur Sunani. Ia mengaku telah berdagang di pasar sayur Karangploso sejak 2014. Menurut Sunani, dirinya telah mengeluarkan biaya administrasi dan pengurusan dokumen lapak. Namun hingga kini ia mengaku belum menerima SK maupun kepastian lokasi yang menjadi haknya. Dirinya sudah beberapa kali menanyakan perkembangan pengurusan SK, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Dan saat ini dirinya berjualan berpindah-pindah di area parkir pasar.
7: Sejak 2014 itu saya sudah berdagang. Terus perbaruan pasar baru untuk sayur itu saya ikut bersama-sama dalam lingkungan pasar itu, ikut itu lho Pak, ikut bersama-sama teman-teman banyak membuat tempat yang baru itu, menempati itu. Saya ya menempati, waktu itu menempati, cuman hanya SK-nya ini enggak keluar. Lah tempatnya sekarang sudah ditempati orang apa gimana saya juga enggak tahu itu.
8: Tapi sekarang
7: tetap jualan cuma

0: Saya jualannya itu liaran, ya kayak di tempat parkir-parkir dalam pasar. Teman-teman nggak ngusir, Pak. Soalnya tahu saya benar-benar punya tempat di situ.
1: Ia berharap pengelolaan administrasi lapak dapat ditelusuri hingga para pedagang memperoleh kepastian hukum dan kepastian tempat usaha. Sementara Kepala Bidang Pengelola Pasar dan Pedagang Kaki Lima PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Malang, Laili Alia, saat dikonfirmasi RRI mengatakan akan melakukan cek lapangan ke Kepala Pasar Karangploso Paguyuban. Ia menegaskan bahwa lapak pasar bukan untuk diperjualbelikan.

0: Beralih ke kabar lain, pendengar juga pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat pada jalur prestasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Seleksi tersebut menjadi salah satu jalur penerimaan yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP Negeri Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan, SPMB 2026 terdiri atas beberapa jalur penerimaan. Jalur tersebut meliputi afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi yang masing-masing memiliki kuota tersendiri. Pelaksanaan SPMB pada dua hari terakhir difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, proses seleksi untuk jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2: Dan hari ini kita di dua hari ini, mulai kemarin sampai terakhir hari ini kita di jalur prestasi. Jadi kuota yang kita sediakan di masing-masing sekolah itu kan sudah jelas, sudah ada kuota masing-masing. Nanti kita ambil dari prestasi itu, dari misal kuota untuk SMP 2 ini, jalur prestasi ini 100 orang. Maka nanti kan kita ambil 100 orang terbaik, tertinggi peringkatnya untuk dimasukkan di kuota jalur prestasi ini.
1: Setelah tahapan jalur prestasi selesai, proses penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili. Seleksi pada jalur tersebut akan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Alvi menegaskan, seluruh tahapan SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan agar berjalan adil dan objektif. Dengan sistem tersebut, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan di SMP Negeri Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Reporter Hanum Octavia pendengar mengabarkan akselerasi pencapaian Sustainable Development Goal SDGs Universitas Brawijaya gelar konferensi internasional. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Octavia.
1: Di tengah meningkatnya tantangan global yang ditandai ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial, Universitas Brawijaya UB memperkuat perannya dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs melalui penyelenggaraan International Conference for Sustainable Development Goals atau ICSDGs 2026. Forum internasional yang diikuti sekitar 240 peserta dari 15 negara ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghadirkan solusi berbasis riset, inovasi, dan kemitraan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Center SDGs UB tersebut mengusung tema Sustainable Development in Times of Uncertainty, Equity, Innovation, and Resilience. Konferensi yang digelar di gedung algoritma Philcom UB ini mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk berbagi gagasan dari hasil penelitian yang mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso mengatakan, ICSDGs 2026 menjadi sarana strategis untuk mendiseminasikan hasil riset dan inovasi, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
2: Pertama bisa kita lihat dari peningkatan yang konsisten dari reputasi UB dari sisi sustainability dalam World University Ranking. Jadi di butir ini, di indikator ini, nilai UB konsisten meningkat signifikan. Itu artinya bahwa UB dalam seluruh proses akademik, riset, inovasi, community development, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan 17 butir itu, UB meningkat secara konsisten.
1: Ketua Global Partnership and Reputation UB, Hendriks Yuli Setiawan, menjelaskan, berbagai inisiatif yang dijalankan UB bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh warga kampus terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Mulai dari program penghargaan, laporan sustainability fakultas hingga konferensi ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun awareness bahwa UB memiliki tujuan yang sama dalam mendukung pencapaian SDGs.
3: Sisi research, pengabdian masyarakat, dan kegiatan-kegiatan UB, terutama di internal UB sendiri. Tahun ini kita punya Green Campus yang assess seberapa pencapaian UB sih untuk SDGs, kemudian bagaimana kita juga meningkatkan pengelolaan kampus yang sustainable. Nah, itu yang terus akan dilakukan.
4: Pak, untuk partisipasi konferensi ini dari mana aja Pak? Soalnya tadi saya lihat juga dari Sekolah Taruna atau bagaimana itu Pak?
3: Fitri, monggo.
1: Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir, UB telah menghasilkan lebih dari 6.000 publikasi ilmiah yang berkaitan dengan SDGs. Selain itu, kampus juga terus memperkuat implementasi konsep Green Campus untuk mengukur sekaligus meningkatkan capaian keberlanjutan dalam tata kelola universitas. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Embun upas pertama tahun 2026 muncul di Gunung Bromo. Wisatawan antusias berburu kristal es. Berikut informasi selengkapnya.
5: Fenomena embun upas atau embun es di kawasan Gunung Bromo pertama kali terjadi pada tahun ini, yakni di lautan pasir, hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin kemarin. Fenomena alam yang identik dengan musim kemarau tersebut terjadi akibat suhu udara yang turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan tanah membeku, membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju. Kemunculan embun upas langsung menarik perhatian wisatawan yang datang sejak sebelum matahari terbit. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dan menikmati sensasi cuaca dingin ekstrim yang jarang dijumpai di wilayah tropis seperti Indonesia. Dalam rekaman video yang diabadikan komunitas wisata BAMS Tour Bromo, embun upas terlihat menyelimuti sejumlah titik kaldera di kawasan Gunung Bromo. Wisatawan tampak berjalan di antara lapisan es tipis yang menempel pada rumputan dan pasir. Pemandu wisata Bromo, Bambang, mengatakan kemunculan embun upas tahun ini menjadi penanda awal musim kemarau di kawasan Gunung Bromo, Tengger Semeru.
6: Upas dan untuk privat rombongan kita hari ini sangat puas sekali karena ini momen langka yang ada di Gunung Bromo. Nah, jadi kita hari ini sangat beruntung sekali mendapat upas di Gunung Bromo untuk pertama kalinya di tanggal 8 Juni 2006.
5: Ia menambahkan embun upas menjadi salah satu daya tarik wisata utama Gunung Bromo selain panorama matahari terbit yang selama ini menjadi ikon wisata kawasan tersebut. Salah seorang wisatawan asal Bogor, Mia, mengaku senang dapat menyaksikan embun upas secara langsung saat berkunjung Bromo. Mia mengaku sempat menikmati suasana pagi di lautan pasir yang masih diselimuti kristal es tipis sambil merasakan udara dingin yang menusuk. Fenomena embun upas merupakan kejadian tahunan yang lazim terjadi saat puncak musim kemarau di kawasan Gunung Bromo dan juga Gunung Semeru. Namun kemunculan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan suhu udara pada malam hingga dini hari. Bagi wisatawan yang ingin berburu embun upas, disarankan datang sebelum matahari terbit serta mengenakan pakaian hangat, jaket tebal, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang dapat mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi hamparan kristal es putih yang membuat kawasan Gunung Bromo seolah berselimut salju di tengah iklim tropis Indonesia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Raja Par mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

0: Mungkin dari Overtunes baru saja kita dengarkan bersama di 100% Indonesia segmen request kali ini, pendengar. Ketemu lagi sama Rai Jafar di hari ini ya, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Gak kerasa Juni udah mau pertengahan aja, bukan mau tapi udah pertengahan. Ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, seperti biasa bisa langsung WhatsApp, SMS atau bukan telepon, WhatsApp ya di 081-5600-915. Telepon lokal bisa di 0341-495-850. Dan kalau mau telepon lokal, jangan sampai telepon ke nomor WhatsApp karena gak bisa diangkat nanti ya. Jadi sia-sia aja nelponnya, gak akan diangkat karena memang tidak bisa connect ke komputer ya. Jadi WhatsApp call aja kalau misalkan mau telepon lewat nomor WhatsApp ya. Udah ada nelpon, kita angkat aja langsung. Selamat siang. Siang. Halo.
1: Oke.
0: Okay.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Kok baru muncul suaranya?
0: Oke. Okay. Ini kok ada suara-suara sebentar.
1: Iya.
0: Sepertinya ada suara-suara apa nih?
1: Ada suara Prudua lewat.
0: Oke.
1: Okay. Aku mah tahu aja ya.
0: Hafal banget ya Kak Waris ya.
1: Iya, ada selalu kan kayak gitu ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Kadang-kadang info prima pun juga bocor dengan suara yang lain gitu.
0: Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Apa kabar nih?
1: Baik dong. Aduh, kayaknya yang waktu kemarin tuh seru banget ya.
0: Kak, seru banget ya.
1: Iya. Iya.
0: Yang gimana
1: tuh? Enggak nyangka lu. Ini kok kayak suaranya udah gak asing gitu. Ternyata Kak Iren bilang Ayu gitu. Ternyata punyanya Pro 1 ya. Yeah, langsung yeah, dibawa ke Pro 2. Keren.
0: Iya, iya, iya.
1: Suaranya Mbak Ayu jadi tambah mantul kemana-mana.
0: Mijing, ya.
1: Ya.
0: Terima kasih sudah mendengarkan.
1: Iya dong. Pokoknya saya mulai deh kalau udah ketemu Kak Rayu ini selalu ya.
0: Selalu apa tuh? Selalu happy.
1: Selalu enggak jelas happy.
0: Oke.
1: Ya selalu ketawa sendiri gitu.
0: Wah, oke, oke, oke. Mas Faris.
1: Sehat ya Kak Rayu
0: sehat,
1: kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Iya, ini aku barusan selesai pulang dari sholat Jumat tadi.
0: Berarti belum makan? Apa udah makan?
1: Dong.
0: Udah, oke.
1: Okay. Baru nyampe rumah langsung makan.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Sekarang tinggal ngantuknya ini Kak Rai.
0: Sekarang udah ngantuk.
1: Tinggal ngantuknya.
0: Waduh, berarti sambil tinggal
1: dengerin... jadi tidur karena ada Kak yang cantik. Biar tidak ganteng-ganteng terus ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay, tapi okay, ngomong-ngomong lagi sama Mas Ganteng enggak siang hari ini? Enggak ya?
0: Sama Mas Gantengnya udah tadi pagi. Dia sudah
1: tuh,
0: selesai.
1: Kan? Mas Ganteng
0: iya,
1: itu mulai dari kemarin pagi terus ya. Dinas pagi terus ya.
0: Yes.
1: Kalau siang hari ini berarti sudah pulang ya?
0: Siangnya udah pulang dong.
1: Wah, berarti spesial deh untuk siang hari ini, nanti salam spesialnya buat Kak Rahayu Jafar.
0: Oh, ya. Terima kasih banyak loh.
1: Karena yang idolaku semuanya pada ini, pada nggak ada di kantor semua kan ya. Mas Bagas juga yang tak cariin paling juga udah dinas pagi gitu ya.
0: Bener.
1: Sedangkan Mas Haji juga nggak dinas hari ini gitu.
0: Iya.
1: Terus Mas Taufik juga nggak dinas juga ya.
0: Yes.
1: Jadi spesial deh untuk Kak Rahayu Jafar ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Biar tambah semangat siarannya.
0: Terima kasih Mas Faris.
1: Iya, ini belum minta lagu tadi, Mari tapi kok udah dibilang terima kasih ya.
0: Iya, karena kan diselamatin kan.
1: Oh iya benar-benar betul.
0: Oke, mari kasih lagu apa Kak Faris?
1: Ini aku ada rekomendasi lagu baru sih, tapi nggak tahu udah disiapin apa belum ya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy.
1: Iya.
0: Yang mana tuh?
1: Judulnya itu nggak tahu ya, kayak didengar di telinga tuh kayak gurung hujan atau hurung hujan ya. Saya kok agak ini agak kurang begitu jelas mendengarkannya.
0: Saya nggak tahu nih kalau nggak tahu judulnya, nah, Mas Faris gimana dong?
1: Ya dicari di YouTube kan bisa.
0: Gurung hujan, tapi kan harus ini, nanti salah-salah lagi diputar.
1: Enggak, kayaknya kalau gurung hujan mungkin benar kayaknya.
0: Turun hujan gitu kali.
1: Kok mati? Iya, iya. Kok mati Mbak Marayu pemancarnya?
0: Mati?
1: Iya, langsung aku bilang Gurun Hujan Langsung Pes gitu di radio.
0: Oke, coba nanti saya teruskan ke teman teknik ya, mungkin ada kendala.
1: Boleh, boleh.
0: Iya,
1: iya mungkin. Tapi kalau di pro di apa itu di Probolinggo masih bisa kemungkinan ya.
0: Iya, di
1: 88,3 MHz. Iya, kalau gak enaknya kalau Probolinggo itu agak delay suaranya.
0: Oke, oke.
1: Oh, ini udah mulai kembali suaraku.
0: Udah mulai kembali?
1: Oh, enggak, masih belum. Gak jadi.
0: Oke.
1: Sepertinya ada kesalahan teknis.
0: Oke.
1: Tadi sudah mau mengudara lagi terus. Oh, ini sudah.
0: Sudah ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke, tinggal udah ketemu lagunya ya?
0: Sepertinya ada ya. Gurun Hujan betul.
1: Iya, Gurun Hujan, benar kan? Oke. Tinggal salam-salamnya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya untuk spesial hari ini khusus untuk para pendengar-pendengarku tercinta, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena idolanya tidak ada di kantor, jadi untuk Pak Suranto, yeah. Terus Pak Iswoyo, Mas Rendra yang ada di Jember,
0: yeah.
1: Terus Mbak Herlina di Pasuruan, terus sama Pak Suko yang di Krian Sidoarjo.
0: Di absen semua.
1: Juga. Nah, yang terakhir untuk siapa itu yang di Singosari itu Pak Mustafa ya?
0: Iya, Pak Mustafa betul.
1: Iya, yes. Untuk Kak Rahayu terima kasih banyak waktunya.
0: Hey. Terima kasih Mas Faris.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Ya, assalamualaikum. Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah dikirim-kirim apa dapat kiriman salam ya dari Mas Faris tadi, semua sudah di absen sama Mas Faris yang ada di Batu. Ini ada yang telepon lagi tapi belum masuk di komputer, mungkin bisa diulang lagi ya, dimatikan dulu kemudian telepon ulang gitu ya. Nah ini, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam Kak Rahayu Jafar. Ya betul, dimatikan terus ditelepon ulang ya.
0: Iya.
2: Ya istilahnya reconnecting, betul ya?
0: Betul.
2: Menyambungkan ulang atau reconnecting.
0: Yes.
2: Langsung aku request lagu.
0: Siap.
2: Dari Yofi Nunu, judulnya Sempat Memilikimu.
0: Sempat Memilikimu.
2: Dan ku beruntung sempat memilikimu.
0: Oke.
2: Kan ya?
0: Oke, mana dia? Sempat.
2: Bintang di langit yang indah. Gitu
0: okay,
2: ya.
0: Oke, siap.
2: Langsung salam ya buat Faris di Batu, buat Mas Rendra. Buat Mas Rendra, buat semua pendengar dan penyiar, baik yang bertugas maupun yang libur ya.
0: Yeah.
2: Semua selamat siang aja.
0: Selamat siang.
2: Dan yang terakhir saya enggak boleh lupa untuk Kak Rayu Jafar. Terima kasih apresiasiku karena sudah angkat telepon saya.
0: Terima kasih.
2: Demikian, banyak. Terima kasih RR itu semudah rakyat Indonesia.
0: Terima kasih Pak Suranto, ditunggu lagunya. Ya, buat yang mau telepon request lagu bisa ke nomor WhatsApp call-nya, tapi teleponnya tetap lewat WhatsApp ya, jangan telepon biasa karena kalau telepon biasa nggak bisa diangkat. Biasanya Pak Mustafa nih yang di Singosari biasanya telepon ke nomor WhatsApp tapi pakai lokal gitu ya, jadi nanti nggak bisa diangkat, jadi langsung telepon ke WhatsApp-nya aja. Kalau mau telepon lokal di nomor biasa ya, di 0341495850. Kalau gitu langsung aja sambil nunggu pendengar yang lain, mungkin ya nanti mau request lagu-lagu kesayangan atau mungkin mau cerita soal apa sekarang yang lagi hits ini, lagi hits Piala Dunia kayaknya ya. Tadi habis pertandingan Korsel sama Meksiko, kayaknya Korsel menang ya. Nanti mungkin mau cerita-cerita pengalaman nontonnya seperti apa, serunya seperti apa. Mungkin ada nobar di sekitaran kelurahannya mungkin ya. Nobar bareng tetangga-tetangga. Oke, langsung aja kalau gitu, ini dia Gurun Hujan dari miliknya Jizzy Luzi. Spesial buat Mas Faris yang ada di Batu.

0: Sehat memiliki dari miliknya, Yopia Nuna. Baru saja kita dengarkan bersama, spesial banget buat Pak Suranto yang tadi sudah request lagunya ya. Sempat memilikimu, berarti sekarang udah gak memiliki. Kok sedih ya? Enggak ya, tapi ini cuma lagu aja. Semoga jangan cuma sempat miliki, tapi miliki selamanya ya. Sampai heavily ever after lah ya, sampai selamanya, sampai maut memisahkan gitu ya, sampai tua, sampai kakek nenek, pokoknya sampai bagi, sampai selamanya deh. Oke, kita lanjut angkat telepon dulu. Selamat siang.
1: Siang juga Mbak Rayu.
0: Aduh, selalu ceria ya Mas Rendra ya.
1: Iya Mbak Ayu. Okay. Harus itu, harus kompak itu.
0: Iya, seperti Mas Faris selalu ceria, Mas Rendra juga selalu ceria. Iya. Pak Suranto ya, dengan selalu keseriusannya.
1: Justru malah saya kebalikannya Mbak.
0: Iya.
1: Kenapa? Justru saya malah keseriusan.
0: Masa sih?
1: Iya tuh. Ceria sih ceria, tapi tergantung mood Mbak.
0: Oh iya tergantung gitu mood. Ya. Tapi kalau telepon lalu ceria.
1: Kalau moodnya lagi enak ya baru ceria. Tapi kalau moodnya lagi enggak ngane ya, ya itu tadi. Enggak, wassalam ya. Itu aja.
0: Oke, Mas Rendra di sana gimana di Jember?
1: Cuaca lagi kabut mendung Mbak.
0: Waduh, sama dong. Sama di sini juga begitu.
1: Iya. Tapi katanya kemarin hawanya panas ya di sana ya.
0: Enggak juga. Di sini tetap adem ayem aja sih kalau di Malang ya. Kalau menurut saya ya.
1: Ya mungkin ya, mungkin ya. Kalau perasaanku kayaknya sama aja sih Mbak, hawa-hawanya ya.
0: Iya, karena kan memang udah mau musim kemarau juga ya. Tapi ya wajar aja sih suhunya segini gitu.
1: Iya, itu efeknya Mbak, efeknya itu. Efek dari musim kemarin emang ya gitu.
0: Iya.
1: Yes, namanya perubahan cuaca, mau bagaimana lagi.
0: Iya benar.
1: Kita nikmati aja.
0: Kita nikmati aja, betul. Oke.
1: Ini lagunya sudah ready apa Mbak?
0: Apa tuh?
1: Lagunya sudah ready apa?
0: Apa tuh?
1: Lagunya apa ya nanya yang kayak gini nih nanya ya?
0: Apa tuh kira-kira?
1: Sebentar Mbak. Kalau yang agak-agak enaknya yang melo atau yang gimana Mbak ya nanya Mbak?
0: Kan tergantung request.
1: Enggak menyesuaikan ya berarti ya?
0: Tergantung request aja. Jadi terserah. Ini kan namanya segmen request. Jadi mau lagunya melo, mau lagunya ngebeat juga enggak apa-apa. Yang penting pokoknya 100% Indonesia gitu, dan bukan ya, religi.
1: Yang penting jangan Stelaving You Mbak ya.
0: Iya.
1: Oh. Anu Mbak, miliknya Poppy Mercury pilihannya apa aja Mbak di situ Mbak?
0: Coba saya cek dulu ya, ada enggak ya Poppy Mercury kalau di sini kan, karena Poppy Mercury.
1: Poppy Mercury. Iya, aku kok kepengin denger lagu itu ya. Apa aja pilihannya Mbak?
0: Ada, coba saya cek apa deh. Nanti coba saya liatin lagunya Poppy Mercury yang ada apa. Kira-kira Mas Rendra maunya apa?
1: Kalau ada Benarkah Ini Wajah Semalam gitu loh.
0: Benarkah Ini Wajah Semalam yang penuh rindu dendam gitu ya?
1: Bukan yang aku pinta Mbak.
0: Bukan yang kau cinta.
1: Bukan yang aku pinta.
0: Bukan aku yang kau cinta gak sih?
1: Bukan.
0: Iya, ini judulnya Poppy Mercury ini Bukan Aku Yang Kau Cinta.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Iya. Itu aja sempat enak itu lagunya kalau dengarkan kayak gitu.
0: Oke deh.
1: Kok grogi aku piye iki?
0: Kok grogi gimana?
1: Ya enggak tahu ini, mungkin aku jarang masuk, mungkin lagi.
0: Iya, mungkin ya. Oh, harus sering-sering masuk dong.
1: Iya. Ya, salamnya Mbak ya buat Mas Faris. Tadi udah gabungan kayaknya ya.
0: Gimana Mas?
1: Kayaknya tadi Mas Fari sudah gabungan ya?
0: Sudah gabungan tadi.
1: Ya kebetulan aja baru ngeklik saya di area digitalnya tadi. Saya kan baru cabut cas tadi. Oh iya, Mas Fari sini ya. Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Okay.
1: Ya, cuaca yang redup ini. Yang penting hatinya enggak redup hatinya ya. Terus buat Pak Suranto, to, selamat mendengarkan aja.
0: Oke.
1: Terus buat bolo-bologu semuanya, Semalang Raya, yang mungkin lagi ini lagi mendengarkan Pro 1.
0: Oke.
1: Selamat siang menjelang sore. Koyok bengi mbak awannya, kayak kabut mudinya sekarang ini.
0: Iya, emang gak lagi kabut sih. Iya, mungkin mau hujan ya, bentar lagi hujan kayaknya nih.
1: Jember Kota udah deres mbak.
0: Kalau udah deres.
1: Jember Selatan masih, ya, okay, sampai okay, dapat okay. Informasi. Kalau Jember Selatan di tempat saya masih belum, belum mbak. Soalnya meskipun sama-sama Jember tapi beda mbak, beda.
0: Ini Mas Rendra di Jember Selatan.
1: Ya, mau arah ke ini mbak, Pantai Watulo. Tapi cuma kalau dari Pantai Watulo 1 jam atau 2 jam.
0: Oh, oke.
1: Iya,
0: siap.
1: Selamat dengarkan aja. Bu Bayu, selamat bertugas saja.
0: Iya, terima kasih.
1: Bukan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Satu buat teman-teman ada
0: juga. Iya.
1: Ya mungkin. Ya, ya lagi ngapain deh? Ya lagi ngelembur atau yang lagi apa gitu?
0: Oke deh.
1: Ya. Kapan aku bisa ke dari Malang ya, Mbak? Ya, pengen aku ke.
0: Main dong lah, main lah. Jangan di Jember aja.
1: Jangan dipikir aja dari Jember Pak 4 jam, Mbak.
0: Iya, waktu itu saya pernah dari Jember ke Malang tuh lama banget ternyata ya.
1: Loh, pernah Mbak sama ke Jember ya?
0: Waktu itu pernah ke Banyuwangi, cuman lewat Jember kan, trans apa? Pakai bus
1: ya,
0: waktu itu.
1: Iya.
0: Iya, itu lama banget.
1: IDP itu, Mbak.
0: Iya,
1: Dari Jember ke IDP ke Tapang Gilimanuk itu kan.
0: Tapi pas ya, baliknya pas dari Banyuwangi, dari Banyuwangi terus lewat Jember gitu kan.
1: Iya, lewat situ emang. Itu apa ya, jurusannya emang dari situ.
0: Iya,

SMS atau WhatsApp ya. WhatsApp sih sebenarnya kebanyakan ya. WhatsApp nanti bisa ke nomor itu aja. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagu dari miliknya Poppy Mercury dengan Bukan Aku Yang Kau Cinta. Aduh sedih banget ini lagu. Ya udah deh pokoknya ini buat yang lagi berharap dicintai sama crush-nya ya, yang berharap cintanya dibalas. Semoga bisa menghibur Anda semua.

Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Berikan informasi untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit gaji pokok dan insentif Fastnet yang buka lowongan mengisi posisi teks koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2 hingga 4 tahun di bidang pekerjaan perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan stop and OC atau Network Operations Center, kualifikasi pendidikan minimal SMK, D3, S1, jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika dan jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operations Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I di Jalan Majen Panjaitan 2A Malang pada Rabu 17 Juni 2020. Pukul 10 pagi, informasi lebih lengkap bisa follow Instagram @fastnet_official. Dan kabar gembira juga untuk Anda pendengar, Gubernur Jawa Timur di tahun ini 2026 memberikan kebijakan PKB BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karang Peloso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru, kemudian Payment Point Tumpang Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan yang buka dari Kamis sampai dengan buka pukul 8 pagi sampai 11.30. Jumat di Payment Point buka pukul 8 pagi sampai dengan 10.30 siang, dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi sampai 11 siang. Samsat Keliling Pagi Sungai Sari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai 11.30 siang, Jumat pukul 8 pagi sampai 10.30 siang. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Lintas informasi, pendengar, BPBD Kabupaten Malang siapkan status siaga kekeringan. Informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin. Syam?
1: Ya, baik pendengar, BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hingga akhir Juni nanti, Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026. Serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Ia menjelaskan penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampaknya dirasakan masyarakat. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Syamsuddin. Selamat bertugas kembali, pendengar. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: 100% segmen Indonesia. Maksud kami 100% Indonesia segmen request. Pendengar masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda bisa langsung WhatsApp di 081-555-6915 atau telepon di 0341-495-850. Saya tunggu sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya.

0: Hari ini cuaca panas banget ya.
1: Kamu udah pakai tabir surya kan? SPF berapa?
0: Hah? Emang SPF penting ya?
1: Penting dong. Untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, kita harus pakai tabir surya dengan kandungan SPF tertentu. Nah, SPF itu kepanjangan dari Sun Protection Factor, sebuah angka penentu yang menunjukkan seberapa lama produk tabir surya dapat melindungi kulit kita. Kulit normal manusia itu hanya bisa bertahan 10 menit aja di bawah paparan sinar matahari. Jadi, jumlah SPF yang kamu butuhkan tinggal dikalikan 10 menit. Contohnya nih, krim tabir surya yang mengandung SPF 15 akan memberikan ketahanan selama 15 kali 10 menit atau 2,5 jam. Kalau SPF 30 akan memberikan ketahanan selama 5 jam dan SPF 50 itu akan memberikan ketahanan selama 8 jam.
0: Oh gitu. Nah, sekarang aku jadi tahu nih SPF berapa yang aku butuhin buat kulit aku. Makasih ya, Bestie.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Saya Raja Par sekaligus pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia segmen request. Setelah ini akan ada Diah Laras yang temani Anda di Malang sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Saya Diah Laras hadir kembali untuk Anda dalam Malang sore ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar program prioritas nasional Indonesia Cerdas hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, 1 jam ke depan begitu ya. Akan membahas satu tema yaitu fenomena fatherless untuk generasi masa depan. Akan berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu ada Dr. Wisnu Wahyuni SPKJK selaku penasehat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Kejiwaan, Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Malang Raya, atau Dr. Wisnu ya, nanti akan berbincang bersama kami 1 jam ke depan dalam Indonesia Cerdas. Namun sebelum mulai untuk dialog sore hari ini, kami hadirkan informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
2: Injury time tahap 1 sistem penerimaan murid baru kuota jalur domisili SMA Negeri 1 Dampit Malang terisi penuh. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Malang William Nathan. William, silakan laporan Anda.
4: Antusiasme calon siswa terlihat pada hari terakhir pendaftaran tahap 1 sistem penerimaan murid baru atau SPMP Jawa Timur 2026-2027. SMAN 1 Dampit Kabupaten Malang menjadi salah satu sekolah tujuan pendaftar dari wilayah Dampit, Tirtoyudo, dan Ampel Gading. Hingga menjelang penutupan pendaftaran pada hari ini, kuota jalur domisili di sekolah tersebut telah terpenuhi berdasarkan pemeringkatan sementara pada sistem SPMP. Pendaftaran daring jalur domisili tahap 1 ini berakhir pada Jumat 12 Juni pukul 21 melalui portal spmpjatim.net. Staf Humas SMAN 1 Dampit Saktianingrum SPD mengatakan bahwa pagu sekolah tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 360 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar.

0: belum tertampung melalui jalur domisili reguler. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang tersedia, sistem melakukan pemeringkatan sesuai ketentuan SPMB Jawa Timur. Pemeringkatan ini mempertimbangkan nilai kemampuan akademik, jarak domisili ke sekolah, dan usia calon murid sesuai urutan prioritas yang telah ditetapkan. Hingga hari terakhir pendaftaran hari ini, sejumlah pendaftar berada di luar batas kuota sementara berdasarkan hasil pemeringkatan sistem dan pengumuman hasil seleksi tahap 1 akan disampaikan pada Sabtu 13 Juni pukul 8 pagi melalui portal spmbjatim.net. Peserta yang dinyatakan lolos wajib mencetak bukti penerimaan dan melakukan daftar ulang di STMIN 1 Dampit pada 13 dan 15 Juni 2026. Bagi peserta yang belum lolos tahap 1, kesempatan masih terbuka melalui tahap berikutnya. Tahap 2 SPMB Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Juni 2026 melalui jalur afirmasi, mutasi orang tua atau wali, dan prestasi hasil sekolah. Dan jalur afirmasi mendapatkan alokasi 30% dari total daya tampung sekolah untuk keluarga kurang mampu, anak buruh, peserta afirmasi pendidikan menengah, dan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jalur mutasi memperoleh 5% kuota yang terdiri atas perpindahan tugas orang tua atau wali sebesar 3% dan anak guru atau tenaga kependidikan sebesar 2%. Sementara jalur prestasi hasil lomba mendapatkan alokasi 5% bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Adapun jalur nilai prestasi akademik dengan alokasi 25% akan dibuka pada tahap 3 yang berlangsung pada 24 sampai 25 Juni 2026. Dengan skema tersebut, seluruh daya tampung SMA negeri dalam SPMB Jawa Timur 2026 terbagi atas jalur domisili 35%, afirmasi 30%, mutasi 5%, prestasi hasil lomba 5%, dan nilai prestasi akademik 25%. William Nathan melaporkan.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali Malang sore ini hadir kembali untuk Anda. Saya Diah Laras akan temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, di segmen kali ini, satu jam ke depan kita ada di segmen Indonesia Cerdas, program prioritas nasional. Kita membahas tentang fenomena fatherless untuk generasi masa depan. Nanti akan berbincang bersama dengan Dr. Wisnu Wahyuni SPKJK. Beliau adalah penasehat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI Malang Raya yang hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Nah, kita akan membahas memang satu fenomena yang semakin banyak menjadi perhatian para orang tua, pendidik begitu ya, maupun pemerhati kesehatan mental, yaitu fatherless atau minimnya kehadiran figur ayah dalam kehidupan anak. Nah, fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan ketidakhadiran ayah secara fisik, tapi juga menyangkut kedekatan secara emosional, komunikasi, dan juga peran ayah dalam proses tumbuh kembang anak pendengar. Nah, di tengah perubahan sosial, tuntutan pekerjaan, dan juga perkembangan teknologi yang begitu cepat, penting untuk kita memahami bagaimana dampak fatherless terhadap pembentukan karakter, kemudian kesehatan mental dan juga kualitas generasi masa depan. Nah, untuk mengupas tema ini secara lebih dalam, kita hadirkan seorang narasumber yang kompeten di bidang kesehatan jiwa, yaitu ada Dr. Wisnu Wahyuni SPKJK atau Dr. Wisnu disapanya. Assalamualaikum, selamat sore dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jeng Laras.
0: Kabar baik dokter pagi hari ini, alhamdulillah. Nah, sore sore hari ini dokter, kita membahas tentang satu tema tentang fatherless dulu ya, yang memang bisa dikatakan sepertinya memang kalau untuk tumbuh kembang anak itu kebanyakan memang fokusnya perannya kayaknya yang lebih ke ibu begitu ya. Nah, gimana sih dokter melihat fenomena fatherless ini, apalagi kita kan juga cita-citanya menuju Indonesia emas nanti di tahun 2045. Monggo, silakan.
1: Oke. Kayaknya kita enggak bisa dipotong di tengah kayaknya ya. Kita pahami banget bahwa berbagai suku yang ada di Indonesia ini punya peran yang sangat besar bagaimana sistem di dalam masing-masing keluarga. Nah, memang sejak teori revolusi industri itu memang ada limitasi tentang peranan laki-laki dewasa di rumah. Karena pada saat itu memang sepertinya fenomenanya menggiring laki-laki untuk keluar rumah, menjadi pelaku ekonomi untuk bekerja di luar rumah dan kembali dengan membawa fungsi finansial, kepentingan di rumah. Sekarang kita jarang loh, Jeng Laras, melihat ayah bunda berangkat bareng-bareng ke sawah. Yang zaman dulu ada, bapaknya bawa pacul, ibunya bawa tenteng rantang untuk nanti bekerja bareng di sawah, walaupun dengan jobdesk yang berbeda, tapi kesempatan mereka untuk makan bareng, tertawa bareng, kemudian juga mungkin berbincang tentang anaknya bareng-bareng di tengah sawah. Dan nanti pulang mereka menjadi sosok yang sangat punya dominasi serius di dalam keluarga, di mana putranya berkatanya, ya ayah, ya ibu. Tapi fenomena itu kayaknya sekarang udah sangat limit ya adanya. Yang ada adalah kadang-kadang anak belum bangun, ayah sudah pada pergi. Sehingga shaking hand untuk pamitnya pada anak, apalagi bundanya masih sibuk apa sehingga berteriak dari jauh, "Ma, aku Buddha loh." Nah, itu menurut saya adalah sesuatu yang memang mau tidak mau menggiring ke arah fenomena yang tadi Bu Lara sampaikan, bahwa mulai kikisnya sampai dengan habis peran ayah pada saat harus membersamai tumbuh kembangnya para putra di rumah. Tapi hal ini kan tidak mungkin terus-menerus harus terjadi sampai di titik nol, begitu kan tidak mungkin. Bagaimana? Apakah mau dilanjut nih teorinya?
0: Monggo, silakan.
1: Oke. BKKBN tahun 2021 memang berhasil mengumpulkan data bahwa keberadaan orang tua laki-laki secara fisik itu untuk Indonesia memang ada di dalam fase drawasi, itu fase waspada ya. Dan kita masih bicara tentang fisiknya, belum lagi bicara tentang mental. Ayah ada di rumah, ayah ada di rumah bersama-sama dengan para putra, dengan istri, tapi dia sama sekali tidak aware and care bahwa dia memang berfungsi untuk menjadi salah satu tokoh. Bagaimana anak-anak itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Memang kan ada di kita, bapak itu menteri luar negeri, kalau ibu itu bagian di rumah. Bahkan yang kita lihat mengantar anak, sampai mengantar anak SMA yang belum punya SIM, itu yang gonceng mama loh. Ya kebetulan rumah saya dekat dengan salah satu SMA negeri yang ada di Malang ini, sehingga saya lihat, wow, seru nih ya. Jadi mama di depan, ayah, anak putranya yang sudah pakai bawah abu-abu itu duduk di goncengan. Sampai seperti itu. Bukan ayah yang mengantar, tapi bunda. Saya pernah melakukan dialog kecil karena kebetulan tetangga. Saya tanya, "Wei, kemana bapaknya? Ini cowok nih pengen loh diantar bapak." Gitu. Sudah berangkat tadi pagi, Bu Yuni. Itu jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya bukan individual sifatnya, tapi sudah menjadi sebuah komunitas tersendiri. Nah, ibu-ibu yang mengantar para putra yang sudah remaja ini tidak langsung pulang, jadi mereka membentuk komunitas bercakap di depan pintu sekolah yang saya juga belum sempat detail mengikuti apa sebetulnya yang lagi didiskusikannya, apakah tentang tumbuh kembang putranya atau hal-hal lain. Nah, apa seperti ini harus kita lanjutkan sehingga di otak anak-anak itu yang punya peranan serius membersamai mereka menjadi dewasa adalah sosok ibunya. Bukan sosok yang satu gender dengan dia. Apakah ini akan kita teruskan?
0: Nah, kalau disampaikan tadi oleh Dr. Wisnu kan tadi ada contoh yang kalau dulu misalnya pergi ke sawah gitu ya, bapak ibu ada perbincangan gitu tentang anak. Nah itu kebayangannya tuh kayak memang suasana desa. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan apakah mungkin di pedesaan juga masih dilakukan untuk saat ini ya, sama-sama orang tua sebagai petani masih ada diskusi seperti itu, memikirkan bagaimanakah tumbuh kembang anak. Nah berbeda dengan situasi di perkotaan begitu, Dr. Wisnu, yang mungkin tempat kerjanya berbeda begitu ya, kemudian juga lingkungannya juga tidak tidak memberikan peluang untuk bisa berbincang lebih dalam atau dengan durasi yang lebih lama gitu, karena udah pulang kerja, udah pada capek gitu ya, dengan membawa beban pekerjaan dibawa pulang ke rumah. Nah, apakah ini lingkungan juga pengaruh, dan apakah sampai saat ini mungkin anak-anak di pedesaan itu juga masih bisa tidak mengalami fatherless, atau sebenarnya ini fenomena ini sudah terjadi di semua lingkungan?
1: Sepakat. Jadi karena fatherless itu sifatnya multifaktorial, jadi tidak mungkin kita hanya memasukkan satu variabel atau dua variabel, karena ya memang variabelnya panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Tapi yang jelas menarik apa yang disampaikan oleh Jeng Laras tadi. Kalau di kota gimana sih? Ini contoh faktual aja. Saya seorang dokter spesialis gitu ya. Teman-teman saya atau adik-adik angkatan di bawah saya itu sama-sama dokter, sama-sama spesialis, tapi yang satu spesialis A, yang satu spesialis B, sehingga mereka melakukan aktivitas pasti tidak di dalam satu room seperti kita seperti ini, atau bahkan di satu tempat praktek pun yang satu melayani pasien A, yang satu melayani pasien B.
0: Betul.
1: Nah, sekarang masalahnya adalah sebagai seorang manusia itu salah satu tugas prioritasnya itu yang mana ya? Sekarang kan menjadi perbincangan yang sangat serius. Apa sebetulnya tugas prioritas? Kalau masih single seperti Jeng Laras ini ya aku gitu ya. tugas prioritasnya adalah saya. Tapi kalau sudah married, tugas prioritasnya yang mana? Padahal tetap jadi penyiar loh ya.
0: Iya, betul.
1: Nanti kalau sudah hamil, tugas prioritasnya yang mana? Kalau sudah punya putra, kalau putranya sudah gede, nah itu. Jadi menurut saya memang ada semacam proses untuk menentukan apa sih tugas prioritas aku. Jadi tidak mungkin antara trilogi tugas manusia, antara dirinya sendiri, tugas sebagai partner, tugas sebagai orang tua, itu mempunyai persentase yang linier. Tidak mungkin seperti itu. Sangat tergantung UMI-nya itu udah jadi belum ya. Jadi ini sebuah pandangan psikologi yang melebar ya. Jadi seseorang kalau alih fungsi, ya UMI-nya harus bergeser. Alih fungsi lagi, UMI-nya harus bergeser. Sehingga menempatkan ranking prioritas itu juga bergeser. Bagaimana?
0: Baik, nah berarti gini dokter, kalau perempuan itu kan seorang ibu, kalau bicara tentang bergeser tadi tentang UMI-nya, kan kalau dari misalnya punya anak, itu kan secara fisik memang berubah begitu ya, seperti bayi menyatu dengan ibunya, sudah dikandung walaupun belum ketemu, udah sesayang itu. Cuman kan apakah karena ayah ini tidak apa ya, tidak ada perubahan dalam dirinya dan merasa masih menjadi tanggung jawab itu adalah seperti tadi pergi keluar untuk mencari secara ekonomi begitu ya, kemudian pulang membawa hasil, apakah hanya cukup segitu aja? Tapi sebenarnya sejauh ini juga sudah mulai banyak Dokter Wisnu, orang tua atau ayah yang udah mulai sadar bahwa peran ketika dia sudah statusnya menjadi ayah itu ya harus mengurus mulai dari istrinya hamil sampai nanti anaknya lahir gitu. Nah, tapi kenapa masih ada ayah-ayah ini yang sebenarnya kan kalau dilihat di sosial media atau di mana kan sekarang udah banyak nih dokter, banyak apa ya bahan untuk bisa dibaca-baca gitu. Kemudian kenapa ada yang masih menganggap bahwa status sebagai ayah itu adalah ya tetap pergi kerja, pendidikan, anak tumbuh kembang, makan dan lain-lain itu adalah tugasnya ibu, walaupun ibu sebagai pekerja. Tapi ada juga ayah yang udah sadar. Nah ini yang kurang tepat di mananya sih dokter?
1: Menarik untuk didiskusikannya. Karena sebetulnya kalau dari rangsang knowledge itu bisa mendapatkan dari mana kan, perpustakaan namanya kota, perpustakaan nasional dan sebagainya itu ada. Kemudian tentang habit, kebiasaan itu juga bisa pakai yang Anda bilang tadi, banyak sosmed yang berbicara masalah itu. Kan sekarang tinggal mau apa enggak. Ada tadi itu kan kemampuan, okay. Kesempatan masih sedang dicari-cari. Yang terakhir mau. Bertemunya tiga titik inilah action itu dilakukan. Nah sekarang kayaknya kita harus flashback ya. Semua perempuan yang jatuh cinta, waduh ini lagi bicara cinta nih.
0: Siap.
1: Semua laki-laki yang jatuh cinta pasti punya waktu untuk ngobrol berdua. Nah sekarang menjadi pertanyaan besar, ngobrolnya tentang apa ya? Jangan-jangan mengatakan bahwa wah nanti itu dunia ini milik kita berdua, kalau ada persoalan so easy karena kita kerjakan berdua. Benar? Dari kacamata saya kayaknya kurang deh pernyataan itu. Kalau orang lagi jatuh cinta, disadari atau tidak disadari, mereka sedang meredam banyak soal. Karena sebetulnya persoalannya adalah persoalan dirinya, persoalan calon partnernya, persoalan gabungan mereka, dan persoalan di luar keluarga besar mereka itu. Aware atau care? Atau belum? Bahwa sebetulnya bukan dunia milik berdua, tapi kita masuk di hutan belantara yang penuh dengan masalah. Memang kayaknya dua orang yang menyelesaikan. Tapi dua orang ini kan ketemunya pada gede. di mana proses menyelesaikan masalah itu berangkat dari keluarga mereka masing-masing. Jadi itu kata-kata cinta itu kayaknya perlu direvisi ya.
0: Siap.
1: Dunia ini milik kita berdua, tapi persoalan dunia ini memang kita harus selesaikan bersama-sama. So pasti by process. Makanya salah satu kegiatan di lembaga saya adalah premarital counseling. Jadi ya konsep ta'aruf yang dilakukan tuh bagus, cuma harus by guidance yang terstruktur, ternilai, dan juga ada evaluasi untuk mau melakukan planning, replanning, and so forth like that. Jadi kalau menurut saya, ya memang kita harus ta'aruf by process. Jadi mohon maaf kali yang mau cepat-cepat dan sebagainya itu, menurut saya ya harus berdasarkan konsep ya. Kebetulan agamaku ini, bukan kebetulan sih, aku dilahirkan sebagai orang beragama Islam. Itu di kitab suciku itu runtut banget masalah ini dibicarakan. Jadi tahapan-tahapan itu kalau kita mau melewati dengan, ya dalam tanda petik gitu ya, syar'i gitu ya, itu menurut saya melimitasi beda konsep yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Karena mereka masuk di sebuah hutan belantara.
0: Siap.
1: Dan kan gak bisa menolak yang namanya takdir, punya istri, punya suami, nanti punya anak. Anaknya 4 model, anaknya 5 model. Jadi itulah yang diperlukan. Who am I-nya harus jadi.
0: Siap.
1: Dia betul-betul laki-laki dewasa, dalam tanda petik, mendapatkan perempuan dewasa yang siap menerima kehamilan si kecil lahir dari gede. Dan menjadi tanggung jawab berdua. Tidak boleh ada lagi diskriminasi. It's yours, it's mine. Itu kayaknya enggak deh. Walaupun tanda tangannya dua, tapi mereka tetap kolaborasi dengan cantik untuk membersamai putra-putri mereka.
0: Siap.
1: Bagaimana?
0: Ya, siap. Nah, dokter, kalau fatherless ini perlu menjadi perhatian, berarti sangat penting untuk bagaimanakah nanti anak-anak ini berkembang tumbuh dewasa begitu ya, dokter.
1: Sepakat.
0: Ini sejauh ini apa sih yang pernah dokter lihat gitu? Anak ini menjadi seperti apa ketika tidak ada sosok ayah yang membersamai, entah itu secara fisik atau secara emosional atau secara apa tadi, secara mental ya tadi dokter sampaikan.
1: Sebetulnya pengalaman saya apa nih ya, berlabel psikiater itu kan mulai tahun 89 ya, awareness keluarga terhadap kasus ini memang belum tuntas dibicarakan. Artinya begini, dokter, aku ini anakku bla bla bla bla itu karena bapaknya nggak di rumah atau nggak, bukan begitu. Dia datang dengan keluhan, anakku kok tidak sama dengan anak lain. Jadi konsentrasinya pada masalah anaknya, bukan pada masalah why. Itu kayaknya belum ya, kalau why gitu. Jadi yang ada sekarang ini anak tantrum. Itu yang dilaporkan ya, anaknya tantrum. Kemudian anak berangkat sekolah dengan masalah yang masih harus dirayu lah, kemudian nanti pakai apa itu, reward, ah nanti kalau mau sekolah nanti tak paringi, dikasih apa gitu ya. Atau anak yang mohon maaf, apa namanya, yo wedok yang coro malang itu endel gitu ya. Wedok yang endel atau laki-laki yang ngendel juga itu apa namanya, di konsul. Bahkan kasus yang terakhir, Jeng, bagaimana dia mau budir karena dia merasa mau ijol saja, mau tuker, mau tuker identiti. Nah ini yang menurut saya seriously, karena ternyata kasus ini waktu tak eksplorasi memang ya bukan fatherless murni ya,
0: yeah.
1: Tetapi fatherless menjadi salah satu penyebab. Kan tadi kita sudah informasikan multifaktorial,
0: yeah.
1: Menjadi salah satu penyebab kenapa dia menjadi excited yang seperti itu tanpa logika thinking yang benar, padahal umurnya sudah di atas 15 tahun. Dimana seharusnya 15 tahun kalau zamannya Rasulku itu budal perang itu. Nah, sekarang 15 tahun dia masih belum safe tentang who am I. Sehingga pada saat itu pertanyaan saya adalah apa, siapa, dan bagaimana bunda waktu ayahnya tidak ada. Ya ini kan tidak ada itu kan di dalam tanda petik ya. Tadi sudah kita bicarakan secara fisik ataupun secara emosional dia tidak terlibat di dalam proses. Kalau saya mau berpikir agak jauh, cerita tentang yang kita baru aja lewat, Idul Kurban,
0: yeah.
1: Itu ya, bagaimana namanya Nabi Ismail itu welcome terhadap permintaan ayah. Kemudian kalau kita mau berpikir, berapa tahun itu ditinggal sama ayahnya? Bukannya itu fatherless harusnya,
0: yeah.
1: Tapi siapa Bunda Khadijah? Maaf,
0: Siti Hajar.
1: Bunda Siti Hajar. Kok sampai dia mampu memvisualisasikan sosok ayah kepada putranya sampai kemudian tidak dipanggil om gitu loh ya. Jadi kalau sekarang itu ayah gak ada, nanti tiba-tiba ada orang laki-laki gede mengaku I'm your father gitu. Hello om. Terus kok bisa begitu? Jadi ini menurut saya sebuah kajian yang istimewa gitu ya. Bagaimana peran ayah yang tiba-tiba hadir itu bagaimana, dan bagaimana peran ayah yang kalau misalnya meninggal, itu kan nggak mungkin hadir lagi.
0: Betul.
1: Dan bagaimana itu peran bunda? Dia harus menjadi single parent yang berhasil memvisualisasikan tentang sosok ayah, sehingga putranya ya so far nggak ada masalah.
0: Ya, kalau bicara gitu berarti apa ya? Jadi sebenarnya antara ayah ada atau nggak ada, bisa jadi ketika nggak ada pun ternyata ketika sang ibu ini bisa tadi disampaikan oleh dokter memvisualisasikan sosok ayah itu ternyata bisa impactnya positif begitu ya kepada anak. Tapi ataukah sejauh ini apakah sebenarnya bisa dikatakan bahwa peran dari ayah itu memang ada yang tidak bisa digantikan oleh ibu begitu, dokter?
1: Sepakat, banyak. Kan justru kebesaran Tuhan kita itu kan karena beda laki-laki dan perempuan. Bahkan sekian miliar manusia di dunia ini tidak dua orang saja yang sama. Nah, itu jadi persoalan yang sekarang ada adalah bagaimana peran ayah itu disadari, itu bagaimana sih sebetulnya perannya? Karena si ibu tidak mungkin, si ibu itu fully menjadi pengganti ayah. Seperti kasus yang tadi saya sampaikan itu beberapa ayahnya ada loh.
0: Yeah.
1: Dan ayahnya yang membawa putranya ke tempat saya karena putranya laki. Ayahnya ada, tapi dikeluhkan yang seperti tadi saya sampaikan. Ternyata Jeng Laras ada hal yang signifikan bermakna. Keberadaan ayah yang sempat cinta gitu ya pada anak, karena anak perempuan tuh dalam tanda petik cinta pertamanya itu kan ayah.
0: Betul.
1: Ya, sejak kecil misalnya assalamualaikum, halo sayang, kemudian ayah datang, dipeluk, dicium, sehingga wadah di otaknya yang ada di limbic system itu, cinta ayah itu digrojok penuh.
0: Hmm.
1: Dan itu gak mungkin diganti dengan cinta mama.
0: Yeah.
1: Karena mama itu pelukannya gak sama dengan pelukan ayah. Suara mama juga gak sama.
0: Mm-mm.
1: Atensi mama dengan atensi ayah berbeda.
0: Hmm.
1: Kalau yang namanya ibu itu kan tuntutan misalnya pada anak laki-laki itu yang harusnya wah heroik kayak gitu. Kalau ayah kan enggak juga. Hei, ngapain? Anu ya. Gitu. Emangnya. Nah, cukup begitu kan? Kalau ya. Bunda itu kan ngapain? Masalah. Sampai A sampai Z gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, hal yang seperti itulah yang enggak mungkin digantiin.
0: Hmm.
1: Apa mungkin double personality gitu ibunya kapan jadi ayah kapan?
0: Enggak mungkin. Enggak.
1: Jadi ada hal-hal tertentu yang memang Allah ciptakan specially untuk laki-laki. Sehingga ya solusinya nanti pasti ke arah yang sana. Bagaimana kan tadi Jeng Laras informasikan. Oh, jadi kalau begitu bisa diganti fully? No, jawabannya. Tidak bisa. Sehingga ada banyak tantangan yang nanti kita harus selesaikan bareng-bareng gitu untuk masalah ini.
0: Siap, menarik nih ini kalau bahas tentang ini ya. Parenting itu kayak, sebenarnya parenting itu memang orang tua yang harus belajar gitu ya, dokter ya?
1: Bukan harus belajar kali ya.
0: Memang harus belajar, dokter.
1: Mawas diri.
0: Siap.
1: Ya, belajarnya itu gampang, Jeng Laras. Belajarnya itu so easy. Yang sulit itu kan muhasabah. Setelah dipelajari, kemudian berjanji. Oh ya, aku harus begitu loh, begitu loh. Nah itu yang so difficult. Karena ada juga kan, kita kan manusia dewasa yang merasa sudah banyak mendapatkan bekal gitu ya. Waduh kok sih disalahno aja, kok masih kurang aja, karpe gimana sih? Nah, itu jadi bukan malah acceptance, malah rejection. Itu manusiawi banget. Jadi kalau memang ada yang masih begitu, berarti style promotor itu harus berubah untuk menghadapi figur-figur yang seperti tadi. Stylenya, acara kita sore hari ini coba nanti diseleksi, banyak bapaknya atau banyak ibunya yang ikut, padahal judulnya jelas
0: fatherless ya.
1: Judulnya jelas. Monggo nanti kita ini banyak ayah atau banyak bunda yang bergabung pada sore hari ini. Karena disitulah nanti para penentu kebijakan, harapan saya sore hari ini para penentu kebijakan juga mendengarkan masalah ini. Mau lewat mana, mau lewat pemerintah kota, mau lewat pemerintah provinsi, mau lewat dinas pendidikan, atau mau lewat dinas sosial, ataupun mau lewat Kemenag, Kementerian Agama. Ini para penentu kebijakan ini harus berhasil duduk di dalam satu meja, difasilitasi oleh wakil-wakil kita di DPR misalnya, di komisi berapa ya, komisi 10 kali ya atau komisi 9 itu, untuk membicarakan masalah ini. Karena tidak bisa didiamkan.
0: Betul. Karena tadi efeknya juga ke pendidikan ya, tadi anak-anak dalam apa tadi disampaikan oleh dokter, bagaimana nanti anak-anak generasi di masa depannya gitu ya, dokter?
1: Menurut saya sangat, sangat, dan ya mungkin belum prioritas satu, tapi harus menjadi sebuah prioritas yang kita tidak usah so late ya, tidak usah terlambat. Karena untuk kami para dokter mencegah itu jauh lebih apa ya, lebih manfaat daripada menterapi. Karena terapi masih ada banyak faktor yang harus dikerjakan.
0: Siap, dokter, nanti kita akan berbincang lagi ya. Cukup menarik nih perbincangannya. Kayaknya satu jam kita gak cukup nih, dokter. Dokter, kita break sejenak. Nanti kita juga akan ada satu narasumber ya, dokter ya. Nanti kita akan berbincang juga dengan salah satu guru ya, dokter ya. Ada
1: monggo, silakan.
0: Bu Lila nanti yang akan berbincang juga ikut dalam Indonesia Cerdas sore hari ini. Tetap bersama kami, pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Cerdas. Kita juga masih membahas satu tema, yaitu fenomena fatherless untuk generasi masa depan, bersama dengan Dr. Wisnu selaku penasehat dari PDSKJI Malang Raya. Dan juga kita hadirkan satu narasumber kedua begitu ya untuk sore hari ini di Indonesia Cerdas, bersama dengan Ibu Lila Yustitia Primaduhita ST MPD yang juga hadir di Studio Pro 1 RRI Malang, yang mungkin bisa memberikan gambaran ya. Tadi kalau kita bicara tentang fatherless, tadi sudah disampaikan detail seperti apa oleh Dr. Wisnu. Nah, kita akan berbincang dengan Bu Lila, bagaimanakah di lapangan ya sebenarnya yang terjadi fenomenanya, realnya itu seperti apa. Bu Lila, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama dengan Dr. Wisnu juga di Studio Persatu, dan kita bahas tentang fenomena fatherless untuk generasi masa depan. Nah, Bu Lila ini fokusnya adalah untuk gimana saya menyampaikannya, apakah sebagai tenaga pendidik atau Bu Lila ini?
1: Alhamdulillah, sebagai tenaga pendidik yang saya sudah menjalani profesi sebagai tenaga pendidik ini kurang lebih mulai tahun 1998. Jadi paling tidak mungkin bisa sedikit sharing dengan para pendengar RRI, menanggapi dari fenomena apa yang disampaikan oleh Dr. Wayuni tentang fatherless.
0: Ya, monggo.
1: Jadi memang itu menjadi bahan pembicaraan kami juga sebagai tenaga pendidik, melihat fenomena yang terjadi saat ini, khususnya bagi peserta-peserta didik yang kami temui di berbagai macam jenjang pendidikan maupun di berbagai macam sudut apa dunia pendidikan.
0: Siap.
1: Jadi beberapa hal yang memang kami temui dari fenomena yang terjadi adalah proses bullying yang terjadi pada anak laki-laki, dalam hal ini khususnya karena mereka terlihat lemah gitu ya, atau mudah diintimidasi, atau kurang, dianggap kurang kuat dan tidak punya kemampuan untuk membela diri, sehingga mereka seringkali jadi alat apa ya, ya gojol-gojolokan, alat diomong-omong, jadi bahan pembicaraan dan lain sebagainya. Ya, karena setelah kami eksplor lebih jauh, ternyata memang anak-anak ini mayoritas lebih dekat dengan sosok ibu dan cenderung kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun secara emosional, seperti itu Bu Laras. Jadi memang seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Wahyuni, ini bukan hal yang sederhana untuk tidak menjadi kita pikirkan bersama, karena menuju 2045 kan harapannya tumbuh generasi-generasi emas yang akan mewarnai Indonesia ini. Sepertinya tugas bersama, dan akhirnya kita mencoba mencari solusi gitu, mungkin Dr. Wayuni, Bu Laras, bahwa sebagai tenaga pendidik apa sih sebetulnya yang bisa kami kontribusikan gitu kepada masyarakat dalam hal ini. Jadi yang pertama ya memang yang bisa kami lakukan adalah melalui edukasi-edukasi, baik itu secara personal maupun secara publik gitu, secara publikasi. Makanya senang sekali saya bisa berada di sini untuk bisa menyuarakan itu, bahwa anak-anak ini sebetulnya mereka sosok-sosok yang baik loh. Allah kan ciptakan mereka sebagai sosok-sosok yang tanpa celah, tanpa cacat gitu loh. Mereka butuh sosok pendamping yang Allah sudah tetapkan, yaitu ayah dan bundanya. Artinya proses pengasuhan ini tidak bisa berat sebelah. Bagaikan sebuah sayap, harapannya itu bisa menjadi sayap yang seimbang. Jadi ayah pun diharapkan mampu menjadi sebuah menjadi sosok pengasuh. Jadi performan ayah, performan terbaik seorang ayah itu tidak hanya di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Jadi itu memang yang sering kami diskusikan sesama tenaga pendidik, bahwa kita memang harus lebih sering menginformasikan hal ini itu kepada siapapun. Dan kami juga mengajak khususnya tenaga-tenaga pendidik laki-laki, dalam hal ini guru-guru laki-laki, bahwa ayo kita juga lebih bisa mawas diri, dalam artian father's feeling itu juga perlu ada pada saat berada di sekolah, pada saat berada di kelas, sambil kita memetakan tantangan-tantangan dalam hal ini ya, kita tidak bicara masalah lah ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh peserta didik kita, khususnya yang mengalami fatherless, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan orang tua di rumah, dan bagaimana peran guru laki-laki untuk memberikan kontribusi positif, sehingga anak-anak ini juga merasa bahwa ada kok sosok laki-laki itu selain ayah, tapi bukan berarti fungsi ayah terus bisa digantikan oleh guru laki-laki, ya. Bukan seperti itu dokter. Tapi paling tidak dengan mengedukasi ayah di satu sisi dan memperkuat peran guru laki-laki di sekolah, ini bisa semakin memberikan kebermaknaan bagi anak-anak yang dirasa mengalami fatherless. Saya rasa seperti itu.
0: Baik. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bu Lila bahwa di semua jenjang. Nah, ini apakah untuk anak-anak yang fatherless yang tadi juga disampaikan mereka akhirnya kena bully, jadi bahan bercandaan gitu ya. Apakah itu semua terjadi di semua jenjang? TK, SD, SMP, SMA, atau memang sudah ada istilahnya? Kalau anak misalnya anak sekolah tuh kayaknya udah peluang akan jadi anak yang suka dibully, nah sampai besar dia akan menjadi anak yang terus dibully sampai jenjang mereka besar atau dewasa gitu. Nah, apakah di semua jenjang ini ada, dan sejauh ini apakah ketika sudah tahu bahwa ternyata fatherless nih salah satu, karena tadi disampaikan dokter juga multifaktor ya dokter. Nah gitu. Nah, itu apakah sudah mulai ada perubahan ketika disampaikan kepada wali murid?
1: Iya, betul, alhamdulillah. Kalau dari pengamatan kami, hasil observasi, memang yang bisa kita lakukan bentuk pencegahan seperti yang dikatakan oleh dokter itu jauh lebih mengena. Jadi untuk anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu ada proses pencegahan untuk menuju ke arah fatherless. Artinya memang orang tua khususnya para ayah harus aware, care, fungsinya sebagai seorang kowam dalam hal ini gitu nggih. Jadi kalau putra dalam usia 0 sampai 7 tahun biasanya tidak terlalu tampak fatherless-nya. Karena mereka kan butuh kasih sayang ibu masih dominan di usia itu. Tapi kalau sudah menginjak SD, SMP, SMA itu akan amat sangat terasa. Dampaknya tidak hanya bagi anak laki-laki tapi juga bagi anak perempuan gitu nggih. Kalau kita melihat fenomena yang lain kan dampaknya juga luar biasa bagi anak-anak perempuan kalau dia mengalami fatherless. Seperti itu Bu Laras.
0: Berarti di semua jenjang ada begitu ya kasus?
1: Terasa
0: begitu ya.
1: Semakin besar semakin terasa.
0: Baik. Gitu. Saya senang sekali gitu perbincangan kita ini, sebenarnya cukup menarik ya. Tapi karena keterbatasan waktu begitu, kita harus segera sampai menuju ke sesi penutup ya, closing statement Dr. Wisnu dan juga Bu Lila, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan?
2: Oh ya. Jadi terima kasih Bu Lila sudah mengaplikasikan berbagai teori yang sudah kita bincangkan tadi. Dan ya, Bu Lila sebagai seorang guru sekaligus leader di sebuah lembaga pendidikan tadi, informasinya pasti punya banyak kenangan bagaimana itu melakukan treatment ya kepada anak-anak yang harus dipindahkan dari sekolah lain ke lembaganya beliau untuk mendapatkan treatment itu. Tapi yang jelas saya sebagai pengurusnya PDSKJI Malang Raya, kami punya sub anak. Jadi adik-adik kelas saya ini ya, kan umurnya 76, ini sudah tua. Jadi adik-adik kelas saya itu ada yang menggeluti divisi anak dan remaja. Jadi PDSKJI sendiri sebetulnya sudah punya effort yang luar biasa untuk menangani masalah ini. Tapi dengan hadirnya pelaksana di lapangan ini, kami akan kemudian berpikir bahwa cita-cita besar dari PDSKJI Malang Raya ini nanti akan kita kerja bareng ya, Bu Lila.
0: Insya Allah,
2: untuk melakukan pencegahan terutama. dan melakukan terapi di beberapa tempat. Memang poliklinik khusus menangani masalah ini, termasuk hotline services, itu memang masih perlu dibuatkan sebuah format baru. Tapi yang jelas para psikiater di Malang Raya ini, walaupun bukan SP2 untuk masalah anak dan remaja, beliau-beliau udah ready untuk masalah ini. Hanya sifatnya mungkin masih banyak yang statis ya, masih banyak yang ada di poli. Tapi beberapa, saya melihat beberapa pejuang muda, psikiater-psikiater muda itu sudah melakukan aktivitas without wall, jadi tanpa dinding kita melakukan aktivitas. Nah, untuk yang berikutnya mungkin Bu Laras, yang kita harus pikirkan adalah bagaimana masalah ini, seperti tadi sudah saya sampaikan, menjadi prioritas bincang antara legislatif dan eksekutif di Malang Raya ini. Karena lewat beliau-beliau lah sebetulnya penentu kebijakan ini, masalah seperti ini bisa dicegah untuk proses lebih parahnya. Karena misalnya sekarang ini lagi banyak dibincang bagaimana, apa, bolehlah istilahnya buti-buti.
1: Boti.
2: Nah, istilah boti-boti, kemudian ada istilah mereka dengan gagah perkasa mengatakan, aku pasien HIV loh, itu. Jadi menurut saya hal-hal yang seperti itu akan jauh lebih bermakna kalau kita melakukan pencegahan. Pencegahan ini gampang dibicarakan, tapi relatif gampang dilaksanakan, tapi sukar mari gitu, apa, sukar keberhasilan. Karena kita tidak bisa memonitor apa sih sebetulnya yang sedang dipikirkan oleh ayah bunda, apalagi para kaula muda yang mau merit. Apa mereka membayangkan bahwa sebetulnya tugasnya itu begitu excellent gitu ya, tugasnya itu sebetulnya menantang tapi membahagiakan begitu. Kalau misalnya bisa melihat putra putrinya di fase SD, kata Bu Lila, di mana peran ayah itu begitu diharapkan
1: sebagai sosok keteladanan,
2: berarti di kehidupan anak laki maupun anak perempuan. Bagaimana kalau ngambil rapot tuh ayah gitu loh. Nah, selama ini yang ngambil rapot Bu Lila banyak mama,
1: mayoritas mama.
2: Itu kan masalah kecil yang menurut saya, apalagi nanti kita libur panjang tanggal 13 Juli masuk sekolah. Wah, itu kan ayah yang excellent adalah ayah yang mengantar anaknya sekolah. Kan ada lagunya itu ya.
1: Jadi siap.
2: Bagaimana harapan saya RRI program 1 ini juga memelopori radio-radio swasta untuk bisa membincangkan masalah ini.
0: Ya, baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih Dokter Bu Lila. Singkat monggo, silakan. Ngapunten.
1: Tugas penciptaan manusia, tujuan pendidikan seharusnya selaras dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu mengantarkan anak-anak kita menjadi seorang Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Dan itu adalah contoh keteladanan yang patut diimplementasikan oleh ayah dan bunda. Jadi bukan hanya ayah saja, bukan bunda saja. Jadi ayo kita bersama-sama, ayah dan bunda, menjadi dua sayap yang begitu harmonis untuk mengantarkan anak-anak kita, generasi Indonesia emas yang benar-benar tahu tugas fungsinya sebagai seorang manusia. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Lila, terima kasih. Sama-sama Dokter Wisnu. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan tema pembahasan yang lain. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian Indonesia Cerdas hadir dalam Malang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info Prima.

0: Sosial di Kelurahan Pake, Surabaya, menuturkan peran Komdigi dalam aplikasi Perlinsos ini lebih bersifat pada penghubung akses data lintas kementerian dan lembaga yang menjadi bagian dari program bantuan sosial.
1: Kami menyediakan infrastruktur digitalnya, kemudian memastikan agar data-data yang ada di kementerian maupun lembaga terkait itu bisa diakses dan pada saat penggunaan untuk verifikasi.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Rico mengatakan, kehadiran aplikasi Perlinsos ini diharapkan dapat membantu akurasi data penerima bansos yang sifatnya sangat dinamis sehingga lebih tepat sasaran. Di sisi lain, bagi Susi, warga

0: Delegasi Parlemen Luar Negeri, yakni Legislatif Kota St. Petersburg, Rusia. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membahas peluang kerjasama antar kedua wilayah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur DPRD Jatim mendapat kunjungan istimewa dari Legislatif Kota St. Petersburg, Rusia. Ini merupakan kunjungan yang pertama kali dalam sejarah di mana Legislatif Luar Negeri bertandang ke DPRD Jatim. Jajaran pimpinan DPRD Jatim serta Sekretariat Dewan Jatim menyambut hangat kunjungan Ketua Majelis Legislatif St. Petersburg, Alexander Belsky. Tampak Ketua DPRD Jatim M. Musafarov, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, dan Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Puncoro. Ketua DPRD Jatim M. Musafak menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPR salah satu kota di Rusia tersebut. Dewan Jatim juga menyambut positif rencana kerjasama yang akan dilakukan antara DPR Kota St. Petersburg dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.
2: Ya, terima kasih atas kunjungan dari delegasi yang hari ini kita terima, dan itu sangat positif sekali bahwa apa yang diinginkan oleh tamu kita adalah sebuah kerjasama antara DPRD Rusia dengan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan saling tukar budaya, termasuk Jawa Timur di Surabaya ini, kota yang hampir sama dengan St. Petersburg.
1: Sementara itu, Chairman of the Legislative Assembly of St. Petersburg atau Ketua Majelis Legislatif Alexander Belsky melalui penerjemah mengaku Jatim menjadi salah satu wilayah prioritas kunjungan. Ia berharap kerjasama kedua wilayah dapat segera direalisasikan.
3: Я здесь просматриваю все направления, в том числе возможности взаимодействия с точки зрения формирования.
1: Pada kesempatan tersebut, Senator Kota St. Petersburg melakukan office tour khususnya ruangan sidang paripurna anggota Dewan Jatim. Selain itu, Dewan Jatim juga memberi cindramata batik khas Jatim serta belangkon. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan memusnahkan 13 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Jawa Timur. Barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai 19,64 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang mencapai 12,8 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Ruspan Hadi mengatakan pemusnahan barang hasil penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dalam sektor cukai.
5: Total ada 17 kasus yang total tersangkanya ya minimal 17. Karena ada yang satu kasus ada dua tersangka, tiga tersangka. Jadi gini, misalkan kita tangkap di truk. Truk itu kan truk memuat barang tiket ilegal. Setelah kita telusuri tidak mau menunjur supirnya sebagai tersangka. Barang yang kita sita, supirnya kita lepas. Karena misalkan dia nggak tahu dan sebagainya.
4: Menurutnya rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang tak aturan. Hanya menyebut keberhasilan pemberantasan rokok ilegal turut mendukung optimalisasi penerimaan negara yang nantinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan kesejahteraan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar momentum produk asal Lamongan tembus pasar dunia, Bupati Lamongan memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk unggulan daerah untuk diekspor ke mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
6: Bupati Lamongan, Yudha Effendi secara simbolis memberangkatkan 5 truk kontainer berisi produk ekspor ke berbagai negara tujuan dalam gelaran Lamongan Eksportiva 2026 yang berlangsung di Kor Lamongan kemarin. Pelepasan kontainer ekspor tersebut menjadi simbol komitmen Pemkab Lamongan dalam mendorong peningkatan DSN produk.

0: lokal agar mampu menembus pasar internasional sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Yesa Panakerapnya mengatakan, Lamongan Eksportiva kembali digelar karena tingginya antusiasme dan kebutuhan para pelaku ekspor terhadap informasi pasar global serta peluang perdagangan internasional. Ia juga menyebut, masuknya berbagai investasi industri ke Lamongan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu bersaing di pasar ekspor.
1: Artinya apa? Sebenarnya kita punya bahan-bahan dari UMKM itu yang bisa digunakan untuk ekspor. Dan tentu event ini kita harapkan untuk bisa menggairahkan, ya, mendorong produk-produk kita itu bisa keluar. Sehingga kita bisa juga menyumbangkan devisa untuk negara. Ya, kita akan terus konsisten termasuk pembinaan terhadap sektor UMKM yang pada saat ini sudah banyak sekali yang masuk di retail modern, maupun juga kita mendorong para investor di dunia industri yang sekarang ini banyak sekali yang berdatangan di Kabupaten Lamongan.
0: Nantinya, barang produksi peserta Lamongan Eksportiva akan menjangkau pasar negara besar seperti Jepang, Cina, Amerika, Thailand, Hong Kong, dan Singapura. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, harga bahan pokok di Tuban mayoritas mengalami kenaikan, harga bawang putih naik drastis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
3: Pedagang di Pasar Baru Tuban, Yulinar, mengatakan jika harga bahan pokok saat ini mayoritas naik. Di antaranya bawang putih naik drastis dari semula Rp22.000 kini menjadi Rp38.000. Sementara itu bawang merah besar dari Rp50.000 sekarang turun Rp45.000. Sementara harga telur cenderung stabil di angka Rp23.000. Harga cabai naik turun, hari ini Rp60.000 untuk cabai rawit dan cabai merah Rp40.000.
4: Bawang, Mbak, yang naik.
5: Berapa, Bu, harganya?
4: Sekarang ecerannya Rp40 sama Rp38.
5: Itu bawang putih ya, Bu,
4: bawang
5: ya?
4: Bawang putih.
5: Kalau bawang merah, Bu?
4: Bawang merah turun, gratis.
5: Itu bawang putih sebelumnya harganya berapa?
4: Sebelumnya? Cuma Rp24.22. Kotorannya, sekarang jadi Rp40 bersihannya.
3: Hal senada juga disampaikan oleh pedagang yang lain, Mujiati, yang mengatakan jika harga bahan pokok memang cenderung naik. Bahkan harga tepung juga turut naik Rp5.000 per kilogram.
4: Naik ya, bawang, brambang naik semua. Bawang merah, bawang putih naik. Terus dari tepung semua naik. Mulai tepung ketan, tepung beras itu semua naik, Mbak.
5: Naik berapa, Bu, harganya?
4: Naik yang dari... Misalnya jualnya dulu 10.000 tepung ketan ya, Mbak. Sekarang jadi 15.000, Mbak. Naikkan 5.000.
3: Sementara itu salah satu pembeli, Ayu, mengaku resah karena harga bahan pokok terus naik.
6: Lagi beli bawang merah sama cabai.
5: Untuk harganya sendiri tadi beli berapa, Mbak?
6: Kalau hari ini ada penurunan untuk yang cabai dan bawang merah, tapi ada kenaikan harga di bawang putih. Iya, kebetulan kan saya cuma kebutuhan rumah tangga ya, jadi nggak ngaruh kalau habis. Cuman kalau untuk yang usaha pastinya terpengaruh.
3: Ia berharap agar bahan pokok kembali stabil sehingga daya beli masyarakat bisa lebih baik. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Pendengar, suasana nobar Piala Dunia mulai terasa di sejumlah kafe atau warung kopi di kota Surabaya. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
7: Atmosfer pelaksanaan Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Surabaya. Antusiasme para pecinta sepak bola terlihat di berbagai kafe dan kedai kopi yang menggelar acara nonton bareng atau nobar untuk menyambut pertandingan-pertandingan bergengsi dari ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejumlah kafe dan kedai kopi di Surabaya mulai memasang dekorasi bertema sepak bola serta menghadirkan layar lebar guna memberikan pengalaman menonton yang lebih meriah bagi pengunjung. Langkah ini dilakukan untuk menarik masyarakat yang ingin menikmati pertandingan bersama teman, keluarga maupun komunitasnya. Salah satu yang turut memeriahkan gelaran Piala Dunia 2026 adalah Husin Ghazali, pemilik warkop Pitu Likur di kawasan Ngagel, yang mengaku warungnya mulai mengalami peningkatan jumlah pengunjung sejak pertandingan Piala Dunia berlangsung. Ia juga mengatakan pertandingan yang digelar pagi maupun malam hari juga cukup diminati pengunjung. Menurutnya kondisi ini memberi dampak positif terhadap pelaku usaha kecil seperti warung kopi.
8: Ya. Alhamdulillah kalau ini biasanya kan pagi-pagi jam kerja itu orang ke warkop jarang ya, karena masih jam kerja. Tapi kalau ini ada nonton bareng atau Piala Dunia ini mulai ada geliatnya lah. Orang yang biasanya lewat mungkin mampir karena ada sesuatu di warkop ini, karena ada nonton barengnya Piala Dunia ini. Pagi hari jam 8, pagi-pagi kan jam 9, jam 8 lagi itu ada pertandingan Korea sama apa itu. Nah, lumayan meningkatkan pengunjung ke pembantu UMKM lah. meriahkan ya. Kalau persiapan ya kita ikut berpartisipasi ya, dengan tuh memberi suasana yang happy. Dan pastinya kita udah punya izin atau lisensi dari DPRD yang punya hak siar. Itu yang kita jaga, karena dimanapun lisensi itu wajib untuk kita.
7: Untuk menyambut pergelaran sepak bola terbesar di dunia itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Selain menghadirkan suasana meriah, ia juga memastikan penyelenggaraan nobar dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia memprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat saat tim-tim unggulan dunia mulai bertanding. Menurutnya, laga yang melibatkan negara-negara besar seperti Belanda, Spanyol, Argentina, Brasil, dan Portugal selalu menjadi magnet bagi para pecinta sepak bola. Agustin Irdiani melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah Laras, silahkan.
10: Ya, terima kasih Dini. Pendengar, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar Rakerda dengan fokus perkuat peran koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
11: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Malang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai forum evaluasi dan penyusunan program kerja koperasi ke depan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Rakerda merupakan agenda rutin yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan koperasi di Kota Malang. Melalui forum tersebut, berbagai tantangan dan peluang pengembangan koperasi dapat dibahas bersama. Menurut Wahyu, pemerintah berharap Dekopinda terus berperan aktif dalam mendampingi dan menguatkan koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.
12: Termasuk juga perkembangan nanti dengan AKIP yang ada, harap ada pendampingan dari Dekopinda, dan pelaksanaannya bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Dan yang ketiga tadi ada kolaborasi ya, yang baik, bagaimana juga membuat kooperasi bisa lebih bergairah lagi dengan menggabungkan kooperasi dan ekonomi kreatif yang ada di Malang. Saya berharap nanti dengan Rakerda ini semua bisa akan masuk, dan tentu harapannya dalam Rakerda Rakerda Pertama ini ada kegiatan yang memang bisa membuat operasi di Kota Malang lebih baik.
11: Selain itu, pemerintah Kota Malang juga mendorong kolaborasi yang lebih luas antara koperasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Sinergi tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing koperasi. Wahyu berharap hasil Rakerda tidak hanya menjadi dokumen program kerja, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Prita Audia di RRI Madiun. Silakan Prita.
13: Terima kasih Dia. Masyarakat Kelurahan Bangun Sari Kecamatan Dolopo dan wilayah sekitarnya memanfaatkan 38 layanan publik yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Madiun melalui program Bahana Bersahaja. Berikut laporan Ulfa Larasati.
14: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan layanan publik hingga tingkat desa melalui program Bahana Bersahaja atau Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 10 Juni 2026 itu digelar di Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Telopo dengan menghadirkan 38 layanan bagi masyarakat. Warga dari dalam maupun luar Kelurahan Bangun Sari memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk layanan perpanjangan surat izin mengemudi. Salah satunya, Tia, warga Desa Bader, Kecamatan Telopo. Ia mengaku sengaja datang untuk memperpanjang SIM karena lokasi pelayanan lebih dekat dibanding harus mengurus langsung ke Polres Madiun. Ia berharap layanan jemput bola ini digelar secara rutin untuk memudahkan masyarakat, terutama warga lanjut usia.
15: Perpanjang SIM, iya, lebih mudah, lebih praktis, lebih enak. Iya, lebih baik rutin sih Kak, soalnya kayak bapak ini kan kasihan kalau yang tua-tua gitu jauh, kalau harus ke Polres itu jauh.
14: Selain layanan administrasi, Bahana Bersahaja juga menghadirkan pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Siti Nurjana, pelaku usaha kukis nastar, mengaku memperoleh pengetahuan baru melalui program inkubator bisnis yang digelar dalam kegiatan tersebut.
16: Live streaming dan AI.
17: Oh, belum.
16: Belum pernah. Inilah yang pertama kali dapat ilmu dari pertemuan inkubator bisnis.
14: Siti berharap ilmu yang diperoleh dapat membantu memperluas jangkauan pasarnya, baik di tingkat lokal maupun internasional. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan Bahana Bersahaja merupakan upaya pemerintah daerah mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, terdapat 38 jenis pelayanan yang melibatkan berbagai instansi.
18: Ya, alhamdulillah, ini tadi saya sudah sampaikan ada 38 pelayanan. Ya, mudah-mudahan ini bisa pemerintah mendekatkan masyarakat dengan stakeholder yang ada. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Madiun ingin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.
17: Amin.
14: Selain menghadirkan berbagai layanan, Hari menyebut pemerintah Kabupaten Madiun juga membangun sejumlah infrastruktur pendukung di Kelurahan Bangunsari. Salah satunya berupa pemasangan paving yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan olahraga sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
13: Informasi berikutnya, Saudara, kepolisian mendalami kasus kebakaran yang mengakibatkan seorang penghuni meninggal dunia di Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
19: Kepolisian melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran rumah yang mengakibatkan penghuni hingga meninggal dunia. Diketahui seorang kakek bernama Sriyono, 86 tahun, warga desa Jembangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, meninggal dunia akibat kobaran api karena rumahnya terbakar. Peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis 11 Juni 2026 petang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video warga, kobaran api tampak membesar dan menghanguskan bangunan dalam waktu singkat. Kapolsek Paron AKP Muhammad Nur Haris menyampaikan kepolisian telah melakukan olah TKP usai api dapat dipadamkan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
20: Masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Paron untuk korban atas nama Sriwono usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan.
19: Warga setempat Supriyati menyampaikan ketika mengetahui kebakaran langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya bersama warga lain. Namun kobaran api yang besar membuat upaya penyelamatan korban tidak berhasil.
21: Saya tahu Pak, ya saya kesini udah kesal, udah keliling. Jadi saya langsung bantuin gitu aja. Langsung bantuin nyirami gitu sama teman-teman, sama Mas Jami, sama banyak sih lewat situ, lewat gang yang kecil itu.
19: Diketahui, dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah setempat diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah sekitar satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api. Namun, saat proses pemadaman dan pemeriksaan tempat kejadian, Sriyono ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terbakar di dalam kamar. Saat kejadian, korban diketahui sedang berada di rumah seorang diri, sementara istrinya Ninuk Sri Suwarti, 75 tahun, sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Korban yang sedang sakit diduga tidak mampu menyelamatkan diri ketika kebakaran rumah. Usai dilakukan evakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara kasus kebakaran yang menewaskan seorang penghuni rumah kini ditangani oleh pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Imam Malik, RRI Madiun.
13: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kholili. Silakan Nur Kholili.
22: Baik, terima kasih Prita, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan Rukayazan.
0: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan makan bersama di posyandu, serta pemantauan menu oleh unsur kecamatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak ke posyandu. PJ Camat Batuan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Batuan Supardi mengatakan, keberhasilan program membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kami berharap pendistribusian MBG 3B dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
0: Sementara itu, Kepala Desa Torpeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
17: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
0: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Christine Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
23: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
0: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
22: Demikian kabar dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
24: Terima kasih, Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di Alun-Alun Jember. Berikut laporan Gea Debora.
25: Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Bola Gembira 2026 di Alun-Alun Jember Nusantara. Kegiatan ini memanfaatkan videotron milik pemerintah daerah sebagai sarana hiburan sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat pecinta sepak bola. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jember, Dendi Radian SSTP mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai respon atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola.
26: Pada malam ini kita akan menyaksikan nonton bola gembira di Alun-Alun Jember Nusantara, persembahan dari Pemkab Jember, karena tingginya animo masyarakat terhadap sepak bola. Jadi Gus Bupati memfasilitasi dengan videotron yang Pemkab punya yang besar, harapannya bisa menyatukan warga dan juga yang paling khusus adalah bisa memutar roda perekonomian, terutama pelaku UMKM bisa membuka usahanya dan bisa terus berjalan, ekonomi berputar, dan harapannya juga nantinya kita juga sama-sama bisa menjaga ketertiban, terutama kebersihan.
25: Lebih lanjut, Dendi menyampaikan harapan Bupati Jember Muhammad Fawaid agar kegiatan nonton bareng Bola Gembira tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
24: Sekian berita dari Jember, selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan, Dini.
2: Baik, terima kasih Eti. Dan pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya Jaring bersama dengan RRI Sejawa Timur sore hari ini, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan juga operator Naufal dan juga Fahri serta operator yang bertugas di studio Afif Ramanda dan Andi Suryadilaga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Ya pendengar, baru saja kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima, dan kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari ini dalam sejarah. Setiap tahunnya di tanggal 12 Juni, kita memperingati Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia atau World Day Against Child Labor. Hari berharga ini digagaskan oleh International Labor Organization atau ILO pada tahun 2002 silam untuk memberikan wadah bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu dalam menangani masalah pekerja anak. Peringatan ini diciptakan bukan tanpa alasan konkret, tetapi mengingat banyaknya anak-anak di dunia yang harus melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan perkembangan fisik maupun mental mereka. Sebagai bentuk upaya penghapusan pekerja anak, ILO mengadopsi Target Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai tujuan dunia untuk mengikis bersih semua bentuk pekerja anak di tahun-tahun yang akan datang. Marilah kita rayakan hari ini dengan penuh semangat untuk mengatasi ketidakadilan bagi pekerja-pekerja anak di seluruh dunia. Hari ini dalam sejarah.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang yang baru bergabung bersama kami. Anda sedang mendengarkan 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Yang di Probolinggo juga Anda mendengarkan di 88,3 FM pendengar ya. Informasi untuk Anda sore hari ini yang lagi beraktivitas, yang lagi di jalan. Sekarang ini pukul 16:47 ya. Ada informasi yang bagus untuk Anda, terutama yang ingin mengembangkan karir begitu ya. Ada Fastnet, ini adalah provider layanan internet yang sudah ada 17 cabang di Indonesia. Ada kesempatan untuk Anda bergabung menjadi tim leader marketing di wilayah Malang. Untuk persyaratannya, pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Kemudian juga dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan yang diutamakan ya. Untuk benefit yang didapatkan ada gaji pokok dan juga insentif pendengar. Nah, kemudian Fastnet juga membuka lowongan untuk mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2 hingga 4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Dan kemudian juga Fastnet di wilayah Surabaya juga membuka kesempatan ya untuk bergabung sebagai staff NOC atau Network Operation Center dengan kualifikasi pendidikan SMK atau D3 atau S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, dan memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di single job fair yang ada di LP3I di Jalan Mejen Panjaitan 2A Malang. Untuk acaranya akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 mulai pukul 10 pagi. Informasi lebih lengkap Anda bisa follow Instagramnya @fastnet_official.

0: nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Ya, mendengar informasi untuk Anda sore hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3846ACE atas nama Yoni Patricia Laisina, alamatnya di Ikan Salem nomor 9 RT 4 RW 3 Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hilang di sekitaran Sukun, Kota Malang ya. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Angelo. Anda bisa hubungi di 0819 4343 0173, atau Anda juga bisa hubungi RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi kami di 08 1 3-nya 4 kali 674.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi, hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
4: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
3: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
4: Ah, gini deh. Barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya.
5: Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya kalau harus...
6: Anu, Mbak. damai ya, damai.
7: Awas, jangan asal ngegas ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, saat ini pukul 17 lewat 13 menit, jam 5 lewat 13 ya. Untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, masih dalam Malang sore ini, saya Diah Laras yang temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jam pulang kantor seperti biasa, ini sudah masuk di weekend ya, hari Jumat. Besok udah akhir pekan. Yang kerja di Malang pulang ke Surabaya atau ke mana, ke Pasuruan atau ke daerah-daerah yang dekat-dekat Malang gitu ya. Atau yang di kerjanya di Surabaya mau pulang ke Malang. Nah, ini terpantau sore hari ini lalu lintasnya lumayan padat ya, hampir banyak di beberapa titik di Kota Malang untuk menyambut weekend ya, apalagi sebentar lagi akan libur panjang, anak-anak sekolah kenaikan atau tahun ajaran baru gitu ya. Jadi akan makin sering-sering nih kita ketemu titik macet gitu ya. Seperti yang terlihat ini di Jalan Raya Mondoroko. Untuk yang mengarah ke Surabaya ini terpantau arus lalu lintasnya ramai pendengar ya. Ini mungkin yang mau mengarah ke Surabaya ini, hati-hati di jalan, ada beberapa titik macet. Seperti juga di sebentar. Ini untuk yang di Jalan Raya Perusahaan. Nah, ini juga terpantau lagi lalu lintasnya padat ya, dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam. Kemudian di Balai Arjosari juga sama. Ini masih yang di jalur untuk arah keluar Malang ya. Ini terpantau juga lalu lintasnya padat di Balai Arjosari sore hari ini pendengar. Namun untuk yang arah masuk ke Malang lancar begitu pendengar. Kemudian juga yang titik macetnya udah mulai kelihatan nih di flyover ya. Di flyover itu juga lagi padat lalu lintasnya. Di Jalan Raden Intan juga sama. Nah, ini kayaknya di titik-titik yang mau mengarah keluar kota ini rata-rata semuanya lagi padat. Jalan Raden Panji Suroso juga terpantau sore hari ini untuk lalu lintasnya padat sampai di perempatan Laksda Adi Sucipto ya, atau LA Sucipto sampai di Sunan Darpriyo Sudarmo itu juga terpantau padat pendengar. Kemudian untuk yang di setelah Ahmad Yani ya, di daerah Borobudur itu juga di kedua arahnya terpantau padat sampai di Jalan Najen S. Parman. Ini yang mau masuk ke Kota Malang terpantau padat ya, sampai di Jalan Letjen Sutoyo ini juga lagi padat kendaraan. Jaksa Agung Suprapto juga untuk yang ke arah Surabaya terpantau kecepatan rata-rata 10 km per jam pendengar. Hati-hati untuk yang di jalan sekarang sedang berkendara, yang lagi nyetir ya. Kemudian juga yang di Borobudur sampai di Soekarno-Hatta ini terpantau lancar. Kemudian lalu lintas mulai ramai ketika masuk di Jalan Soekarno-Hatta, kemudian di daerah dekat Candi Panggung ya. Ini udah mulai ramai nih. Jadi di patung pesawat ya kayaknya, ini udah mulai ramai di kedua arahnya sampai di sekitaran hampir ke arah jembatan Soekarno-Hatta. Ini terpantau padat merayap. Sampai di Maijen Panjaitan itu juga sama, yang ke arah Batu juga sama, di MT Haryono, di Telogomas. Ini lalu lintasnya cukup ramai pendengar. Wah, ini kayaknya semuanya lagi pada ramai nih lalu lintasnya ya. Di yang ini nih, sebentar. Mana tadi? Di Telogomas ya, benar. Padat untuk lalu lintas sore hari ini. Tapi kalau yang mau ke Batu lewat Ngijo, ini terpantau masih lancar walaupun ada keramaian lalu lintas di daerah Karangploso, tapi hanya sedikit ya untuk titik kemacetannya. Nah, sekarang ini sore ini yang Anda lagi beraktivitas, yang lagi di luar rumah gitu ya, hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah, lagi bersantai juga, selamat menikmati waktunya bersama dengan keluarga. Masih ditemani Malang sore ini, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak sang kiai penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara yang merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau nahwu syaraf, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1920 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Brompton Kusuman Mergangsang Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961 atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
2: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu.

0: J-Flow right here.
1: Ya, pendengar, saat ini seperti yang kita tahu ya, Piala Dunia sudah dimulai. Untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan untuk pertandingan Piala Dunia, jangan lewatkan, Anda bisa mendengarkan ya siaran untuk Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan RRI. Untuk besok ya, di hari Sabtu, Anda bisa melihat pertandingan, yaitu antara hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Anda bisa debar atau dengar bareng untuk Anda melihat pertandingan antara, sebentar, ini mana kok hilang ya jadwalnya. Ya, jadi untuk Anda yang kemarin-kemarin ya sudah mulai mengikuti jadwal untuk pertandingan dari Piala Dunia, Anda bisa mendengarkan ya bersama-sama untuk pertandingan di hari Sabtu besok pukul 2 dini hari. Ada Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina, ini untuk babak grup B begitu ya. Ini besok akan tampil pertandingan antara Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina, itu pada pukul 2 dini hari. Dan dilanjutkan pada pukul 8 pagi di hari yang sama besok ya, hari Sabtu 13 Juni 2026, Anda bisa melihat untuk pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay pada pukul 8 pagi. Ini untuk babak grup D begitu pendengar. Anda bisa mendengarkan bersama bagaimanakah keseruan ya pertandingan dari Piala Dunia FIFA 2026 yang nantinya bersama dengan sportcaster kami pendengar, yang nantinya juga akan disiarkan langsung di 88,8 FM. Tapi nanti juga bisa Anda dengarkan di jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia ya. Dari Pro 3 kami nanti akan putarkan pada pukul 2 dini hari dan juga pada pukul 8 ya esok ya. Dari dua pertandingan tersebut Anda bisa menyimak bagaimanakah keseruan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 besok di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan ya bagaimanakah update atau setiap pertandingan yang dilaksanakan dalam Piala Dunia FIFA 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

dalam sejarah. Setiap tahunnya di tanggal 12 Juni, kita memperingati Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia atau World's Day Against Child Labor. Hari berharga ini digagaskan oleh International Labour Organization atau ILO pada tahun 2002 silam untuk memberikan wadah bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu dalam menangani masalah pekerja anak. Peringatan ini diciptakan bukan tanpa alasan konkret, tetapi mengingat banyaknya anak-anak di dunia yang harus melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan perkembangan fisik maupun mental mereka. Sebagai bentuk upaya penghapusan pekerja anak, ILO mengadopsi Target Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai tujuan dunia untuk mengikis bersih semua bentuk pekerja anak di tahun-tahun yang akan datang. Marilah kita rayakan hari ini dengan penuh semangat untuk mengatasi ketidakadilan bagi pekerja-pekerja anak di seluruh dunia. Hari ini dalam sejarah.

dia pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Malang Sore ini. Saya Dia Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat untuk Anda pendengar yang baru sampai di rumah. Selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Apalagi kalau sekarang sudah mulai mau pergantian tahun ajaran begitu ya. Menunggu untuk mengambil rapor begitu ya. Untuk naik jenjang gitu ya. Yang dari kelas 3 naik kelas 4 atau mungkin juga yang sekarang sudah lulus, sudah siap untuk ke jenjang berikutnya dari SD ke SMP atau SMP pindah ke SMA, begitu juga menikmati untuk sebagai mahasiswa begitu di tahun ini. Apapun yang pencapaian yang ada di tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal gitu ya untuk meraih cita-cita yang udah lama gitu ya. Biasanya itu kan anak-anak tuh punya cita-cita. Biasanya tuh cita-citanya dari tahun ke tahun tuh suka ganti-ganti. Tapi ada juga yang konsisten gitu, yang secara gak langsung kayaknya emang itu bakatnya gitu ya. Nah, di momen untuk libur panjang sesaat lagi, karena kan tahun ajaran baru tuh biasanya nanti di bulan kalau nggak Juli Agustus gitu ya. Nah, libur panjang ini juga harus dimanfaatkan dengan baik ya, selain juga menikmati masa-masa bebas nggak mikir pelajaran gitu kan. Tapi diharapkan anak-anak juga tetap produktif apapun yang dikerjakan, mau di rumah atau di luar gitu. Harapannya ada aktivitas yang cocok gitu ya untuk mengisi waktu libur sekolah. Beberapa hal mungkin orang tua juga agak-agak khawatir nih, karena kalau di hari libur kayak gini tuh biasanya anak cenderung boleh bermain, apalagi screen time ya. Entah itu dari nonton televisi, YouTube, film gitu ya, atau dari handphone secara langsung, dari tab. Nah, paparan screen time terlalu banyak juga kurang sehat ya untuk kesehatan mata, dan juga anak-anak ini kurang gerak jadinya. Maka PR untuk orang tua mencarikan cara gimana supaya liburnya ini berkesan, kemudian juga nggak hanya di rumah saja menghabiskan waktu di depan layar. Beberapa hal bisa dilakukan, pendengar, coba untuk membuat jadwal kegiatan harian ya. Walaupun nggak harus setiap hari semuanya diterapkan, tapi ada beberapa hari atau dibanyaki didominasi kegiatan-kegiatan yang produktif, mencari ide aktivitas selama libur sekolah ini. Apalagi kalau bikin jadwal kegiatan harian, nah mudah-mudahan anak ini juga lebih siap nantinya untuk menghadapi tahun ajaran baru, apalagi kalau jenjangnya udah ganti gitu. Nah, kalau misalnya pagi gitu, boleh dilakukan mulai aktivitasnya dari bangun pagi, membereskan kamar dan tempat tidur, bantu menyiapkan sarapan, kemudian mandi. Nah, dibiasakan hal-hal yang seperti itu, walaupun kelihatannya sepele, tapi kalau selama libur itu diterapkan, bisa jadi nanti akan menjadi habit gitu atau kebiasaan yang bisa terus dilakukan sampai nanti anak-anak sekolah gitu ya. Nah, setelah mandi juga boleh mungkin ada kegiatan akademis seperti baca atau berhitung, kemudian diberikan jeda waktu bebas. Nah, supaya lebih bermanfaat, boleh pilih permainan atau tontonan yang juga ada edukasinya gitu. Biasanya ada permainan-permainan juga yang edukatif yang bisa mengenalkan anak-anak, jadi nggak cuma sekedar bermain, tapi ada sisipan-sisipan pengetahuan yang bisa dilakukan dengan waktu, dengan momen yang menyenangkan. Misalnya mengenalkan anak-anak dengan uang, matematika gitu ya. Itu lewat permainan monopoli misalnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak-anak ini juga tidak akan terasa, dan malah justru mereka lupa dengan screen time mereka, dengan gadgetnya ya. Nah, Anda bisa mencoba untuk menempel jadwal kegiatan harian ini di lemari atau di pintu kamar anak gitu, supaya anak-anak juga bisa membaca dan membuat aktivitasnya lebih terarah. Ada banyak kegiatan juga yang bisa dilakukan, pendengar. Apa saja nanti kita bahas ya, atau mungkin Anda ada rekomendasi juga. Kira-kira selama libur sekolah itu apa sih yang biasanya rutin Anda lakukan, entah itu sudah setiap tahun ya gitu dilakukan dan itu cukup efektif supaya anak-anak itu liburnya juga lebih produktif. Atau ini mungkin para orang tua yang lagi bingung cari cara gimana supaya anak-anak gak kebanyakan main gadget. Anda bisa sharing bersama kami di WhatsApp 081
555-600-915. Saya tunggu kira-kira apa kegiatan yang bisa Anda rekomendasikan kepada pendengar yang lain selama libur sekolah itu. Biasanya melakukan aktivitas apa sama anak-anak? Boleh dong kasih inspirasinya, boleh kasih pengalamannya, sharing-sharing di WhatsApp kami. Saya tunggu hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

kabar? Kita masih ada dalam Malang sore ini. Apa kabar untuk Anda yang lagi di jalan sekarang ini, lagi mau cari makan malam, lagi sama keluarga atau mungkin lagi sama teman-teman, hati-hati di jalan ya. Sedang mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga terima kasih Anda mendengarkan kami di 88,3 FM. Bisa juga melalui audio streaming kami, pendengar. Anda bisa akses di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Jadi Anda bisa dengarkan kami, Radio Republik Indonesia, di mana saja, kapan saja. Nah, jadi Anda bisa juga terus update ya, bagaimanakah pertandingan dari Piala Dunia FIFA 2026. Karena besok juga akan ada pertandingan untuk babak grup ya, untuk grup B. Besok ini akan ada pertandingan dari Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina pada pukul 2 dini hari. Besok hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 2 dini hari untuk grup B akan ada pertandingan Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina. Nah, kemudian pada pukul 8 pagi di hari Sabtu besok, Anda juga bisa melihat pertandingan untuk grup B, yaitu ada Amerika Serikat melawan Paraguay, pendengar, untuk Piala Dunia FIFA 2026 besok ya, hari Sabtu 13 Juni 2026. Nah, Anda bisa mendengarkan pertandingan Piala Dunia esok ya, Anda bisa akses di Pro 1 RRI Malang karena kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan untuk pertandingan Piala Dunia akan disiarkan di seluruh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Jadi Anda bisa dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 dengan mendengarkan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Jadi jangan lewatkan ya untuk terus update bagaimanakah keseruan pertandingan dari Piala Dunia tahun ini 2026. Ya, masih juga untuk Anda yang ingin mencari referensi kira-kira libur sekolah ini anak-anak setelah menerima rapor. Mungkin beberapa sekolah sekarang ini ada yang masih masuk ya. Udah apa istilahnya, kelas meeting ya. Udah kelas kosong tinggal menunggu waktu rapotan, atau Anda sudah minggu depan ini menerima rapot anak-anak untuk kenaikan kelas. Karena untuk kelulusan juga ada yang udah wisuda, ada yang belum begitu. Memang di bulan Juni ini lagi padat kegiatannya ya untuk kalender pendidikan. Nah, kemudian tadi setelah, kalau misalnya apa yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan apa ya, membuat jadwal kegiatan harian, kemudian apalagi nih supaya anak-anak itu bisa nggak terlalu banyak-banyak screen time begitu, pendengar. Berikutnya adalah ini yang cukup seru ya, dan anak-anak biasanya suka, yaitu camping. Camping tapi nggak perlu harus ke tempat yang alam-alam yang jauh, mungkin ke bedengan atau harus ke tempat air terjun gitu ya. Nah, Anda bisa coba kalau memang belum bisa pergi liburan, bisa ciptakan suasana libur sekolah di rumah, yaitu dengan camping di halaman rumah atau kalau nggak di teras rumah deh, boleh ya. Jadi di dalam pagar aja, jangan di luar ya, ntar dikira ada ini pos ronda. Jadi supaya suasana campingnya lebih berasa, Anda bisa juga kayak berkemas, bawa pakaian di dalam backpack atau di tas gitu. Kemudian ciptakan suasana di dalam tenda itu benar-benar nyaman, bisa kasih alas tidur yang empuk supaya anak-anak ini betah. Istilahnya mereka tuh main, ayo kemah-kemahan ayo. Itu seneng banget, walaupun kalau biasanya yang masih anak-anak banget itu kalau nggak ada tenda di rumah tuh suka dari selimut besar gitu ya. Cuma di apa istilahnya, bapaknya tuh biasanya ya, kerjaannya bapaknya itu tuh bikin-bikin kayak rumah-rumahan. Itu anak-anak udah seneng banget di bawah bikin kayak camping gitu kan. Anda bisa mungkin bawa makanan yang berat, makanan ringan, snack-snack gitu. Makan, menikmati momen di dalam camp, di dalam tenda. Kemudian Anda bisa sambil nonton film bareng atau cerita-cerita. Aduh, kayaknya seru banget ya. Bisa dicoba nih. Terus di depan gitu ya. Bisa sambil
yang punya kompor portable tuh bisa ya kayak bikin-bikin barbekyuan gitu, disiapin mungkin bikin-bikin sandwich kayak ya, atau ya pokoknya makanan-makanan yang praktis, yang cocok banget kalau dimakan itu pas lagi camping, bisa dicoba. Jadi kalau memang belum sempat untuk libur, pergi liburan ya di tempat yang berbau-bau alam, bisa dicoba dulu di teras rumah. Atau mungkin ada halaman yang lebih luas, boleh banget. Jadi itu akan berasa banget, lebih berasa campingnya. Nah kemudian juga ini nih yang gak akan kerasa karena anak-anak itu kayaknya energinya kayak gak habis-habis, mungkin bisa dilakukan dengan olahraga ya. Walaupun ini mungkin beban juga untuk orang tua yang gak terlalu suka olahraga, bukan gak terlalu suka, yang setiap kali diajak olahraga, aduh bentar, besok deh besok, tapi gak tahu besoknya kapan. Jadi sebenarnya ini adalah PR untuk orang tua ini ya, supaya mau kembali untuk mengolahraganya dengan melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak, supaya aktivitasnya semakin seru dan mereka nggak bosen. Bisa aktivitas lain di luar ruangan, bisa merawat tanaman di kebun, bisa membersihkan hewan peliharaan, atau diajak tuh hewan peliharaannya jalan-jalan, atau juga Anda bisa jalan-jalan lakukan olahraga-olahraga yang anak-anak bisa, misalnya kayak badminton atau mungkin sepak bola yang ala-ala gitu aja, itu juga pasti akan seru. Nah banyak ya yang sebenarnya bisa dilakukan supaya juga anak-anak bisa teralihkan dari gadget atau screen time. Saya juga masih tunggu Anda untuk gabung ya malam hari ini dalam Malang sore ini di 081 555 600 915.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Ya pendengar, terima kasih Anda terus setia bersama kami dalam Malang sore ini. Saya Diah Laras yang temani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, nantinya ketika sudah masuk ya, kalau ini sekarang menikmati libur panjang bersama dengan anak-anak yang udah mau naik jenjangnya, naik kelas ataupun sudah lulus ya, babak baru akan dimulai. Jadi dengan harapan, dengan semangat baru, tahun ajaran baru, anak-anak juga lebih semangat dan juga persiapan ya menyambut untuk nanti tahun ajaran baru dengan kelas yang baru. Biasanya tuh semuanya serba baru gitu. Nah, gimana sih supaya anak-anak ini lebih semangat nantinya? Kan biasanya tuh kalau udah mau menyambut tahun ajaran baru tuh semuanya serba baru, supaya anak-anak tuh semangat. Nah, selain untuk merayakan atau memberikan selamat dengan memberikan teh tas baru, sepatu baru, seragam yang udah mulai gak muat. Karena gak kerasa, ya Allah, anak-anak ini udah makin besar, tingginya udah sama, kayak hampir kayak mamanya, hampir kayak papanya ya. Tapi yang paling penting ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika nanti anak-anak sudah mulai melakukan pembelajaran lagi. Ya Allah, libur aja belum udah mulai persiapan untuk sekolah lagi ya. Tapi yang paling penting memang tadi tuh menikmati momen liburnya itu harus yang kalau bisa tuh jangan yang akhirnya keasikan, akhirnya ketika mau menyambut ajaran baru kayak ya liburnya udah selesai, harus sekolah lagi ya. Tapi harapannya nanti ketika mereka sudah mulai untuk ketemu teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, guru yang baru, mereka tetap semangat, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk berteman dengan teman-teman yang baru lagi, membuat pertemanan ya. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk anak-anak biasanya selain mempersiapkan alat-alat untuk belajar mereka seperti yang tadi ya saya sampaikan, entah itu tas, kemudian juga kotak pensil, alat tulis, buku. Nah, yang biasanya juga selalu diupayakan untuk menjadi semangat mereka, buku-bukunya udah pada baru semua ya, disampul rapi, kasih nama. Biasanya tuh mereka paling excited kalau kasih nama sendiri. Nah, tapi jangan lupa juga untuk menetapkan tujuan ya. Kalau punya tujuan di akhir tahun ajaran itu, seperti prestasi yang ingin dicapai itu apa, biasanya nanti akan membuat anak-anak lebih fokus dalam belajar. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk berdiskusi bersama dengan anak, untuk mengatakan atau memberikan arahan ya, gimana sih, apa tujuan-tujuannya nanti ketika di kelas, kenaikan kelas ini. Itu akan menjadi motivasi juga untuk anak-anak mengejar targetnya ya, atau tujuannya. Kemudian juga Anda bisa nanti berdiskusi bersama dengan anak-anak untuk membuat rencana dan jadwal belajar. Nah, ini juga bisa dikomunikasikan bersama dengan anak, karena ini juga bisa membantu mereka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi membuat rencana dan jadwal belajar ini bisa membantu anak-anak terhindar dari kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, kalau kebiasaannya ini sudah terlatih sejak dini, ini akan terus dibawa sebagai bekal mereka nanti ketika masuk di dunia kerja. Nah, selain itu juga diupayakan untuk bisa bersikap terbuka dan tidak takut. Jadi memberikan motivasi ya untuk anak-anak supaya lebih berani mencoba hal-hal baru, karena ini bisa membuat anak-anak ini dapat banyak teman, pengalaman baru juga. Walaupun mungkin memang tidak terasa sekarang, tapi di masa depan harapannya nanti dengan punya yang banyak teman ini bisa berguna untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang ya. Dan yang paling penting sih sebenarnya adalah jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini dia yang penting, karena fisik ini juga tidak kalah penting untuk dijaga. Kemudian juga kesehatan mental supaya anak-anak terhindar dari stres belajar. Jadi diupayakan untuk bisa memberikan motivasi, dorongan ya, supaya bisa menghadapi tantangan nantinya di tengah proses belajar. Karena kan kalau udah naik kelas tuh biasanya pelajarannya akan lebih susah. Tapi kalau kita bahas udah takut duluan ini khawatirnya, udah stres duluan. Jadi tetap diberikan semangat ya. Wah, ini nih kayaknya PR juga nih untuk orang tua, gimana supaya anak-anak tetap
bisa fokus, konsentrasi untuk mereka belajar, selain juga mempersiapkan kebutuhan apa saja sih yang nanti untuk menunjang belajar mereka selama tahun ajaran baru nanti. Terima kasih untuk Anda pendengar ya, sudah bergabung bersama kami dalam Malang sore ini di Pro 1 RRI Malang. Nanti akan ada Ruli Suprayogo ya, yang akan melanjutkan dalam Malang malam ini hingga nanti menjelang pukul 12 malam. Dan jangan lewatkan pukul 19 juga kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kamu ibu nggak ada orang BTKN, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
8: Mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki

0: cipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
2: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
1: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
3: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
6: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Oke, mau ziarah di sini?
6: Iya, ziarah.
7: Rombongan dari
6: 74 KBH Al-Mabrur ini.
7: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
6: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
5: Saya mendengar Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad.

0: Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Kula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
3: Karena pada apa buat atau bagaimana?
4: Udah tanggal 28, 24 Mei.
3: Bukan baru sampai sana?
4: Bukan. Udah mau dikas ke wudu.
3: Udah mau. Di tempat di sini
4: sakit. Dari Medan gak sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
5: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
6: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
5: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin. Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
7: Oh, ada apa? Ada di sini. Oh, kurma. Ada sih?
8: Unta.
7: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu. Lima.
5: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
9: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
10: Waktu luar musra bagaimana?
9: Sama kan?
10: Kuat di beliau?
9: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kuat musra cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
10: Dibadalkan?
9: Buat lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
10: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid tidak lancar?
9: Insya Allah, sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
5: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
11: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
5: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
13: The idea has endured for 250 years.
14: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
15: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
14: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
16: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
14: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
17: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
14: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Happy birthday America. Cheers.
1: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
18: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
19: To be honest, I don't get that nervous.
20: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
19: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
18: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
20: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
21: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
18: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai.
1: Malam ini terus temani Anda dengan informasi.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Di Jumat malam ini, saya Ruli Spraigo kembali menemani Anda untuk edisi hari ini 12 Juni 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda di Malang malam ini, dan telah kita ikuti tadi warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik bersama dengan Pendeta RD Stefanus Jemmy Fantau M.Hum, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mengenal pribadinya, yang akan kami hadirkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga siaran berbahasa Inggris Happy Friday yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 hingga pukul 21. Senandung Rindu akan kami hadirkan untuk Anda dengan menghadirkan tembang-tembang kenangan yang siap untuk menemani waktu istirahat Anda dari jam 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan tembang-tembang berbahasa Inggris hingga nanti pukul 24. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Dunia yang akan kami siarkan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Saya Ruli Spraigo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia Programa 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengenali pribadinya. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kini kita siapkan hati kita untuk memohon rahmat dan berkat serta memohonkan karunia Roh Kudus-Nya untuk membimbing dan menuntun kita dalam mengerti dan memahami firman-Nya pada hari ini. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena hingga saat ini kami masih boleh menikmati rahmat kehidupan. Kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu, menerima pengajaran-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh semakin diperkaya dengan kekuatan firman-Mu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam masa Prapaskah ini. Kami bersyukur karena firman-Mu sungguh-sungguh membawa kami semakin mengenali Engkau lebih dalam. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar melalui kuasa Roh Kudus-Mu itu kami sungguh-sungguh dituntun dan dibimbing dalam mengenali Engkau secara lebih dalam dan menyadari kehadiran-Mu yang akan membawa kami sampai pada kemuliaan, sebagaimana janji yang Engkau berikan kepada setiap orang yang beriman dan percaya kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan pada malam hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28b sampai dengan 36. Pada suatu ketika, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah Anakku pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, dikisahkan peristiwa transfigurasi, perubahan rupa Yesus yang selama ini dikenal oleh para murid menjadi Yesus yang menampilkan kemuliaannya bersama dua tokoh suci bangsa Israel. Dikisahkan bahwa peristiwa ini terjadi ketika Yesus bersama dengan ketiga muridnya yang kerap kali dibawa oleh Yesus untuk mengalami peristiwa-peristiwa istimewa, yakni Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Sebuah rutinitas yang memang biasanya dilakukan oleh Yesus ketika dia tidak melakukan karya pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Suatu kebiasaan yang juga diajarkan Yesus kepada kita, bahwa di tengah berbagai macam kesibukan aktivitas kita, kita perlu menyiapkan waktu, kita perlu menyiapkan saat di mana kita sungguh-sungguh berdialog, bercengkerama, berbicara dengan Allah, agar relasi kita dengan Allah itu tidak jauh, melainkan selalu dekat. Dalam komunikasi itu juga menunjukkan bagaimana kita perlu melibatkan Allah di dalam setiap perjalanan hidup kita, dan kita juga perlu harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini itu akan membuahkan nilai-nilai yang berharga bagi kita, yang juga patut kita syukuri kepada Allah, karena Beliaulah, karena Dialah yang memberikan kepada kita karunia-karunia yang tentu saja membawa makna dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Jadi doa yang dipanjatkan Yesus ini untuk memberikan pengajaran kepada kita semua akan pentingnya membangun sebuah relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Allah. Meskipun banyak orang mungkin ya mempertanyakan, katanya Yesus ini Allah, kok masih berdoa kepada Allah? Nah, itu yang lalu menjadi pertentangan dan lalu menjadi sanggahan gugatan akan kealahan Yesus yang seringkali muncul. Tapi patut disadari, meskipun Yesus Allah, tapi mengapa dia berdoa kepada Allah Bapa? Untuk menunjukkan kepada kita semua bagaimana kehidupan seorang beriman harus dijalani. Sesungguhnya tanpa berdoa pun Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada kita sebagai seorang manusia apa yang harus dilakukan. Maka dalam konteks ini sesungguhnya Yesus menampilkan jati dirinya sebagai seorang manusia untuk memberikan keteladanan kepada manusia. Bagaimana manusia itu hidup tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dan potensi dirinya, tapi dia harus menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu tidak akan menjadi sempurna, tidak akan menjadi baik kalau tidak ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka Yesus memberikan suatu pengajaran kepada kita sebagai seorang manusia. Ketika Yesus memerankan peranannya sebagai seorang manusia, dia menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh manusia yang beriman ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini dengan segala aktivitasnya. Orang tidak bisa sibuk terus-menerus dengan segala aktivitasnya, tapi orang harus menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Allah, untuk berdialog, memohon pertolongannya, mendengarkan apa yang menjadi harapannya, rencananya, kehendaknya, dan juga mensyukuri akan rahmat-rahmat yang ia karuniakan dan ia berikan kepada kita. Jadi itu fungsinya kenapa Yesus seringkali dalam perjalanan hidupnya ada sesi, ada momen di mana dia lalu menyingkir dari tengah-tengah masyarakat, menyingkir dari segala macam pekerjaannya untuk berdoa. Dan dalam momen Yesus berdoa ini bersama dengan ketiga murid yang kerap kali mengalami peristiwa istimewa ini, Yesus berubah-rubah. Dan lalu menjadi pertanyaan, kenapa kok doanya di gunung? Karena simbolisasi gunung itu tempat yang tinggi. Ini menggambarkan bahwa Allah itu ada di tempat yang tinggi. Maka kita harus pergi masuk dalam kerahimannya untuk berjumpa dengan Dia. Maka kita harus masuk ibaratnya ke gunung yang tinggi, pergi ke gunung yang tinggi, ke tempat tahta Allah, nah, untuk berjumpa dengan Dia. Ya tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari dewasa ini, tentu tidak selalu kalau mau doa harus pergi ke gunung. Nanti orang enggak berdoa ya. Karena apalagi kalau rumahnya itu di sekitar pantai, bukan di daerah pegunungan ya. Mau cari gunung di mana, jauh ya. Lalu akhirnya tidak berdoa, bukan begitu maksudnya. Tentu saja ini adalah sebuah simbolisasi bahwa Allah ada di tempat yang tinggi. Artinya kita masuk dalam keheningan, masuk ke hadirat Allah untuk bisa berjumpa dengan Dia. Di mana itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, di dalam keheningan doa-doa yang kita panjatkan. Kita masuk dalam hadirat Allah. Jadi bukan hanya sibuk dengan segala macam aktivitas, tapi kita harus menyediakan waktu kita untuk masuk dalam kerahiman Allah, untuk berdoa, berdialog, yang seperti saya katakan tadi ya, lalu memohonkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, mensyukuri rahmat-rahmat yang telah kita terima, dan memohon petunjuk, pertolongan, bimbingan dan tuntunannya, agar hidup kita ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita boleh mendapatkan jalan keselamatan yang dijanjikan-Nya bagi kita. Nah, dalam momen itu, seperti saya katakan tadi, lalu Yesus berubah-ubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saat itu para muridnya ini tampaknya tidak tahu, kemungkinan mereka saat itu ketiduran. Karena kita tahu bahwa biasanya ketiga murid ini seringkali kalau diajak Yesus berdoa, bukannya ikut berdoa, malah sering ketiduran. Ya, seperti kita pada umumnya ya, kalau diajak berdoa kadangkala karena terlalu lelah atau karena mungkin kurang konsentrasi dan sebagainya, bukannya berdoa malah ketiduran. Nah, itu yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita, dan itu juga ternyata kemungkinan dialami juga oleh para rasulnya ini ketika murid ini mengalami situasi itu. Maka lalu muncul Yesus yang tampil dengan pakaian yang putih berkilau-kilauan, dan bersama dengan Yesus ada juga Musa dan juga Elia. Keduanya juga tampil dalam kemuliaan, lalu berbicara akan suatu tujuan, yakni kepergian Yesus ke Yerusalem. Gambaran ini menunjukkan kepada kita sesemua orang-orang yang membaca firman Tuhan ini, dan juga para murid yang pada saat itu terkejut ya, karena tiba-tiba kok ada cahaya gitu ya. Ketika Yesus berdoa tiba-tiba ada cahaya, mereka terkejut dan tidak ngerti apa yang terjadi pada saat itu. Untuk menunjukkan kepada para murid yang hadir pada saat itu, dan juga kita yang membaca, bahwa nanti pada akhirnya peristiwa penderitaan Yesus di Yerusalem, kota yang merendahkan Sang Juru Selamat ini, akan menjadi juga kota yang menampilkan kemuliaan Sang Juru Selamat. Dengan kata lain, Yesus melalui peristiwa transfigurasi atau menampakkan kemuliaan-Nya ini, Yesus ingin menunjukkan kepada setiap orang, terutama ketiga murid yang hadir pada saat itu, bahwa nantinya peristiwa sengsara yang akan dialami sebagai Mesias itu akan berujung pada titik kemuliaan yang juga akan dialami oleh banyak orang. Setiap dari kita akan mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita, tetapi pada akhirnya ketika kita melakukan pertobatan yang tujuan juga membuat kita menderita. Kita menderita karena dosa itu ada dua ya. Menderita karena dosa, karena kita tidak mau bertobat sehingga kita menerima hukuman dosa yang bertubi-tubi. Atau menderita karena dosa, karena kita ingin melawan kedosaan kita, kelekatan-kelekatan kita, dan itu juga menimbulkan penderitaan, menimbulkan sakit. Sama seperti kalau Anda mau merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan kebiasaan lama yang sudah menyenangkan, yang membuat kita mapan, itu sakit ya. Kalau kita suka misalnya bermalas-malasan, lalu kita mau merubah diri kita menjadi pribadi yang rajin, itu sakit, itu tidak nyaman, tidak enak. Tapi kalau kita bisa melalui itu kan membawa kita sampai pada kemuliaan. Nah, kadangkala orang itu tidak mau mengalami kemuliaan melalui peristiwa sakit ini. Orang mau tiba-tiba langsung mendapatkan kemuliaan itu tanpa harus melalui sakit. Pernah tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib? Selalu ada jalan salib untuk bisa mencapai titik kemuliaan itu. Orang tidak bisa bim salabim langsung dia jadi masuk dalam kemuliaan itu, tidak bisa. Hal ada yang harus dia perjuangkan. Nah, perjuangan itu apa? Pemurnian diri, pengudusan diri, yaitu perubahan diri menjadi lebih baik, mengikuti seperti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Maka ketika para murid ini melihat Yesus yang tampil ya, Yesus yang tampil di depan mereka, kaget mereka karena ada cahaya yang berkilau-kilauan. Mereka bingung apa yang harus kita lakukan ini, karena bingung, tidak mengerti. Maka lalu muncullah gagasan dari Simon Petrus. Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Nah, sikap dari Simon Petrus ini adalah gambaran kebingungan. Karena dia tidak memahami dan juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Wah, ada peristiwa yang begitu luar biasa. Peristiwa yang membahagiakan, peristiwa yang menyenangkan. Harus ngapain ini? Nah, karena gak tahu akhirnya, wah, ini bagus ya Tuhan, ayo saya dirikan kemah aja ya. Itu gambaran dari orang yang bingung karena tidak tahu mau melakukan apa-apa dengan peristiwa itu. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya bukanlah untuk membawa ketiga orang ini terus-menerus mengalami peristiwa yang menyenangkan ini. Ketiga orang ini hanya ditunjukkan apa yang terjadi pasca penderitaan Sang Mesias di Yerusalem, sehingga para murid ini tahu, oh, penderitaan Yesus itu tujuannya apa? Apa yang akan terjadi? Nah, gambaran itulah yang mau ditunjukkan Yesus kepada para muridnya. Kemuliaan itu belum terjadi, tetapi kemuliaan itu akan terjadi nantinya setelah peristiwa sengsara, wafat, dan nanti berujung pada kebangkitan Yesus. Itu yang mau disampaikan Yesus. Supaya apa? Supaya para muridnya ini tahu bahwa apa yang mereka alami ini, apa yang akan mereka jalani, itu adalah sesuatu yang punya tujuan pasti. Para murid ini nantinya kita akan melihat bagaimana mereka kerap kali menolak ketika Yesus menyampaikan apa yang harus terjadi dengan Mesias, di mana Mesias harus menderita, Mesias harus diolok-olok, dihina, ditangkap, diperlakukan dengan tidak adil, bahkan dibunuh. Mereka tidak tahu apa arti semua itu. Maka seringkali kita melihat ada penolakan-penolakan yang terjadi dalam diri para muridnya ini. Karena apa? Karena mereka tidak tahu sebenarnya penderita yang dialami Mesias itu apa tujuannya, dan nanti arahnya kemana, gak jelas bagi mereka. Karena mereka gak paham. Maka Yesus sebenarnya sudah membantu mereka untuk menjelaskan, nanti ketika kamu melihat penderitaan-penderitaan yang terjadi, ada ujungnya akan kamu capai, yakni kemuliaan, seperti yang kamu lihat saat ini. Jadi apa yang kamu lihat saat ini, yang kamu rasa menyenangkan, yang kamu rasa membahagiakan, memberikan kedamaian, kehangatan, memberikan suatu situasi yang sungguh-sungguh luar biasa ini, ini semua pasti akan kamu dapatkan kalau kamu sudah melewati perjalanan salib. Mesias juga akan melalui perjalanan salib itu, dan dia akan sampai pada titik kemuliaan itu. Dengan kata lain, Yesus secara tidak langsung juga menunjukkan kepada para muridnya, ini loh, aku sang cahaya sejati, sang Mesias yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia, yang mengangkat kamu dari lumpur dosa, dari kegelapan dosa, menuju kepada terang ilahi. Maka digambarkan sebagai pribadi yang tampil dengan pakaian yang putih berkilau-kilauan. Putih berkilau-kilauan ini menggambarkan akan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan yang begitu agung, begitu membawa kedamaian, begitu membawa ketenangan, begitu membawa kehangatan. Situasi yang benar-benar begitu luar biasa, yang tidak selalu bisa kita dapatkan di dunia ini. Mungkin kita pernah mengalami situasi, tapi hanya sesaat-sesaat. Tapi ketika kita sudah masuk dan melihat Allah dalam kemuliaannya, maka situasi yang nyaman, situasi yang tentram, damai, penuh kehangatan, situasi yang begitu luar biasa ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Nah, itu yang mau digambarkan Yesus kepada ketiga murid ini, supaya mereka tahu nantinya. Sehingga ketika nanti mereka melanjutkan karya misi pewartaan akan keselamatan, mereka sudah bisa memberikan kesaksian, karena mereka sudah punya bukti-bukti otentik akan tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia yang setia mengikuti salib Tuhan ini. Mereka sudah punya bukti otentik bahwa penderitaan yang akan kita alami itu adalah penderitaan yang berujung pada kemuliaan, dan itu pasti. Itu yang mau dikatakan. Tapi kuncinya, untuk bisa melakukan itu, kita harus melakukan kehendak Bapa. Maka dari itu pada bagian berikutnya, ketika Petrus menyarankan atau menawarkan kepada Yesus untuk mendirikan tiga kemah itu. Maka awan itu turun dan mereka ketakutan. Waduh, apa ini, ada peristiwa apa lagi nih? Lalu hanya tinggal Yesus seorang diri di saat itu, ya, ketika awan itu sudah pergi. Tapi waktu awan itu meliputi, ada suara yang terdengar yang mengatakan bahwa inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Itulah kata kunci dan pesan emas yang disampaikan oleh Allah kepada ketiga murid ini yang nantinya akan menjadi saksi-saksi untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Tampaknya ketiga murid ini adalah tiga tokoh besar dalam hidup kerasulan yang nantinya memiliki tugas berat untuk membawa pesan ini kepada rasul-rasul yang lainnya dan semua orang yang akan menjadi murid-murid Kristus dalam pengajaran mereka. Jadi mereka diberi bekal yang sungguh sangat luar biasa. Dan kata emasnya yang harus selalu tertanam dalam diri mereka adalah, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Dan itulah kata kunci yang membuat orang bisa sampai pada kemuliaan itu. Jadi salib penderitaan, berbagai macam situasi sulit dalam kehidupan ini akan mampu dilampaui dan dilewati oleh setiap orang kalau dia mengikuti pesan emas ini, yakni percaya bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat, Putra Allah, Sang Mesias yang diutus datang ke tengah-tengah dunia sebagaimana nubuat para nabi. Nah, kehadiran Musa dan kehadiran dari Elia itulah gambaran pembuktian akan dua kitab besar orang Israel yang menjadi nubuat kehadiran Sang Mesias. Musa menggambarkan akan Taurat yang menjadi hukum utama kehidupan orang-orang Yahudi. Elia adalah gambaran dari para nabi yang menubuatkan akan kehadiran Sang Mesias ke tengah-tengah dunia ini. Maka kehadiran dua tokoh ini adalah gambaran dua tokoh yang mewakili dua kitab orang-orang Yahudi yang menjadi sumber pengajaran mereka, bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka bukanlah kehadiran yang tidak terduga, tapi kehadiran yang sungguh-sungguh merupakan penggenapan. Dan itu diafirmasi atau diteguhkan oleh kehadiran dua tokoh ini. Jadi kehadiran Musa dan Elia untuk meneguhkan bahwa nubuat yang mereka selama ini pelajari, yang selama ini mereka dengar, yang selama ini mereka tahu, yang selama ini diwartakan kepada mereka adalah nubuat yang sudah tergenapi. Ada tiga peneguhan kalau kita mau melihat dalam peristiwa ini. Pertama, kehadiran Musa, kehadiran Elia, ya, dan pernyataan Allah sendiri yang menyatakan, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Maka kuncinya, dengarkanlah dia. Mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, mendengarkan apa yang Tuhan tuntunkan dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan mendengarkan firman-Nya, kita akan bisa sampai pada jalan kemuliaan itu. Kita akan bisa melewati perjalanan salib itu. Kuncinya hanyalah firman Tuhan. Dan Yesus membawa banyak orang sampai pada kemuliaan dalam peranannya sebagai manusia yang menebus dosa manusia adalah dengan mentaati firman Tuhan. Yesus menggenapi akan nubuat-nubuat para nabi dan kitab Taurat. Itulah gambaran bagaimana Yesus setia terhadap firman Tuhan, dan dia selalu mengikuti firman Tuhan yang adalah dirinya sendiri. Karena Yesuslah sang firman itu. Jadi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi yang merupakan firman Tuhan juga, karena mereka menubuatkan itu berdasarkan wahyu dari Allah sendiri, dan itu digenapi oleh Yesus sang firman sejati. Maka apa yang telah tertulis itu sungguh-sungguh dinyatakan secara real, secara konkret dalam diri Yesus Kristus yang hadir tengah-tengah mereka. Maka peristiwa transfigurasi ini adalah peristiwa yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengenali pribadinya. Jadi kalau kita bertanya-tanya, banyak orang bertanya-tanya siapa Yesus itu pada zaman itu ya. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya, seringkali ditanya orang, Yesus yang kamu sembah itu siapa? Dan kita suruh menjelaskan, bingung, karena kita tidak terlalu mengenal. Pada firman Tuhan hari ini, kita sebenarnya dijelaskan siapa Yesus itu. Yesus itu adalah Dia yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kemuliaan bagi banyak orang. Dia adalah penyelamat umat manusia. Dia adalah sungguh-sungguh penggenapan akan firman Tuhan terhadap firman keselamatan itu. Maka tidak diragukan lagi, ini adalah pembuktian nyata, pembuktian yang tidak bisa disangkal. Jika orang bertanya siapa Yesus itu, kok bisa kamu mengatakan Tuhan? Sebenarnya ini sudah menunjukkan kepada kita secara nyata siapakah sosok Yesus itu. Karena terbukti, yang membuktikan bukan kemampuan manusiawi, Allah sendiri yang membuktikan dengan caranya, melalui peristiwa transfigurasi ini dan melalui suara yang keluar dari awan ini. Pembuktian yang nyata, dan ini tidak dikarang-karang, suatu bukti konkret, akurat. Kok dalam bahasa ilmiah, sudah terbukti secara empiris, jadi tidak bisa diganggu gugat, valid. Bukti inilah bukti yang valid bahwa Kristus sungguh-sungguh penggenapan dari nubuat keselamatan yang selama ini kita dengarkan. Itu yang mau dikatakan dalam peristiwa ini, dan itu disampaikan kepada tiga orang yang nantinya juga punya misi untuk menyampaikannya, menyebarkannya kepada banyak orang, sehingga setiap orang sungguh-sungguh menjadi yakin dan percaya bahwa Yesus yang ada di tengah-tengah mereka adalah sungguh-sungguh Sang Juru Selamat dunia, sungguh-sungguh pribadi yang kita nanti-nantikan, yang kita rindu-rindukan, yang akan membawa kita sampai pada titik kemuliaan bersama dengan Allah dalam komunitas para kudus di surga, dalam perjumpaan khusus, dalam perjamuan khusus dengan Allah sendiri untuk selama-lamanya. Saudari-saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, demikianlah permenungan yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mailah kini kita datang ke hadirat Tuhan kembali. Kita mohon berkat dan rahmat-Nya agar kita sungguh-sungguh mampu semakin percaya dan semakin yakin, dan yang paling penting semakin mengenal pribadi-Nya, bahwa memang Dia yang secara valid dinyatakan sebagai keselamatan bagi kita semua. Siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, yang makasih kami bersyukur kepada-Mu atas segala karunia, berkat, rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama atas bimbingan dan tuntunan-Mu selama kami merenungkan firman ini. Kiranya firman yang kami dengarkan ini semakin memperkaya iman kami, semakin meneguhkan kami, dan semakin membuat kami mengenali Engkau sebagai pribadi yang mulia, pribadi yang agung, pribadi yang membawa keselamatan bagi kami, pribadi yang sungguh-sungguh menggenapi firman yang telah dinyatakan kepada kami, firman keselamatan yang membawa kami sungguh-sungguh akan sampai pada kemuliaan sebagai sebuah janji pasti bagi kehidupan kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tetap menuntun dan membimbing kami, agar jangan sampai iman kami goyah, jangan sampai kami berpaling daripada-Mu, melainkan biarkan kami tetap setia untuk mengikuti jalan salib-Mu menuju kemuliaan yang Engkau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak.

0: tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
1: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu nggak penting. Padahal yang nggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
2: Masalahnya nih ya, Bim. Banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
1: Di sekolah, kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
2: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
1: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat nak, ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Ini temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: say you should take it off.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

dalam sejarah. Setiap tahunnya di tanggal 12 Juni, kita memperingati Hari Menentang Pekerja Anak Sedunia atau World Day Against Child Labor. Hari berharga ini digagaskan oleh International Labor Organization atau ILO pada tahun 2002 silam untuk memberikan wadah bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu dalam menangani masalah pekerja anak. Peringatan ini diciptakan bukan tanpa alasan konkret, tetapi mengingat banyaknya anak-anak di dunia yang harus melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan perkembangan fisik maupun mental mereka. Sebagai bentuk upaya penghapusan pekerja anak, ILO mengadopsi Target Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai tujuan dunia untuk mengikis bersih semua bentuk pekerja anak di tahun-tahun yang akan datang. Marilah kita rayakan hari ini dengan penuh semangat untuk mengatasi ketidakadilan bagi pekerja-pekerja anak di seluruh dunia. Hari ini dalam sejarah.

Cedera akibat sambaran petir tidak selalu terjadi akibat sambaran langsung dari langit ke manusia. Seseorang tetap bisa cedera akibat sambaran petir dalam kondisi berikut. Menyentuh objek yang tersambar langsung. Terpercik ketika petir melompat dari objek yang lebih tinggi ke arah korban. Berada dalam radius aliran listrik ketika petir menyambar tanah. Terlempar ketika udara dengan cepat menjadi panas dan dingin akibat sambaran petir, dan lain-lain. Saat Anda berada di luar rumah dan tiba-tiba saja cuaca mendung, disertai banyak gemuruh suara petir, lakukan beberapa hal berikut ini. 1. Segera cari tempat berlindung yang aman dan tertutup. 2. Jika tak ada tempat berlindung yang memadai, sebisa mungkin hindari sentuhan dengan tanah, karena petir dapat menghantarkan arus listrik di permukaan tanah. 3. Hindari semua jenis peralatan elektronik, karena petir dapat menjangkau sistem kelistrikan dan penerimaan sinyal radio serta televisi. 4. Hindari lantai dan dinding beton. Saat petir terjadi, sangat mungkin aliran listrik mengalir ke sana. Konsekuensi tersambar petir sangat serius. Saat perakiraan menunjukkan akan adanya potensi cuaca ekstrim dan badai petir, ada baiknya tunda semua aktivitas di luar rumah dan lindungi diri Anda dari ancaman sambaran.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia di jam 9 malam ini. Hingga nanti pukul 11 kami hadirkan tembang-tembang nostalgia dalam acara yang pasti sudah Anda tunggu-tunggu. Kami hadirkan untuk Anda Senandung Rindu yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Jumat malam pastinya. Di edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 Senandung Rindu masih ada banyak sekali lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana ada dan udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Eh, sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh, nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Anda bayangkan? Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Anda masih bersama kami di Senandung Rindu dan pastinya di malam hari ini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis di App Store dan juga di Play Store. Jadi Anda bisa menyimak siaran kami dimanapun dan juga kapanpun, tidak perlu membawa radio konvensional ya, cukup dari handphone Anda. Anda pun juga sudah bisa langsung menikmati siaran RRI dimanapun dan juga kapanpun. Sekali lagi, aplikasi RRI Digital bisa diunduh secara gratis di App Store dan juga di Play Store.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku.
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalani aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia sangat beruntung memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan kategori alam yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 5.700 kadal raksasa pemakan daging terbesar di dunia atau Komodo. UNESCO menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai warisan wisata alam pada tahun 1991. Yang kedua, Taman Nasional Lawrence adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Taman ini menjadi warisan dunia pada tahun 1999, merupakan satu-satunya kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati terlengkap se-Asia Pasifik. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis Sumatera dengan luas sekitar 2,5 juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Loser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Merupakan lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera bercula dua yang sangat dilindungi. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan alam pada tahun 1991. Alasannya karena wilayah ini memiliki hutan lindung yang sangat luas, ditambah ada kurang lebih 60 ekor badak dan spesies tanaman hidup bebas di tempat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk nanti di jam 2 dini hari kita akan bersama-sama mengikuti Pesta Bola Dunia, pertandingan antara Kanada kontra Bosnia Herzegovina. Saya Rulis Proyeko pamit dari kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih dan selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setiap persatu RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Raja Par hadir kembali menyapa Anda di Malang pagi ini. Edisi hari Sabtu 13 Juni 2026 dan tentunya saya akan temani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pada kesempatan pagi kali ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi di awal dengan topik doamu adalah kekuatanmu nanti bersama dengan Ustazah Insinyur Yayu Sulistyaningsih selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan warta berita sentral nanti pada pukul 7. Selepas itu nanti Anda bisa ikuti Pesta Bola Dunia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 Jakarta. Nanti akan ada pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay. Jadi jangan lewatkan, jangan sampai ketinggalan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu mendengarkan program 1 RRI Malang di 94,6 FM. Dan untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Probolinggo, Anda juga bisa mendengarkan kami di frekuensi 88,3 MHz. Dan pendengar, kami juga akan membagikan informasi-informasi seputar Malang Raya diiringi dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Senang sekali pagi hari ini saya Rao Japar kembali hadir menemani Anda dalam tausiah Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini tema kita yakni tentang doamu adalah kekuatan. Dan untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita telah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ibu Ustazah Insinyur Yayu Sulistyaningsih, selaku pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Selamat pagi Ibu Yayu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa? Alhamdulillah. Apa kabar Ustazah Yayu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, senang sekali ya, kita sudah sepertinya sudah cukup lama tidak mengudara bersama ya Ustazah ya.
2: Iya, kayaknya lama gak ketemu Mbak Aji.
1: Sudah lama sekali ya. Baik, Ustazah, pagi hari ini tema kita yakni tentang doamu adalah kekuatanmu. Sebelum nanti kami mengundang para pendengar untuk dapat bergabung bersama kita di Tausiah Mutiara Pagi kali ini, kami persilakan dahulu Ustazah Yayu untuk bisa menyampaikan pengantar. Silakan Ustazah.
2: Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.

Pada pendengar yang dirahmati Allah, hari ini tema kita tentang ya, tausiah mutiara pagi adalah doamu adalah kekuatan. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti akan menghadapi berbagai ujian hidup yang datang dalam berbagai bentuk dan tingkat kesulitan. Manusia, kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya ya, saat bayi penuh ketidakberdayaan, bergantung pada orang lain. Ada masalah dalam dirinya, tanpa kasih sayang, pertolongan dari orang tua atau orang sekitarnya, dia tidak akan bisa bertahan. Pada masa balita, bagaimana dia berjuang untuk bisa berbicara, berjuang untuk bisa belajar berjalan, bermasalah. Berapa kali jatuh untuk bisa berdiri, berapa kali dia harus tercengkang untuk bisa melangkah, itu juga masalah. Masa sekolah juga tidak kurang juga masalah yang ada. Bekerja begitu, tidak punya pekerjaan susah, punya pekerjaan kadang-kadang juga masalah juga bermacam-macam datangnya. Yang gaji kurang lah, yang temennya kurang nyaman lah, dan tekanan kerjaan yang berat dan sebagainya. Atau juga misalnya kondisi seorang yang sudah menikah atau belum menikah. Semuanya juga akan ada masalahnya, belum menikah masalah, setelah menikah juga masalah. Tantangannya bagaimana punya rumah, berinteraksi dengan keluarga, dan pasangan seterusnya. Itulah ya. Atau hubungannya dengan soal makanan, dan seterusnya. Begitulah kehidupan. Dan memang Allah yang menciptakan kita sudah memberi sinyal ya, sudah menghabarkan kepada kita bahwa hidup kita itu tidak akan sepi daripada pernak-pernik ujian. Jadi jika kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiril shabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan beri cobaan pada kalian ya, bagi kita manusia ya. Jadi Allah menciptakan kita itu sudah memberikan satu paket, memberikan kita kehidupan, juga memberikan paket cobaan. Minal khaufi, dari rasa takut. Kita kadang takut tidak menikah, takut sendiri, takut miskin, takut disalahkan ya, takut yang mengancam jiwa ya. Rasa takut itu selalu seringkali menghampiri kita dalam bermacam-macam. Minal khaufi wal ju'i, dan kelaparan, kekurangan makan itu ya. Bagaimana dengan penghasilan kita kalau kena PHK, bagaimana memberi makan anak dan istri seterusnya ya. Dengan kelaparan itu ya, dengan kemiskinan ya. Wa naqsin minal amwali wassanabdi wassamarot, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi di samping ada ketakutan, tadi ada ketakutan dengan khawf, dengan kelaparan, juga dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ini ya, ya rasa takut, rasa tidak nyaman, rasa terancam, perasaan-perasaan yang tidak nyaman dalam jiwa kita, dan kekurangan buah-buahan. Itu ya, kita kehidupan untuk memberikan seperti itu. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wabashiris wabirin, maka sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya. Jadi kita sudah mengetahui ya, memang Allah yang sudah menciptakan kita ternyata juga memberikan paket yang lain ya, untuk mendampingi kehidupan kita. Dan bagi kita umat Islam, pemahaman tentang makna dan tujuan di balik ujian hidup sangatlah penting. Jadi ayat ini menggarisbawahi bahwa ujian hidup adalah bagian dari rencana Allah, supaya manusia bertumbuh,

0: menjadi jiwa-jiwa yang besar dan kokoh dengan cara meningkatkan kesabaran atau daya tahan. Jadi memang ujian itu dibuat oleh Allah. Itu suatu sunatullah ya. Kalau kita mau melihat kekuatan suatu benda, batu, ya dipukul, dikasih tekanan, atau logam, kekuatannya seberapa, dia dikasih tekanan. Itu sudah satu cara Allah untuk melihat kualitas atau kekuatan suatu zat. Ya. Jadi orang yang demikian itu yang susah adalah orang yang menghadapi segala kekuatannya itu dengan kesabaran, orang-orang itu akan mendapatkan berkah, rahmat, dan akan menjadi pemenang. Dalam kehidupan akan kita lihat banyak orang yang berhenti sebelum sampai di puncak, maka dia tidak akan sampai pada puncak dia tuju. Tetapi kita juga harus ingat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah juga berfirman, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai sanggupannya. Laha maka sabab, bagi apa dia mendapatkan apa-apa yang dia kerjakan, wa alaiha maka sabab. Dia juga akan mendapatkan siksa dengan apa-apa yang diperbuatnya. Jadi manusia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Jadi ujian hidup ini kadang membuat kita takut ya. Nah, para ulama memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita dalam menghadapi ujian hidup itu. Pertama adalah tawakal kepada Allah. Ya ini ya keimanannya, yaitu kepercayaan dan ketergantungan yang mendalam kepada Allah. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 51 ya. Itu dalam syaitan rojim. Ula yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tiada yang menimpa selain dari apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Wa maulana, dialah pelindung kami. Wa alallahi fayatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepadanya Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Ya, jadi dalam menghadapi ujian pertama adalah kita bertawakal kepada Allah. Yang kedua, berdoa dengan tulus. Nah, inilah yang sesuai dengan yang akan kita bahas di sini ya. Dikatakan kita sesuai dengan judul kita. Doamu adalah kekuatan. Pada pendengar yang semoga senantiasa dalam karunia dan rahmat Allah. Doa adalah ibadah yang agung dan amal soleh yang utama. Doa berasal dari bahasa Arab. Ya. Da'a, yada'u, da'a, ya'wakun. Yang mengandung arti, memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, dan memohon. Jadi secara istilah, doa adalah permohonan atau permintaan seseorang kepada Tuhan dengan menggunakan lafal yang dikehendaki, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan, atau meminta sesuatu yang dengannya hajatnya, atau memohon perlindungan. Rasulullah bersabda, doa usilafi mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Wa imad dudin yang tiang agama. Wa nur sama watu wa'at. Dan cahaya langit. Jadi di sini doa mempunyai suatu peran yang sangat sentral ya. Allah mengajarkan doa pada kita supaya kita punya tempat bersandar. Itu tadi dalam hadis Nabi ya, dalam surat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah juga ayat 87 dan Syekh Mojim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambaku bertanya tentang aku maka sesungguhnya aku dekat. Uji budak watabda'i idza da'an, aku menjawab permohonan orang yang berdoa ketika ia berdoa kepada aku. Wal yastaji buli wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Maka hendaklah mereka berdoa kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat ya. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa Allah adalah yang maha dekat, yang akan mengabulkan doa-doa hambanya. Bahkan Allah, berdoa kepada Allah merupakan satu sarana untuk menggapai hidayah daripadanya. Jadi di hadis yang lain Rasulullah bersabda, tidak ada satu pun yang lebih mulia bagi Allah selain doa. Inilah ya, pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, jiwa kita menjadi berat, kita menjadi seolah-olah terpuruk jiwa kita dengan tantangan kehidupan, Allah hadir dengan mengajarkan doa, ya, berdoalah kepadaku, ya, karena aku punya ketetapan, aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi doa ini adalah sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Dan ujian-ujian kehidupan tadi yang selalu datang akan membimbing kita menjadi sosok yang berkembang, manusia yang berkeadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang bisa diatasi, diselesaikan, dengan jiwa-jiwa besar yang bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu, akan tumbuhlah jiwa-jiwa yang kokoh, yang siap mengemban amanah yang itu. Jadi doa memiliki banyak manfaat. Meskipun dia hanya seolah-olah hanya berupa lafal saja, kata-kata saja ya. Tetapi itu apabila dikeluarkan atau diucapkan dari jiwa kita, dia akan mempunyai manfaat yang besar. Jadi berdoa bukanlah perbuatan sia-sia. Segala keinginan yang kita mohonkan dalam doa akan dikabulkan Allah. Doa dapat mengurangi stres dan berbagai tekanan hidup. Mereka yang malas berdoa dapat diduga akan mudah mengalami itu. Dan berdoa kita bersandar pada zat yang maha kuat. Beban-beban yang tidak sanggup kita angkat, kita letakkan. Kita sampaikan dengan lisan, dengan ucapan-ucapan bahwa kita meminta pertolongan kepada yang maha kuasa. Dan berdoa juga melenyapkan rasa putus asa. Dengan berdoa, seseorang akan termotivasi dalam menghadapi cobaan hidup dan bersikap positif dalam menghadapi kesulitan. Tetap Allah SWT yang bisa sandaran akan selalu membantunya. Di samping itu juga, berdoa membuat kondisi psikologis seseorang terjamin stabil. Berdoa dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan penyakit fisik maupun psikis. Ketekunan berdoa membuat seseorang memiliki daya tahan tubuh yang baik karena dia selalu menatap kehidupan dengan pikiran jernih dan tubuhnya tidak mudah lemah karena beban pikiran. Di samping itu juga, dengan berdoa seorang hamba bisa mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah pada dirinya. Dia akan melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Dia juga akan melihat kekurangan pada dirinya. Dan disitulah dia bersandar, meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Dengan berdoa, manusia juga dihindarkan dari kericuhan dan kekacauan hidup. Doa dalam bisa menolak balak. Jadi dalam suatu hadis ya, Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang turun dan apa-apa yang belum turun. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Ya, jadi ini hadis Bapak Tirmizi ya. Jadi doa itu penting kita ucapkan sebelum kita memulai suatu aktivitas atau sedang dan setelahnya. Disitulah kita selalu punya optimisme dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Sehingga doa juga punya kekuatan ya, menghindarkan dari keburukan yang akan datang. Doa juga bisa menyembuhkan penyakit, tentunya dengan jiwa yang sehat, kita akan juga punya tubuh yang sehat. Dan doa adalah juga bisa memberikan jalan keluar dari kesulitan, dan dengan itu semua sukses hidup akan bisa kita jalani. Para pendengar yang semoga selalu dalam rahmat Allah, itu adalah manfaat doa yang bisa kita petik ya. Karena doa dapat menghindarkan suatu keburukan. Doa berpengaruh terhadap sesuatu yang turun, ya, berupa takdir atau musibah. Disinilah kita tidak bisa menyepelekan perang doa, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang makhluk yang lemah, tetapi sudah diberi juga potensi-potensi untuk bisa mengatasi kelemahan-kelemahan itu dengan akal kita, dengan fisik kita, dengan ilmu kita, dengan hati kita, dengan kekuatan keimanan dan keyakinan kita. Itu adalah hal-hal yang perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi doa itu, terhadap doa itu, dalam manusia menghadapi bala, ya, ujian itu, jika doa itu lebih kuat dari bala atau cobaan, maka ia akan bisa menolak bala itu, ya. Ada tiga keadaan, ya. Ini dikatakan oleh Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Hasani, ya. Jadi pengaruh doa terhadap cobaan. Jadi kalau doanya lebih kuat, lebih khusyuk, yang lebih sungguh-sungguh, maka dia akan bisa menolak bala itu. Kondisi satu. Kondisi dua, jika doa itu lebih lemah dari bala, dan bala lebih, atau cobaan lebih kuat daripada doa, malah maka doa tetap menimpanya, akan tetapi diperingan. Dan kondisi ketiga, kadang-kadang doa itu tertolak, bila tidak disukai Allah. Terjadi karena mengandung satu keburukan, mengandung permusuhan, atau juga karena lemahnya hati ketika meminta. Nah, perlunya kita, ya, menghadirkan hati pada saat kita berdoa. Betul-betul tulus dari hati kita. Kita bukan hanya menghafalkan lafal-lafal yang tidak kita pahami, tetapi kita menghadirkan hati kita. Ya. Itu bisa, kalau seperti itu, maka tidak akan akan tertolak doanya, ya, karena kurang dianggap kurang sungguh-sungguh. Atau bisa juga terjadi karena pemintanya atau seorang hamba itu memakan barang yang haram atau melakukan dosa. Ya, jadi makanya dalam berdoa kita kan setelah kita memuji Allah, kita bersalawat, kemudian kita beristighfar. Ya, jadi ada urutan-urutan, ya, dalam itu. Mungkin Mbak Ayu, ya, pemaparan awal untuk tahu siapa sih hari ini, ya, semoga bisa dipahami dan kita sambung dengan sesi tanya jawab bisa lebih hidup mungkin, ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Ayu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk pengantar yang sudah disampaikan terkait dengan tema tausiah pada pagi hari ini, yakni doamu adalah kekuatanmu. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1, kami persilakan untuk bisa langsung mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp, ya, di 081-555-6915, atau kalau mau telepon di 0341-495-8050. Nanti kami tunggu hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang masuk, Ustazah, kita coba angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Rofik, ya, di Bulu Lawang. Baik, Pak Rofik, mungkin bisa langsung aja pertanyaannya ke Ustazah.
2: Tentang doa, bagaimana caranya anak cucu supaya bisa menjalankan sholat lima waktu dan sunah-sunahnya. Sudah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, tadi ada pertanyaan dari Pak Rofik yang ada di Bulu Lawang terkait bagaimana caranya supaya anak cucu bisa tetap sholat gitu, ya, beribadah. Silakan Ustazah.
0: Ya, makasih Pak Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam karunia Allah, keberkatan, mudah hidup, rezeki yang luas, ya, untuk Pak Rofik. Juga dikarunia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai keturunan nanti. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya anak cucu itu istiqomah menjalankan sholat. memang sebagai orang tua kita punya tugas ya untuk bisa mendidik anak kita dengan didikan yang baik. Cuman masalahnya sekarang ini tantangan zaman tidak luar biasa ya, godaannya tidak mudah zaman kita dulu kecil ya, usianya untuk di anak. Tapi bagaimanapun juga kita punya tugas. Ya, jadi bagaimana membentuk spiritual pada anak ini, ketaatan pada anak. Jadi yang pertama tetap juga ya doa. Anak itu harus kita doakan. Dalam Al-Quran itu sampai Allah mengajarkan kepada kita doa-doa untuk anak. Ya, misalnya dalam doa dalam surat Al-Imran ayat 8 ya, Rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka samiul du'a. Wahai Tuhanku, berilah aku dari engkau anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mendengar doa. Satu soal lagi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Doa juga ya, ada beberapa doa dalam Al-Qur'an dari hadis-hadis Nabi juga. Tuh. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pertama kita doakan mereka. Cukup sering tidak bisa. Kita juga harus menyertakan anak dalam kegiatan ibadah. Jadi sejak kecil ya, mengajarkan sholat itu sejak kecil sebagai latihan. Jadi kalau mulai umur 0 sampai 2 tahun dia biasa melihat orang tuanya melakukan aktivitas ibadah ya. Dia masih melihat sampai 2 tahun. Setelah umur 3 tahun, 5 tahun, diajak di rumah. Ya, diajak. Biar aja dia ngikut. Misalnya sholat sunah di rumah gitu ya. Kita ajarkan. Anak-anak kan sebelum ngikut apa yang dilakukan orang tua. Nah itulah. Kemudian pada usia 6 sampai 12 tahun, kita sudah mulai sampai 10 tahun ya, itu dia sudah mulai harus ada sanksi ya kalau dia tidak melaksanakan. Jadi memang seperti itu. Di samping kita mendoakan ya, pertama bang doa. Doa itu luar biasa. Doa itu senjata orang ini. Kita senjata ini harus kita pakai supaya anak kita diberi kelembutan hati, ketundukan untuk bisa menjadi petunjuk. Nah, kemudian yang jelas orang tuanya harus melakukan belajar sholat. Ya, perintah saja orang tuanya nggak beri contoh, itu juga akan pro. Dan anak-anak juga seperti itu bu ya, bapak Rik ya. Jadi memang yang mendidik anak kita juga akan perlu juga mengajarkan Al-Quran secara bertahap, mengenalkan yang halal dan haram, terus menjelaskan mengenalkan Allah, Allah itu siapa, Allah itu yang memberi kita kehidupan. Nenek makan buah-buahan itu yang menumbuhkan dari pohon itu siapa? Allah itu sayang sama kita. Jadi buah-buahannya ini tidak hanya pada seperti lombok saja, tapi bermacam-macam. Jadi kita ajarkan ya untuk mengenal Allah lewat kita-kitaannya. Ada binatangnya bermacam-macam dan seterusnya ya. Dengan pengenalan dia kepada Allah sebagai zat yang itu kasih, yang memberikan kita segenap perangkap kehidupan ya, kita bisa bernafas, kita bisa melihat ya, akan tumbuh kecintaan pada Allah. Dan sholat adalah ekspresi daripada rasa syukur ya seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi begitu ya Pak Rofik ya, jadi bukan hanya disuruh sholat-sholat misalnya gitu aja tanpa orang tua yang beri contoh, itu juga tidak bagus. Dan yang penting juga diberi pengenalan juga, kita itu sholat tuh menghadap kepada siapa. Nah, sehingga dia anak juga tahu sopan santunnya. Semoga bisa dipahami bermanfaat bagi kita ya. Jadi anak-anak juga diajari untuk berzikir, punya akhlak yang baik ya. Jadi memang punya anak itu suatu amanat ya. Tetapi anak juga suatu investasi. Kebaikan anak akan mengalir kepada orang tua. Begitu Pak Rofik, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.
1: Baik Ustazah, terima kasih untuk
0: pertanyaannya.
1: Jawaban dari pertanyaan tadi ya, dari Pak Ropik yang bertanya bagaimana caranya supaya anak dan cucu cepat tetap mau sholat gitu ya. Semoga bisa terjawab Pak Ropik. Kita ke penelpon selanjutnya, ini sudah ada yang masuk, kita coba angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Sukoh di Krian ya untuk pertanyaannya.
3: Ini Mbak Ayu. Assalamualaikum Ustazah Mbak Ayu, terima kasih selalu bersama Mbak Ayu. Mohon izin barangkali dengan tema adanya tausiah saling penyenengan, doamu adalah kekuatan. Ini yang saya tanyakan, tanggal 1 kok tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh tanggal berapa? Ikut tentang puasa sunnah yang perlu dikerjakan dimulai awal tanggal bulan tahun 2026 ini jatuh pada bulan tahun ini. Ini yang kami

Baik, ini sedikit ada kendala teknis. Nanti kami coba sambungan kembali dengan Ustazah Yayu ya. Untuk sementara di hold dulu pertanyaan dari Pak Suko tadi ya, terkait dengan puasa ya tadi di bulan Muharram mulai tanggal berapa. Nanti kami akan kembali sesaat lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Toshiya Mutiara Pagi.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Tausiah Mutiara Pagi dan kami sudah tersambung kembali bersama dengan Ustazah Yayu. Ya, Ustazah? Ustazah?
1: Ya.
0: Iya, baik. Maaf tadi ada kendala.
1: Maaf kok jadi terputus.
0: Iya. Baik, Ustazah, kita lanjutkan kembali. Tadi ada pertanyaan dari Pak Suko di Kerian ya, terkait dengan tanggal 1 Muharram itu jatuh pada tanggal berapa di tahun ini? Kemudian mulai kapan harus tadi berpuasa sunnah tadi katanya ya?
1: Iya. Ya, terima kasih Pak Suko, ini pendengar setia ya, Mbak ya.
0: Betul, Ustazah.
1: Jadi pagi sudah disempatkan untuk belajar ya, memulai hari dengan perbuatan senantiasa dalam karunia dan berkah Allah. Ini pertanyaannya memang agak berbeda ya, tapi tidak apa. Jadi kita sebentar lagi ini ya, kita puasa 1 Muharram ini tanggal 16 Juni ini kalau kalender Masehi ya, hari Selasa.
0: Oke, berarti 3 hari lagi Ustazah ya?
1: Ya, 3 hari lagi kita dan puasanya biasanya ada yang melakukan puasa awal tahun ya, 1 Muharram. Terus yang dilakukan Rasul juga puasa Tasu'ah 9 Muharram. Meskipun Rasulullah juga pernah mau berpuasa tanggal 10 Muharram, tapi beliau belum sempat melaksanakan, keburu sudah berpulang
0: ya.
1: Jadi kalau seandainya kita melakukan puasa tanggal 9, tanggal 10, ditambahi juga tanggal 11 untuk membedakan dengan umat-umat yang lain. Begitu mungkin untuk Pak Suko ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang semangat untuk melakukan ibadah puasa ya.
0: Baik.
1: Puasa juga insya Allah saatnya banyak.
0: Ya, Ustazah, berarti tadi puasanya mulai kapan ini?
1: Kalau tanggal 1 ya tanggal 16.
0: Tanggal 16 ya.
1: Ya, kalau yang kuat itu puasa Tasu'a tanggal 9. 9 Muharram itu jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Juni.
0: Oke. Berarti tidak hanya tanggal 1 Muharram saja ya Ustazah ya, tapi dilanjutkan sampai tanggal 9, 10.
1: Tanggal 9, 10, 11.
0: 11
1: kalau
0: juga
1: mau sempurna.
0: Baik.
1: Mau disempurnakan tambahi ya.
0: Kalau tanggal 13 ke 15 Ustazah.
1: Itu puasa yang mulpit, sambung lagi ya sambung lagi, boleh kalau mau, bagus
0: ya.
1: Yang jelas ada dasarnya, jadi memang dalam beribadah itu intinya, kaidahnya kan kita tidak boleh mengada-ngadakan sesuatu yang ibadah itu aslinya adalah sesuatu yang terlarang, kecuali ada tuntunannya, diperbolehkan, ada dasar hukumnya.
0: Tapi
1: puasa sepanjang tahun, nggak ada dasarnya, nggak boleh. Kecuali kalau memang dia apa itu punya nazar, saya nanti kalau sukses saya akan puasa setahun penuh. Kalau anakku 5-5-nya sudah menikah semua dan semuanya soleh, misalnya seperti itu ya, nazar ya. Tapi ya harus dilakukan nazar. Ya, apakah itu nggak memberatkan wallahu a'lam ya? Artinya nazar boleh. Tapi kalau yang lainnya kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu ya yang memang tidak ada tuntunannya untuk beribadah. Begitu prinsipnya Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Kita lanjut.
1: Pak Suko tadi ya.
0: Iya, Pak Suko di Krian ya. Hampir setiap hari bergabung.
1: Assalamualaikum, alhamdulillah.
0: Baik Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pasuruan ya, Bu Yunda. Assalamualaikum Ustazah, menurut saya doa mustajab adalah doa sebelum makan, karena setelah berdoa langsung makan. Ya, dan sedangkan doa-doa yang lain menunggu waktu yang tepat. Doa ada yang dikabulkan, ada yang dialihkan, ada yang digantikan, dan semua butuh kesabaran. Mohon pencerahannya, terima kasih.
1: Ya, Bu Yunda ya, insya Allah doa mau makan karena sudah ada makanan ya. Kalau nggak ada makanan ya, makanan ini kan minta keberkahan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi apa yang dimakan itu tidak menjadi penyakit ya, kan kadang-kadang kita karena tetapi makanan jadi kolesterol tinggi, jadi darah tinggi, dari diabetes dan sebagainya. Sakit jantung ya kan. Ya, jadi kita minta keberkahan sehingga apa-apa yang kita terima itu menjadi kebaikan untuk kita. Jadi memang doa-doa itu tetap berguna, doa itu ya. Doa itu selalu bermanfaat meskipun memang tidak instan ya. Allah selalu memiliki yang terbaik. Kalau kita doanya tadi juga bisa tertolak. Kalau misalnya kita sahabat Abu Bakar kan pernah berdoa, pernah berniat ya pada saat putrinya istri Rasul Ummul Mukminin Aisyah difitnah bahwa beliau itu berzina dengan seorang sahabat gara-gara tertinggal pada suatu apa peperangan itu ya, terus berangkat bareng ya ke kota Madinah, tersebar fitnah bahwa beliau dianggap berzina. Sedih banget kan, nggak mungkin lah Bunda Aisyah yang begitu. Dan salah satu yang berbuat fitnah itu adalah orang yang biasa diberi ditanggung kehidupannya oleh keluarga bapaknya Bunda Aisyah itu. Jadi kan jengkel, oh sudah diopeni gitu kok nyebarkan fitnah kayak gitu kan, secara manusiawi kan seperti itu. Jadi dia maunya sudah wes gak usah dibantu lagi gitu. Ternyata Allah merkur ya. Jadi niat seperti itu tidak putih. Jadi apalagi kita doakan wes ya belai ciloko tujuh turunan, kadang-kadang kan ada orang seperti saking jengkelnya punya utang nggak nyaur-nyaur misalnya ya, terus itu kita difitnah, kadang-kadang kita ketemu dalam masyarakat itu bermacam-macam, sehingga kita kalau nggak sabar itu kan dongone seuelek ya, selama tujuh turunan ada kan orang seperti itu.
0: iya sampai mendoakan keturunannya juga
1: sampai seperti itu saking jengkelnya. Ya itu doa-doa yang buruk itu memang Allah tidak mengabulkan, meskipun ya setiap orang itu laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Jadi orang-orang itu mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan dan keburukan dari apa yang dilakukan. Jadi gak usah dibongkar ya, jadi dia sudah, kalau dia melakukan keburukan kalau gak bertobat ya nanti akan balik ke dirinya sendiri. Nah itu ya, seperti itu ya. Ibu Bunda Yunda ya, tetaplah berdoa ya, dengan berdoa itu kita akan tetap menang, paling enggak itu jiwa kita itu tenang, gak gelisah, gak bingung.
0: Baik.
1: Dalam menghadapi sekarang ini barang-barang naik, BBM naik ya opo, ini gajinya tetap kan bingung kok ini.
0: Iya.
1: Ya tapi kita harus belajar juga ya, tetap ilmu di atas kita harus tetap punya ilmu bagaimana mensiasatinya.
0: Baik.
1: Lebih kreatif, mungkin ada usaha tambahan, dan selebihnya kalau kita sudah maksimal berusaha, selebihnya adalah berdoa. Jadi nggak terlalu dibawa sampai stres gitu ya.
0: Baik.
1: Kalau bisa kita rusak, kita rusak. Gitu baik.
0: Baik Ustazah,
1: masuk lagi nih.
0: Iya. Tadi dikatakan bahwa doa buruk itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustazah ya. Iya. Tapi ada juga tapi ada juga yang bilang bahwa omongan itu adalah doa, maka kita tidak tahu mana omongan yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja omongan-omongan yang buruk yang akan apa istilahnya mungkin akan diwujudkan. Nah, ini gimana Ustazah?
1: Iya. Jadi bagaimana kita memandang Allah itu siapa sih ya? Jadi Allah itu adalah Zat yang biasa mengendaki kebaikan kita. Jadi kita dilarang berdoa yang buruk ya, tadi yang kita menolak itu ya. Akhirnya kan hatinya kan jadi kotor, ya kan? Jadi malah bagusnya kita kalau ketemu orang yang jengkel itu apa, kita doain, kita doakan yang baik. Karena bagian dari doa itu kembali pada diri kita. Benar enggak? Iya kan?
0: Iya.
1: Ya, jadi doa yang paling baik adalah doa yang diucapkan untuk saudaranya yang kebaikan loh ya. Yang bersangkut enggak tahu. Nah, itu itu berdampak pada diri kita. Jadi ada efek balik ke kita itu ya, ada efek apa mental ya. Apa istilahnya itu. Jadi bisa membentuk, berpengaruh pada diri kita ya. Jadi dalam keseharian kita memang diajar untuk berkata baik, berpikir baik, bersikap positif, itu yang paling penting ya. Dan memang ada doa-doa yang kalau keterlaluan, misalnya seorang ibu ya, kalau kita ceritanya paling pundang ya, keterlaluan anaknya durhaka, ya bisa jadi memang itu ya, seorang tua itu ya langsung diajari oleh Allah. Jadi artinya kan ya, supaya kita itu tetap dalam kondisi berpikir positif, supaya jiwa kita itu enggak bukan jiwa yang penuh hasad, itu kan gak enak ya. Ada kemarahan dalam diri kita. Kalau kita doakan kejelekan itu kan jadi ada kemarahan dalam diri kita. Kenapa sampai terucap kata-kata yang buruk itu kan karena memang dalam diri kita ada sesuatu penyakit. Dan Allah enggak menghendaki seperti itu. Tapi itu damai aja lah hidup itu. Jadi orang itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan tanpa harus kita berkata yang buruk ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa bersifat intelligent. Meskipun ya kita nggak jadi orang yang bodoh ya, misalnya diakusi berkali-kali terus tetap ya nggak seperti itu ya. Kita punya punya akal budi juga kan, kita bisa menganalisa bagaimana saya harusnya bersikap. Yeah. Kalau misalnya ada orang-orang yang memang punya karakter tidak baik,
0: ya. Baik.
1: Tapi bagaimana dalam perilaku, dalam percakapan kita tetap, hati kita tetap bersih, bersih suci tulus gitu kan, enak ya.
0: Yeah.
1: Baik.
0: Ustazah, lalu bagaimana dengan doa orang-orang yang teraniaya? Karena kan katanya doa orang teraniaya itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya doa orang teraniaya ini kan misalkan kayak misalkan apa ya? Mungkin dijahatin gitu sama orang ya, dibegal atau apalah contohnya seperti itu. Kemudian dia berdoa supaya pembegalnya misalkan itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti apa Ustazah?
1: Ya, kalau seperti itu kan, kalau untuk orang yang didolimi itu juga boleh kalau dia didolimi gitu ya. Orang yang dirampas haknya, dia sampai misalnya orang dirampas haknya, dia melawan, dia mati misalnya, itu juga tak terang, dianggap bagi syahid ya. Karena dia membela haknya. Jadi kita memang tidak fatalistik ya, hanya baik saja. Kalau memang bisa baik memaafkan ya bagus, tetapi kita itu kalau disakiti paling nggak membalasnya itu setimpal. Kalau misalnya kita diperiksa dan sebagainya, ya kita berdoa supaya keburukannya nggak bertambah, kan kasihan juga pembegalnya itu. Kalau sukses terus kan dia terus jadi keburukan, ya kita berdoa semoga dia ketangkep, dia bertobat, dia mengembalikan hak-haknya orang lain supaya dia selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena seorang yang jahat itu mesti nggak akan bertambah kebaikannya, meskipun seketika katakanlah dia baru ngerampok atau habis korupsi yang miliar, yang triliun, enak duitnya, tapi itu beracun itu barang-barang yang dia curi itu. Nah itu ya, jadi kita juga kalau saat ini bangsa Indonesia juga merasa terzolimi, ya kita berdoa bagaimana lah supaya pemimpin-pemimpin kita itu diberi kekuatan yang lurus-lurus itu untuk bisa menegakkan kebaikan ya. Kita lihat dalam dunia politik kadang-kadang sesek juga dada kita ya. Ini kita mau merubah secara langsung juga nggak bisa ya. Kita berdoa mudah-mudahan dihadirkan hamba-hamba pilihan yang punya kekuatan untuk bisa melawan. Dan kalau kita bisa apa itu, demo ya nggak apa-apa, kita ekspresikan kekecewaan kita dengan cara yang sesuai kemampuan kita, mungkin lewat sosial media kah, atau turun ke jalan kalau punya kemampuan ya. Sesuai kemampuan kita, artinya kita protes boleh untuk orang-orang yang memang mengambil hak kita.
0: Baik Ustazah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini katanya Ustazah, apa ada syarat-syarat agar doa bisa cepat sambung? Terima kasih dari Kucur. Maksudnya mungkin cepat terkabul ya, syarat-syarat doa agar bisa cepat terkabul Ustazah.
1: Jadi doa itu memang permintaan kita ya, permintaan kita pada Allah. Memang syarat-syaratnya pertama memang harus kita tahu dulu ya, kita harus menghindarkan diri dari memakan harta yang haram. Karena memang ada satu riwayat hadis, ada seorang yang melakukan perjalanan, dia mengedekkan nyelak tangan, dia berdoa, ya Rob, wahai Tuhan, Tuhan itu satu pun. Terus mengomentari bagaimana doanya dikabulkan, makanannya haram, pakaiannya haram, pekerjaannya haram. Itu yang harus kita bapak, harus bapak ya. Kita memang harus hati-hati di sini. Jadi doa kita jadi akan diperhatikan oleh Allah kalau itu makanan, pekerjaan, pakaian kita haram. Padahal dia itu seorang safir ya. Salah satu doa yang makbul adalah pada saat orang melakukan perjalanan, pada saat orang melakukan puasa gitu ya. Atau doanya pemimpin yang adil itu adalah doa-doa yang cepat dikabulkan oleh Allah ya. Tetapi kalau dia makanannya haram, kerjaannya, bajunya haram, nah itu juga yang pertama itu harus kita perhatikan itu ya. Karena di tengah zaman sekarang ini kadang-kadang orang itu menyepelekan halal haram. Makanya ini saya garis bawahi ya. Jadi yang lainnya mungkin ibu bapak sudah pada tahu ya, kita berdoa dengan suara yang lembut, memilih waktu yang mustajab ya. Mustajab kan bermacam-macam, antara azan dan sampai omah ya. Pada saat tengah malam ya, itu kan waktu-waktu yang baik untuk berdoa setelah sholat ya, pada saat ada puasa. Tapi yang paling penting adalah yang sekarang ini kita lihat di masyarakat kita ini, masya Allah, kadang-kadang soal haram ini yang ada dan disepelekan. Jadi itu dulu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau dan memang doa dimulai bagaimana urutannya ya, kepada Allah, bersolawat, kemudian kita kan bertaubat, beristighfar ya, karena kadang-kadang kita juga ya manusia tempatnya salah dan lupa ya. Jadi disitulah kita bertaubat, beristighfar, semoga Allah mengampuni dan setelah kita sampaikan doa. Doa itu memang ya kita, Allah bukan kita perintah terus langsung jadi gitu kan, enggak sopan kita. Karena kita butuh proses gitu loh. Meskipun manusia itu kan ya enggak betah, anak kita yang saya kapan sih cucu saya itu masih TK, saya yang paling sengsara di sini. Saya enggak punya KTP, enggak punya HP, enggak punya laptop gitu. Kita kan jadi ketawa, itu siapa? Sekolahnya belum dia tuh lihat pamannya, lihat orang tuanya, punya HP, punya laptop, punya ini. Ya, kita harus tahu diri lah ya. Kita tetap punya prasangka bahwa Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Jadi katakanlah saat ini kita ngotot kepingin jasa yang banyak, apakah memang kita sudah bisa menjalankan amanat dengan harta ini? Kalau dikasih harta, dia lupa sholatnya, lalak saatkan gitu kan, sama Allah. Bertahap dulu, bagaimana kamu dikasih harta yang sekian, bisa gak menjaga ibadahmu, perbuatanmu, rasamu, rasa berbagimu, walaupun pada orang lain. Kalau dia bisa, Allah akan sama.
0: Baik. Ustazah, sebagai penutup mungkin ya, sebelum kita akhiri tausiah mutiara pagi ini, jika hari ini ada pendengar yang mungkin hampir putus asa dan merasa doanya tidak didengar, apa yang ingin Ustazah sampaikan?
1: Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana sabda Rasul, doa itu adalah senjata orang-orang mukmin itu. Dia merupakan tiang agama dan cahaya langit. Sebagai seorang hamba, kita punya kekuatan untuk berdoa, meminta kepada sesama. Meskipun bukan hanya berdoa saja, tetap kita berikhtiar untuk merubah kondisi kita dari sesuatu yang kita inginkan. Kita berikhtiar semaksimal mungkin. Setelah itu kita letakkan jiwa kita, hati kita, ya rasa berdoa itu lewat kepada serahan kepada pemilik alam semesta yang mengatur kita, yang mempunyai kendali atas diri kita, yang menguasai segala hal yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Dan jiwa kita akan menjadi tenang ya. Karena setelah itu besoknya lagi kita akan berjuang lagi untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi dimulai dengan keyakinan, dengan di sampingku ini ada Zat yang Maha Kuasa. Kalaupun aku masih belum sukses, berarti ada hal yang harus aku pelajari. Apa yang harus aku sempurnakan? Misalnya daganganku tidak laku, berarti aku harus merubah strategi seperti apa? Nah, ya. Jadi manusia itu, sebagaimana Allah pertama turun adalah ikro ismi robbi dalam ikro. Bacalah dengan nama Tuhan yang mencipta. Jadi kita senantiasa ikro yang membaca, tahu kondisi yang ada. Nah, setelah itu kita memang berusaha untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Selebihnya kita serahkan kepada pemilik. Jadi tidak kita pikirin terus ya. Kita punya tenaga untuk struggle, berjuang, mampu kemampuan yang kita lakukan. Dan selebihnya kita serahkan kepada pemilik. Apakah memang sudah waktunya saya mendapatkan apa yang saya inginkan itu, ataukah memang saya harus belajar memperkuat kaki saya dulu untuk bisa menerima apa-apa yang kita inginkan. Kita tidak hanya fatalistik, hanya berusaha. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Bagaimana kita lihat kesenangan Rasulullah, hamba yang dikasih Allah harus berjuang sekian puluh tahun untuk bisa menegakkan kalimat Allah untuk menyelamatkan Allah. Itu Mbak Ayu dan para pendengar yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya dan saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni segala
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah untuk pencerahan pada pagi hari ini. dan telah bergabung bersama kami di sini Tausia Mutiara Pagi dengan tema kekuatan doamu adalah kekuatan. Dan pendengar, doa adalah tanda bahwa kita masih memiliki harapan dan tentunya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan lelah untuk terus berusaha, untuk terus berdoa, berikhtiar begitu. Percayalah bahwa Allah selalu mendengar setiap doa hambanya. Hanya waktu saja mungkin ya, kalau jika hari ini mungkin belum didengar, mungkin besok, lusa, atau seterusnya. Dan jangan kemana-mana mendengar, karena setelah ini kami akan hadir dalam berita pagi. Saya Rayu Jabar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Hilang 6 Mei 20 tanggal itu sejak berlaku surat mana yang umur Jawa Timur cukup buruk.

0: Pendengar, kita buka kabar pertama. Bupati Mas Rusdi ajak masyarakat Kabupaten Pasuruan sukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Siap-siap, sensus ekonomi 2026 akan segera dimulai. Di Kabupaten Pasuruan, dimulainya sensus ekonomi ditandai dengan pemasangan rompi oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo kepada perwakilan petugas dalam apel siaga petugas sensus ekonomi di halaman kantor Bupati Pasuruan Jumat pagi. Dalam sambutannya, Bupati Rusdi mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026, yakni dengan menerima para petugas yang datang door to door ke rumah warga untuk melakukan pencacahan secara langsung.
2: Kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya, secara nasional BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 dan ini juga dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Kami ingin semua pihak termasuk warga Pasuruan untuk ketika ada petugas sensus yang datang bisa menerima dengan baik, bisa memberikan keterangan sebenarnya sebagai pondasi sensus ekonomi 2026 untuk kita nanti mengambil kebijakan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pasuruan Bagas Susilo menjelaskan, sensus ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi, BPS Kabupaten Pasuruan telah merekrut sebanyak 1.513 petugas, terdiri dari 1.335 petugas pencacah lapangan dan 178 petugas pemeriksa lapangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 661 petugas merupakan laki-laki dan 852 petugas perempuan.
2: Sensus mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Kami melibatkan 1.513 petugas, baik dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pesantren, termasuk yang fresh graduate. Untuk sensus ekonomi kali ini, kita juga sekaligus dilakukan updating data kependudukan dan termasuk updating data pertanian. Terimalah petugas kami, dilengkapi oleh identitas yang jelas, pakai rompi, pakai name tag, ya, itu kami sudah lakukan kontrak selama 2,5 bulan dan harus menyelesaikan tugas selama ada targetnya masing-masing setiap petugas.
1: Digelarnya apel siaga petugas sensus ekonomi menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan terpercaya bagi pembangunan daerah maupun nasional. Ebel Akbar melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Malang siapkan status siaga kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang berencana mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan menyusul kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah lebih dulu menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan hingga akhir Juni 2026 nanti Kabupaten Malang masih berstatus masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi. Namun pihaknya akan mengusulkan penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Menurutnya, usulan tersebut mengacu pada surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang berlaku sejak 26 Mei 2026, serta informasi perakiraan cuaca dan potensi kekeringan dari BMKG. Sadono menjelaskan, penetapan status siaga darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pemerintah daerah lebih siap menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
4: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya tanggal 30 Juni tahun 2026 status kebencanaan di Kabupaten Malang masih pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi. Jadi kita belum masuk ke status siaga darurat untuk kekeringan. Kenapa? Karena ada beberapa hal berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla. Untuk itu mungkin dalam waktu dekat dengan beberapa rekomendasi baik dari SK Gubernur tersebut dan informasi dari BMKG kami akan mengajukan usulan untuk penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla.
3: Ia menambahkan, status siaga merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum terjadi kebutuhan distribusi air bersih maupun kebakaran hutan dan lahan. BPBD Kabupaten Malang saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Batu pastikan cagar budaya Simpang Patih direstorasi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
5: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan dalam proyek revitalisasi kawasan tersebut. Upaya pelestarian dilakukan melalui restorasi dan pemindahan tanpa menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada objek tersebut. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan status cagar budaya pada objek tersebut masih dalam proses pendaftaran. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah pelestarian sebagai bagian dari penataan kawasan Simpang Patih. Menurutnya, revitalisasi kawasan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga berupaya menjaga warisan sejarah agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat di masa mendatang.
6: Cagar budaya masih belum, masih didaftarkan. Itu nanti rencana kita restorasi, kita bedah, dan sudah disepakati kita tidak akan menghilangkan sejarah, malah kita perbaiki, kita restorasi. Makanya kemarin saya minta untuk memoto detailnya itu ketika nanti dipindah itu jangan sampai nanti ada apa ya, ada yang hilang dari sini. Kalau mungkin ada yang rusak kita perbaiki.
5: Dalam proses pemindahan dan restorasi, pemerintah Kota Batu akan melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satunya adalah budayawan yang dinilai memiliki kompetensi dalam menjaga nilai historis dan budaya objek tersebut. Pemerintah juga memastikan setiap bagian objek akan diperiksa selama proses restorasi berlangsung. Jika ditemukan kerusakan, bagian tersebut akan diperbaiki agar kondisi cagar budaya tetap terjaga dengan baik setelah revitalisasi kawasan Simpang Patih selesai dilaksanakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar juga pemirsa. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita lainnya pendengar. Tak sekedar produksi infus, kawasan industri UMM disiapkan jadi pusat inovasi kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
7: Upaya memperkuat kemandirian industri kesehatan nasional terus didorong berbagai pihak termasuk Muhammadiyah. Melalui pembangunan pabrik infus PT Surya Vena Pharma Indonesia di kawasan Universitas Muhammadiyah Malang UMM, persyarikatan ini berupaya mengambil peran lebih besar dalam memperkuat rantai pasok alat kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Pabrik yang terdiri di atas lahan seluas 3 hektar di kawasan Jalan Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri terpadu yang berada di atas aset lahan UMM seluas 14 hektar. Kehadirannya diproyeksikan menjadi salah satu penopang kebutuhan cairan infus bagi Rumah Sakit Muhammadiyah dan masyarakat luas ketika mulai beroperasi 2027 mendatang.

0: kesempatan sekaligus juga terkoneksi dengan ekosistem bisnis yang bisnisnya dibangun di atas karakter social entrepreneurship atau social korporasi, atau mungkin juga lebih khusus social religious corporation, di korporasi sosial keagamaan. Ini lebih distintif ya.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 2 UMM, Dr. Ahmad Juanda menilai pembangunan pabrik infus tersebut tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Menurutnya, kawasan industri yang sedang dikembangkan akan terintegrasi dengan Laboratorium Direktorat Saintek UMM, sehingga dapat menjadi wadah bagi penguatan pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Lebih dari sekedar fasilitas produksi, kehadiran pabrik infus diharapkan menjadi model kolaborasi antara institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan sektor industri dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antusiasme terlihat pada hari terakhir pendaftaran tahap 1 sistem penerimaan murid baru SPMB Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan William Nathan untuk Anda pendengar.
3: Antusiasme calon siswa terlihat pada hari terakhir pendaftaran tahap 1 sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Timur 2026-2027. SMAN 1 Dampit Kabupaten Malang menjadi salah satu sekolah tujuan pendaftar dari wilayah Dampit, Tirtoyudo, dan Ampel Gading. Hingga menjelang penutupan pendaftaran pada hari ini, kuota jalur domisili di sekolah tersebut telah terpenuhi berdasarkan pemeringkatan sementara pada sistem SPMB. Pendaftaran daring jalur domisili tahap 1 ini berakhir pada Jumat 12 Juni pukul 21 melalui portal spmbjatim.net. Staf Humas SMAN 1 Dampit Saktianingrum SPD mengatakan bahwa pagu sekolah tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 360 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar, dan sesuai ketentuan SPMB Jatim 2026, jalur domisili untuk SMA negeri dialokasikan sebesar 35% dari total daya tampung angkatan.
4: Tahap 1 pendaftaran, sudah mulai pendaftaran tahap 1 yaitu jalur domisili. Domisili terbagi dua, ada domisili reguler dan domisili sebaran. Satu lagi adalah lulusan tahun kemarin. Nah, itu pengumumannya adalah tanggal 13, daftar ulangnya tanggal 13 sampai tanggal 15.
5: Besok kan?
4: Oke. Kemudian tanggal 17 yaitu pembukaan untuk tahap 2 jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi hasil lomba. Afirmasi
3: hasil seleksi tahap 1 akan disampaikan pada Sabtu 13 Juni pukul 8 pagi melalui portal spmbjatim.net. Peserta yang dinyatakan lolos wajib mencetak bukti penerimaan dan melakukan daftar ulang di SMAN 1 Dampit pada 13 dan 15 Juni 2026. Bagi peserta yang belum lolos tahap 1, kesempatan masih terbuka melalui tahap berikutnya. Tahap 2 SPMB Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada 17-18 Juni 2026 melalui jalur afirmasi, mutasi orang tua atau wali, dan prestasi hasil sekolah. Dan jalur afirmasi mendapatkan alokasi 30% dari total daya tampung sekolah untuk keluarga kurang mampu, anak buruh, peserta afirmasi pendidikan menengah, dan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jalur mutasi memperoleh 5% kuota yang terdiri atas perpindahan tugas orang tua atau wali sebesar 3% dan anak guru atau tenaga kependidikan sebesar 2%. Sementara jalur prestasi hasil lomba mendapatkan alokasi 5% bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Adapun jalur nilai prestasi akademik dengan alokasi 25% akan dibuka pada tahap 3 yang berlangsung pada 24 sampai 25 Juni 2026. William Nathan melaporkan.
2: Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami

Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Bupati Mas Rusdi ajak masyarakat Kabupaten Pasuruan sukseskan sensus ekonomi 2026. BPBD Kabupaten Malang siapkan status siaga kekeringan. Saya Raja Paru, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Pagi dan saya Raja Pan masih akan temani Anda di Malang pagi ini nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan bahwa nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, nanti dilanjutkan dengan Pesta Bola Dunia yang akan berlangsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti hingga selesai pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay. Untuk itu, tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, karena informasi dan inspirasi.

0: dalam sejarah. Hari ini, 13 Juni, dunia merayakan International Albinism Awareness Day atau Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap albinisme. Peringatan ini diciptakan oleh PBB pada tahun 2013 melalui salah satu sidangnya. Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 13 Juni sebagai Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Sebagai manusia, marilah kita sadari dan hargai perbedaan yang ada di sekitar kita, karena perbedaan adalah keindahan. Hari ini dalam sejarah.
1: Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Malang pagi ini. Masih bersama saya, Raja Far, juga yang akan temani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi aja untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung bersama kami di 94,6 FM. Selamat weekend ya, karena hari ini hari Sabtu sudah pada libur nih. Liburan kira-kira kemana nih? Ya, kalau saya masih di sini aja ya, temani Anda di 94,6 FM. Dan mendengar untuk Anda yang hari ini sudah berlibur ya, sampai besok ada informasi. Jadi ada festival cahaya katanya di Kota Malang ini bertajuk Light Wonderland dengan total 5 juta lampu warna-warni yang menghiasi kawasan Gor Kian Arok Kota Malang. Kehadiran festival ini langsung menjadi magnet wisata baru pastinya di Kota Malang ya. Dan Light Wonderland ini dibuka pada tanggal 12 Juni, nanti akan berlangsung hingga tanggal 19 Juli 2026. Jadi masih panjang sekali waktunya ya, jadi sekitar 1 bulan lebih sepertinya ini. Nah, penyelenggara festival di sini mengatakan pemasangan jutaan lampu tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 pekan. Dan seluruh instalasi lampu didatangkan langsung dari Guangzhou, Tiongkok, dan dipasang di area seluas sekitar 2,5 hektar. Wow, ini kayaknya tumben nih ada di Kota Malang. Atau mungkin sebelumnya udah pernah ada ya, tapi saya kurang update. Nah, menurut penyelenggara festival di sini, Light Wonderland merupakan gelaran ketujuh dari dari festival Lumiland di Indonesia. Kota Malang kemudian dipilih karena dinilai memiliki potensi wisata yang sesuai untuk mendukung konsep destinasi malam. Dan festival ini pastinya diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata Kota Malang. Selama ini banyak wisatawan yang berkunjung pada siang hari, dan kehadiran destinasi wisata malam ini dinilai dapat menjadi alternatif aktivitas bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana Kota Malang setelah matahari terbenam. Dan tidak hanya mengandalkan lautan lampu, Light Wonderland pendengar juga menghadirkan 9 zona tematik, mulai dari kawasan astronot, lorong waktu, hingga lorong cinta. Aduh, ini seru banget ini. Khususnya di Malang, pengunjung juga akan disuguhi wahana laser interaktif yang kemudian memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan proyeksi visual seperti menangkap ikan atau kupu-kupu menggunakan pijakan kaki. Aduh, seru banget ini sih, saya kayaknya harus datang nih. Untuk Anda mungkin yang malam hari ini ya, udah mulai dibuka ya, karena dibukanya mulai tanggal 12 kemarin. Dan pendengar, menariknya di sini festival ini juga menyiapkan program tiket gratis secara bertahap bagi 550.000 guru maksudnya dan siswa sekolah dasar di Kota Malang. Para guru di Malang Raya maupun Jawa Timur dapat mengakses fasilitas tersebut dengan menunjukkan identitas guru atau kartu PGRI. Nah, ini seru banget ya. Tapi yang beneran guru ya, jangan sampai nanti berpura-pura menjadi guru dan identitasnya palsu. Jangan ya. Yang benar-benar aja, yang real-real aja gitu ya. Dan sementara itu untuk masyarakat umum, tiket masuk dipatok sebesar Rp35.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Festival Light Wonderland akan beroperasi setiap hari mulai pukul 17 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buruan aja untuk Anda yang mungkin gak punya banyak waktu untuk berwisata di siang hari, ini wisata malam ini bisa jadi alternatif ya. Apalagi hari ini sudah libur nih, malam mingguan, pasti bingung mau kemana, ini mungkin bisa jadi opsi ya untuk Anda, bisa jadi reference. Ya, dan pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Dan kami akan kembali lagi nanti di Malang pagi ini pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
2: Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
2: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita, ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan, ya Pak Tomsi, ya, 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada, 1 bulan ada pengeluaran lebih.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah 1